Bas, chito noto nekuren Eunice Rotich. Eunice Rotich. Eunice Rotich. Eunice Navarra Rotich. Eunice Rotich. Ay. Hale ano Eunice. Hao chita ni ke uriere ni ngune. Kote mene minai. Negi nega hii minai. Eunice. Achagni. Eunice. What's up? Hey. Eunice. Hey. Ma batangia nyagi nenyon. Marbat kichin yang kapsa. Yang ke yesi cita inam si muit. Kuge ku de boroin dong. Kiko chi cita aga pesa chuga chugu. Kebe berta noto nebo soko huru. Kati ang nate noto nebo yi gote school fees. Nebo 32,000 inebo 75,000. Hanya cheng gita aga. Cita nge yesi biju to gara. Kogu nutai goshi going. Kongeten ngu nitai goshi ngut. Aku tahu kau sekte sab. Hang geger gelengo. Hang a mati macam, kecengi cita aje. Cita nol jingga tiga tin number two. Number 75,000. Star 275. Aku cita nom tinjek apa sah non cila tengah lekap sekul eh. Non cila tengah lekap sekul. Nego sama nang gule jue mabat kici enci cuka apa sah mami mana gi? Eh? Mami apa sah gi? Eh? Chongo sana kuleje we. Laji la atmanu. Kogu ni taigo sheko eng. Ngumi taigo sekti sab ki goite. Star 274. Star 274 hash. Agi yol tige tige te number 2. Number fees. 75,000. Ye mogi rechi dadi. Star 275-74 hash. Star 274 hash. Aljinge ticket number 2. Ticket number 2. Ticket number 2. Ticket number 2, eh? Amachi yaljinge ticket number 2. Ticket number 2. Aljinge ticket number 2. Ticket number 2, eh? Ama yel chiget ticket number 2. Star 274 hash. 2 minute itagenge. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Minute itagenge. Star 274 hash. Ticket number 2. Chita namba school fees, ne? Tati so azigre gamil de school fees baga ngune. Aku kasih kamu satu nyuruh cerita na jilat kamu sa. Minitin tak engke nak kongit. Aku muncul kau kuat ni minitin ya engke. Muncul kau seru. Minitin itu na engke. Minitin ya engke. Kau muncul kau seru. Mana ji minitin ya engke. Kau mau muncul kau yang unggul muntik. Minitin tak engke.
Okay, gas kwa gebirchi bi, gebirchi ne gebirchi ni, amana me chita.

0: Yes, a galejine tiendo na tanaka ko ite da ga shigar tama ganga jamke bana Bruce.
1: Jamke tinge. Ye mo ne.
0: Ngile gai to mana le ko gane to ga sai ger gai to beliat man beli beli.
1: Yes.
0: Wa jara ga ger got. Amu gai to ko.
1: Yes.
0: Karibu sana mna bitu sike jang.
1: Poi poi yet kabisa. Ke ana le poi testa gumye. Bana ga sine. Si bi inside ta ga sana me set. Ba ga ji bi bo le ga li oi bo yot. Ye na muti.
0: Ngile ngine. Aku majap biasa ni gule negit ko engkini sekiat jaga mago jangan kido ko buat Bruce kini karubu ni sek taman ko gibet ni manu ngutian ni aku mama ini ko mungkin ulim baru tu vale kalau jaga mama ini ko mago mita nun bayat kai engkau ajaing kila ko engkau abla ko kiko tu ko mengaji aku ini mungkin gaji kondo kibas school fees engkau kain kora mama ini ko gitunda ujusi buat Bruce na bangalaga ben mengaret. Pemain kita juga nyoh, eng tahu ni tak aku kini tahu ni tanah banana Eropah bana Bruce. Kami kemeja lagi kita tahu ni tak genge. Amuin ini agak besar kau mager lagi. Tetutian kau melengke juga kau mah. Lagi ni kita terangga kerumit betul tabrani bana Bruce. Kau kini kau jom mama ini lebih Eropah. Nyoh kuasolan kau ingat kau gitu lah. Agaknya aku lagu juga kau gitu. Kerumit kabin kap kuanit neminang. Bana Bruce, kau ingat itu lagu, kau yang tak jep kondo, kau kuri bayi lagu, kamu minta barang itu limbaga, kamu minta tu, kamu minta kelak itu. Kau ingat jangan mama ini kau jumpa, kau ingat jep amuran, Bana Bruce, nama dah agak wekse. Lagi ni kita kau kuri minta mama ini betul tabran Bana Bruce, kau ingat kau sah tenaga kau itu lagu itu, kerana ia temu kini sifat mana muncul, kau tu ni lagu yang kebiasa soalnya. Kasih tenaga kau itu kerana ia Bana Bruce, kau lengkau mahu tulip Nairobi, kau lesunya kau ojeng in Google ini. Kujeng sabit
1: asal nama kawaida.
0: Kujeng asal nama kawaida. Ya tunggu kau kujeng kijap kondo kibai na coba college.
1: Yes.
0: Ngap kau tar form four kujana jadi. Laki ni kini kau kromi tu betapran bana Bruce kuingil le kujana ini kau lagu kujung nasi jatuh kau tapi ya takkan babi kita jatir. Kaya kasih lagi kujana jadi kita ni kau kawaida tu ini kau kini magi lagi nabi suku meto.
1: Yes.
0: Kujama main ini polis bibi kita kujana jadi neng gule Nairobi. Ule suku jengi in
1: suku gilke
0: kujengi
1: sabi. Biasa nabi bibi kita ni kau tinjau rabi sek.
0: Tinjau rabi sek abisah. Kalau kau kata nyunga sertan, negir eh jadi biasanya kau bisa golongku, mahu kau mengarah nabo biki biki itu negir, naik jangan janda ni. Kalau mungku nyunga, liban itu kau nengi new taki kau ipin shopping kulian, kulian. Kau tu kau yang kau betul taki yang kau bana Bruce negar betul biki biki ni. Negi kau gelar jadi biasanya, igal jadi biasanya kau jangan janda biki biki itu. Kalau kau tu pegulai juga liang gulai kau kejaran lah. Kau mah bersimit kau indika polis. Jep kau berbuat gulai jadi biasanya, gulai polis yang ingin jadi biasanya ti ne. Agilin kira anu ni kerjaan yang ada nunggu ni kau agilin kira mohon mahabat begi begi ni kau kejar kualiti kerjaan yang ada ni begi begi ni kalau kau ke timean kabisa cici tani kabisa begi begi nampak beli itu ni kau kejar engkau serta nunggu anu kau lihat biasa itu aku ni kita nunggu tu kau anjir angin jomu kerjaan ada nunggu kau ikut tapi ane tindo aji kondo cuma aku ekstra engkau lihat begi begi kemar aku muzing kibu hati nunggu aku tindo arabi sek nunggu kacang ayat aku lembur aku kemar aku lusiling kisah kita buta manangkara awa anangku betul betul sek tiptam mana kau mana kau Rei, amu kalau aku tu kata, tak kau terkaga besar. Kalau jadi orang ni oleh sawa, mago kau mago lagi jor. Kalau buat jeng juga raya ni, buat sam jilun, agak ibu cipiki pikit kerana tak agak nombia. Lagi bana Bruce majap pun, atau naga koromit kabesa. Wengi le segini dek kongen lakuan ni kabesa mula lagi. Kalau kita nyas bercinta ni, cip bana Bruce kalau jadi mita jori kita kebel, engkau limbat timol. Yuta bana Robi. Kalau kau human, lagi ni. Kau ikut tiung garing kerjaan ini juga ikut nak, agi jangan jangan kita nampak tuai, Kau ini gitu kalau gua malui ya atau, kalau gua macam biasa tak kau lihat apa tanungun gitu. Gua nama kayak jadi biasa nih. Ingat ini aku lagi gua nurjulim balangan tak, lagi nih mau aku tuin kau naik gule gigi tuan aku mau jari aku ki tip tuan. Kita sekarang guru mita betul tabrakan apa nih Bruce, kau mici jadi kejang gigi kau yang tinggi kau kejana yang dah nak besar. Macam kalau kau ke juri nih kagaran net, aku sebut compensation. Kau kau yang jadi biasa nurjulim baga. Aku tebe bi golejen giro ga jana yaa kalau ko kamwa ju pele leje ge bar kalau le ko ge bar bal ya mi buru ta ko nyano mi buru ta ko nyoga tinto ga besa o ni ke biaso ne embe to tabrane aga mwanu gole kee che ga besa mire le gi ye che ko majami kalau mayana le lagwe ne to sjuru sabwa na brusa ko ki tane rumin stylio kalau ora kai bala atinye mi sige nu ne bala ko ki mi to wala ge ago ine ora ko makin ge gelia macam orang itu kita harus.
1: Nih kan sekarang cepat sana, kamu tinggal tu le. Kini am kita nak dari kamu sahaja itu, anak itu game mah, date kamu bisa. Alah naya gitu ni lagi yang aku cingki le menye. Kalau anak itu game mah, naya kita sana nasi sapa. Konya kau ngeh tiap sana, kalau mana ingin, ni le menye.
0: So ikeri le, kalau guru ni kata jeje. Kalau tu satu zaman ni, na tu senyitan kek mana pihak apa, aku mahu jujur beli, alah jadi kita berjiji. Aku kayak kasih tu kita lagi kena orang gulung balang kata. Amu ni kita baru tua, nanti kita pel tua. Kita naik ni jual yang kita nampu. Kau kimu aja tak kau kau lagi kita kena orang gulung balang kata. So kalau tu satu nyetan kita kumpul tu, gota nampu. Kalau tu jenis kita tu nyuwun kita jejeng kabesa. Aku ni jami kasih kimu ini bikin kita nampu sekali ini je. Kalau kita cuma kalau baca itu. Tukul yang tukul game je kisah tu ni takut malah cembet tu tabar, ibun nafas. Nampak tak ya tak yang kagak. Kau game macam kita ngeliat aja biasa ni bana Bruce. Mungkin kasih le mama kagak. Kena terbun kagak mesti kita jeje. Nai kasih mai juga. Kau mungkin oleh Nairobi. Ibu ni kalau. Kau tu Bruce kan? Kau ni balik dah. Bruce kan balik dah. Amu
2: ruatin ya tu amu.
0: Jam ke?
2: Ya
0: kau rumit ayo
2: nawi. Ayeyeye. Kalai. Dari asuk kau nai mama ni. Kuba kubor tapi aini lakuan kowe kakuaga kogi gaiga number two ndagi ngoga kolemi chori amungi ya kwa sas

0: na nyago mi tenga o ka iko na re re lo inge na moyo ni family se ma moyo ni na da mi ga mu ga tin nai ko ka ta ka ta ka so ga te li wan ya ra bi ni go ko ko ga family pa ga o bo bo o ri ani ne ni re da mi gi ne ge ya ge ya ya mu ni o ge ra ne go te ge ta ki go tu le sai ti gi ma te a shu me ni ki ta ge ge le mi chori ka ge ba le ni re yu a go ge na ile mara moro la kwe ti ki lo ba ti ba yi Asu ori isibi, otori ke ay ngalega ponoreta, munga ama ratingis, iri toyo no baglaswe, chega, yege bare chengis abeko chengeji. Iye koro mwe tinge sa brus. Kero lago, yanga ke muta akasu, opo aiga asita munga tuma kuwa sabi. Kongo imisi?
1: Kongo imisi, Bruce kan gulim balai lah. Tapi mesti sih cuba nungguin mek bana Bruce. Kebesa. Boleh jauh tera purgat. Gulim bagap ke sosio.
2: Cangge Bruce sab tu mah. Cangge. Tim. Amati bawa lagi gul gosama semeri yang gua bawa nama. Banyak beti yang di meja ni gul isu ni ni agi so. Ya isu cebio so ni agi so. Amu dial di bumi gul nama. Kimi ay mago saya ni. Kali angkang dia barang gue macam ngat, katanya jengat itu betul. Bagai nama tore ini kau baca awi, kebiasa tu muna ni tak betul betul ambil gak kau lagi. Si naga mau tu ambil tu ni, matengga meita nunggu meitanya gakono rengga. Kimi la nanya mungkin tu si, aje ceng boy si asal gegergi negi ay, asal gengoga ngat, kau betul. Api caya oksa kau naik lagi kuah. Kayaknya orang kata tadi tengah gerak orang gak mici gelubang gak kau mising ada apa no?
1: Yes, ingat lah bukan Bruce, ndak ni wes, suka ngalal je Bruce, soalnya kau tiga sahaja besar le. Minta bi cium tu kau ibu, tu kau galak bukan Bruce. Ayah kasih Bruce, soalnya kau sahaja mahu kau susah sih je, kau mesti ni lelah semua gini raya, kau pakai jalan jalan ni. Aku mieman lah aku kaya aku kau nyetik bukan Bruce. Kalau mana nyu no jor sih. Ikaso kiesha mete jagelen ko sama sumuri ago bogana bo.
3: Kimeta
1: ko complete ma yusu bogot jagum ma kala mananyu wala kiesha la mananyu na gajur sa. Aga ni nanyu ko itenga gasi ta bigi bigi. Ko lo angena bo limba gap ket. Ko lo angena ba gap ket.
4: Ko mu na ba yechu.
1: Jamge.
4: Ku ara isi na ara ger gun to ma ko sama man nga mu. Ka ngo itcha na ni ge mo. Kala ma bichu to muru ko le ba muru. Na ko wa ma ko to ngo itcha na ni. Kau kait kemo, aku mau kasih nak kemo kini. Jadi binasi secua. Nampoi, kau kebe laguan kau memakai engkau kau kau mai kau merau kau nukut maman. Ayo, lemi je kau mimati suai. Tinggalan supaya sih na maman kau makarara nak ini. Suku bengi jalan. Kau longgak kapte. Nampoi tengah tawa ya.
1: Kau misung aku longgak, aku limba. Kap kes, gimana ya senyum bukan Bruce? Alah gimana ya kabisa?
3: Asal lagu rom, lagi ni cina kau cuci, sama aku saya tak kau nak kiki kasih lagi wirasat kau, kiki kenyalgi ni aku video tenu limba bororiet. Nega tanggo, macam kau faham lu dah lah, kau mungkin gaya wirasat kau, kau gaya wirasat. Kau cebio saya kau gigi tau gigi wirasat kau, macam mana? Kamu ni kal dah bihbi ni tanah kau cincang met. Amai nega gas kumnya gas kena mama mana? Kal dah aku ngalul lego gicor, konyo kau pesen jilung gara kolian.
1: Kau kau lagi nombia.
3: Kau pun isian gara yang jorset. Kiwi deh sok kian mama ni.
1: Nila semua kau pesagi kiwi deh, na ya kau pesa aku lego gubet. Amu isin arah mati kasih tuan segini tiwe. Aku hiji tanu, aku giling kejengun sabet. Aku na ilang angi konyo gara yuir begini, aku giling gugut gugut rabisha kiu itu suku juta gugut college. Amu ingkila iem nara bila nabi rus gugu amit kita kau pesan ngalai kau begini kita special eh. Gugu nuri aku tak siling kisah kau bujuk sama gini betul. Kau ingat lagi jamu na, naga kau nuri aku nolain, naga bayi siel buti. Mere lagu ada butun, naga ada 60,000 to 70,000 a month. Inji tanaga ngam kau pesan guru aku, kiki aku magu nyalu kau tutuk aku, tapi cebio sana aku ingin kau bawa gua mami tua. Kamu kan aku bangkan lagi aku, mesti suku aku lagi esu minggu jangan jumit, naro begu kau ingin sabi ni, kau kau ikut kita. Mata kau hilang kau cebio sana barang berus, kalau kau masuk ke. Kamu mana kau butun naga bayat, isir tak bayat segiri bija kau mesti kau tolong kau mat kau ikut bangunan. So mat kau lama kau cebio sana barang berus, amu kalau ngaji ni kau tu kau kau main. Gaman gila, kalau sama sumber dia, aku bukan apa. Oh, ibu nara bukan nara, betahun, kau tahun. Ingalah teras kejana iya naik ni, tu subuh isbi nyorong ni agak ruwei. Lagi ni mulu kau estet, sih mana bi estet. Aku cipta kau makan itu kiri mienya dah tapi aja ji. So ni aku tak nak orang barang berus. Ibu unda barang aku tak ni kita lihat. Ibu asal kau tahu, ini tu aku minta nerei aku tu kibabik, aku jor sih. Kaya pelin aku tak ni. So kalau jin mata tisu jatuh jemite, amanya.

0: Right. Kole king kotom Kenya artet ko kitache king ka Kenya artet ko murur che chago bonai. Yes.
1: Ingele atak bana bruce ingele galavena na ko kim kabisa.
0: Kalavena itne kim kabisa.
1: Galavena na tere mele ingele ngale ngale ka mne ka.
0: Ake ngale ngale ka mo
1: se. Ngale ngale ka mo so ni. King ngale atep tan ka tere bigen ki bagenge. Ke ba ko mne ka tere na no ye manam ji ki ngote ka amju tak mi.
0: Yes.
1: Tun ga ka bit bana bruce ko betas te gurete tru kala na tan bajito. Kere ka ko le kinye bana bruce ki le na ye.
0: Yes.
1: Rumah jaga itu mengkoroni. Ia lara agaknya ini kono. Ia di ibu beg. Koi bagai bandek. Koi bagai beg. Semua sini kerja jadi semaji sege.
0: Iman.
1: Tapi leh ke? Kola aja. Ia lebih biki nolak aja. Ogan aku yang sege silba kimi itu. Kimi tadi sege aku ya. Aku pakai tu juga syirikan ni ulian. Osanya ni tu cutul juga bayin. Kamu ke maya juta, karena kau buat saja. Kamu main, ambil itu kalau kamu main, kamu main kau, karena kamu maya.
0: Kamu korup balik apa sohi nol itu.
1: Kamu nak kau kalau ini, dengar baru kau lepas Bruce. Kaje itu juga kau usirin kain ni. Kau kemeja sekarang am tu kau kerjai.
0: Yes.
1: Kipce juga tak tu kau kerjai itu barang Bruce. Kau mending kau nyor kau kuat ha, kau pun jitu kau kuat ha. Angkut kau half, kau pun jitu kau half. Kau nanti kaki lewen dah ini. Ia soal yang kami itu suhu.
0: Yes.
1: Anak kita kerap kau gak ke nyartet kau moror cie. Kau lagi kau tom ke kimi itu kau mnye. Agak mana sekarang kau tom kerja tu kau tak tu kau juga. Bapa yang nang ne. Kau tu kau bika ke ngalal dos kau tu mesin. Kau gurah kau kelain. Oh kau tu itarik na kau tu pule. Karena kerap kau muka kau guru dia. Kau lepas. Kau ni ne jua nas. Tere itu lah. Kau mite jemi itu. Kau mite lemah tak kerana itu korah. So nengi mahu bunsi kau ngalal itu cina bangal agak beringset panah Bruce. Kole tak gure ke buan ang bage ange aku no tagu play ketene go tagu ngala ga siasa lem bro riet plan oro be jut ka besa na me jau tun ga go koi jaga sakwe ke chimi ki kya go ut koya it kerge uno ngala jigi jigi jam ge bin dia rambe man go gita yo ja gure mare ba na bruce jam ge gura rambe lagi nya
0: yes
1: ke sembir chinda tv pande tun ga ge mi ni sembir lu ngom nyam jita go la ma meti aku mu nyam ne go nya ge sembare na
0: ima sembare na ni
1: so tu kya de tukul jago ju ta tukul ga de ni dan ba na gi ba ishe
0: yes
1: mi sin tinin da na
0: Yes, thank you. Shaksa magangwan singa chiga batai lewa studio. Mai gege chogle wek chimiga si chegen maganda. Ko ko tinga bsabik chepo limba kunyak.
1: Iye gatwa bega kunyak.
0: Ile gatwe tinga golo goro tinga to. Ano di meeting et ko kanget ko ri bolimba gap kazi.
1: Yes.
0: Ri mat mati go
1: mat. Goiro is corona to ile na goiro corona to ile go le gabe.
0: Ah, ga we ga besa.
1: Go le gabe corona.
0: To
1: Pikir mi tu korona aku magare.
0: Aku
1: lihat sahaja
0: sahaja gol pike, tik tinget. Mee tu apa ni korona berciran. Aku kawe kau sahaja mian cangenda.
1: Karena aku nak tukar Bruce. Kawe jatuh aku tak jago gaya.
0: Yes.
1: So napa mana aku mesti goiro ilah kawe aku guling dapat kunyak kabisa. Jatuh je kau gol testa bi kau gol kabisa.
0: Yes.
1: Aku nak tukar mian bi kau gaya. Yo gol aku pernah kawe jo. Amin so. Ya kau sahaja mungai aku ni le amin. Anak aku gol le. Mungkin nyuruh kau kau muzi hal le. Aku sahaja le mite je gaya time si aku taman. Kau mian mana engko. Ibi jatuh taman. Nubat orang itu munggu pintu segala ke bih balak tapan. Utar itu mungkin ngah kuna tak gitu juga kuna tu agen guana boleh boleh.
0: Agen ngah lalak poyot ambasador.
1: Oh, tu ngah lalak.
0: Ye ne lani kini ngah lalak dia mi malu.
1: Yes.
0: Yes.
1: Ambasador ini guana konen singgulin bajil jela. Ne jamai kabisa kau kau maju bih kau boleh jogol gawe. Ne karena angkut mesin kita bih kau jawab anam Bruce. Kumai kange tu mian bagari bi na arib sebenito alasan nama mat.
0: Yes.
1: Sing kita kerana tu kalau lemah ikan ni.
0: Iman.
1: Makmur tau kat guna tak pos. Makmur kira yang bi dah kutiap biasa guna anggol guna kat kalau jenteng. Makmur tu siapa kira itu kerana kita gurau kasut. Tapi jauh lagi yang jam kerja biasa kalau bi itu sebenit ma. Kang kena bangal kerja biasa kalau ni kang kena lagi muka yang nama mat.
0: Yes.
1: Sesaya tak tulip kesal muka tak.
0: Anaknya buru nih jige tu. Yang mana nih kita tu. Makmur
1: kira kalau mana pos.
0: Yes.
1: Ia gigi bagu mama mahat. Aku sayi nak yang ke barang Bruce. Mungkin kan juga memang kopji. Ia gigi menjadi mesin ke tu mika segala kau buat mama mahat. Kau gigi bagi aku dah lenda jepur saya tak kau bawa. Kau lembih kau lima sabari.
0: Yes.
1: Kau gunggun aku kerap kau gunggun jepur saya tak kau barang mule. Muka kau agak kau iklit. Kau tengah mami tu si me. Kau langkau alia ayu aku ni jemat. Semua mama mahat. Kau sayi nampak mahat. Kau tu kejang.
0: Baru tu
1: kecik. Baru tu baru ni lepas tu kecang. Gila makai tu koi. Mara aku macam mad, macam suku mad nampak lagu.
0: Yes.
1: Mad nampak tu anggola babi itu.
0: Yes.
1: Mad nampak ambar. ngolimba kabungut koet komnye
2: ko yibe kele simajunda ko je biosa naga me matsai ta tulu mi ko jungusa ni bi
1: yele ka deptano
0: inge lenjita me ko me mat ko ko gle ine
1: ko ai ko gle me ngo me mat ko gle ko grip ko grip mat kama ma
0: yes
1: ma na ma ko to ko be tia te ni ana ko be ta deptano ni na garan mbi tu jigala ke bone to me ka so ngo sirta jine me ngo tiko te bi tiko lo wo ara wo misi matwe to gilaja ko waji jiga mugul saram ne I waso ri re jita kabsa anangele
0: oye
1: anangele jiji ko iwe jiton anangele jiji oye ko waji jiga manam tabri jaget ma in shet ko wagele ko waji jiji ko matnya lakwa e kaso amu mage gere iton tani pensio tunga ko kunga ko ngemoni no tamne sigire le generation ko suppose ko gararan gut misum banam blues ani ye mwas kele aran gut goji nugo wen da tan si to maut gutun la kwana baji ni to maut kele ka ge beji
0: ba ma lagi na mengengo
1: ani ye gem ma he ge tinu ngela o ani ta nyu ni we gele murug ma ge ta ge sile jiji alu ma ge ri re ko ngat ago jiji la kwang ko yi ago nyu le ro ni ro ni la kwang ngo ke ko ma gira ma ngela ngo ko banum ni ge ku sa yo ago jim bene ga ko to ago ngit ji to ke ti ba sa ngoro ni
0: Agobit ngalekab multipartism ingele en kandoinatet nebo Jomo Kenyatta ko kichamait kwa genge kenyo kebwa kandoinatet nebo Moi Daniel Moi ko kichamait kwa genge lakini kiborchike kandoik en 1992 kuborchike kabisa genyor katiangnatet noto nebo chamaisek chaka changa agamwanita kole kimbe embe tutabarang our resolution kaginda bichait nebo Edwin Sifuna kale Sifuna standing point a meeting hosted by Transia Governor Choi Natembea endorsed Nairobi Senator Edwin Sifuna to fight for presidency, following which leaders early to East Linda Mwananchi faction are for to fight for the registration of the movement as a political party. Kimati kechap Linda Mwananchi kwa chamaite, hakoni chakukole imu kwa chamaite wa ishen Edwin Sifuna kubarchige kando na tet en kenyit naota nebo. Negibe ndi, inye chokne gitarawek ata megu nyorawek, negitarawek taman kia ilewe ni ishet missing tinget. Kuka kumagele Edwin Sifuna kwa ndepi chait kurogin porchine tapke negibarchige big. Nale gab sapa sapa ne kibo wenchine be tu tabra ne ko macho ina tambia kole kimache ko somo chret Edwin Sifuna ne boganda na tete ye tokige 2027
1: ko imuch
0: che kwa ingeta tro IPC ko bos ana ko mach kel ku piriga kura aga ngmagele en watch shek tu kul chwaye meta kanya kunya rabi shek chaga gi spenden ko mat ko sir 5.6 billion constituencies tu kul chwaye meta kanya mat ko sir rabi shek 5.2 billion county ko manya lu ko sir rabi shek 2.3 billion cheba presta ni kumanya waluko sira vishak 4.4 billion chaka baishen agora vishak chaka gilingat IPC ke baishen yikita kika 2027 and leweni shoshek tu waluko 17.7 billion ni chakore takayak na yomagele kimoche gegeer kot mising kele makyal piriga apkura gile kiko toage chao gilele gebit pi kot mising tinget hako bito ni vigo keko kibaishen rabishak chachang so no atako goimo ke kiba ingeti nabwa leweni she taka mareta kiwa toshake aga mwagole monyo waluko sirsi kwa gere gele MB ko baishen egi 22 million ana ko legi silengata ti baishen si bita ge gero mi sino ta gen koinda
1: yes barago ta pasi tanta ba standard magel prison heist na magel arok payroll clerk used stolen credentials to authorities for 1 million in the bogus transfer allowances from nearly 1,000 prison officers, triggering one of the most brazen payroll breaches in the recent years. Amagele, warders of every rank, including senior commanders, woke up to unexpected deposits before investigators traced the scheme to an insider in the payroll department. 6 months later, the Directorate of Criminal Investigation has finally opened a formal probe into a scandal that exposes deep rot in the State Department for correctional services. Juta kutumisa kataske katinge bana brusa gen rabisek engulimba korogoret. Ngatarama gele stukan niki tukan nabisa ikatu jiba erifse tapkalia tengulimba brusa niku tinda jib kondo. Kama gele 41.34 million. Total amount sent to 964 officers. Kama gele 2.52 million. Kama gele cash dispersed to 7 accounts. Amagele 1.66 million amagele fraudulent payment in the scheme ngelo juta bana brusko katinga gen paisyon ukat jetete jetete tangulimba Bristol gorogore shekya tuba emoni
0: yes tinga ke gere ke tsagere lo ikchimi gasi chagare ka giatso ko aga gi kon 15000 chiki ko chinchi age tugul mong ndinga tu toga gi ko chichi age tugul ala chine tom ko teleki en soko
1: ni ta bana brusko ba chage tugul mo ga gele mbusi
0: e ga gele mbusi ship kondo
1: yes ka sir ship ship ko kondo iswe
0: na ge chiriet
1: ge chiriet ge chiriet ni ship ko ko ge chiriet
0: yes
1: omo jal ge chiriet ga enge ba 7000 ngitu na gutka agotele budu byaljine jumbi
0: yes
1: iri bibi nya betu shek mara yinyoro kana ga isarame
0: ka gi wone 15000 ngi ndewut simet
1: ginda un simet ni
0: ga bana bros
1: tika tishek 47 jatu jemi tawu
0: yes
1: kimaje gi wone na fast mbetu tabra na giro gele ngona tane chep chep ya gile gi gon kiya tu na fast no bana bros ba ishe chance dialog kitonga na *274#
0: *274#
1: tutu soko ngore na tane garara na agi sikye na fast na tane garara na mbetu tabra na *274# Kimeje kirao ile ngana tani sije bara inda mbetu tabrani *274#
0: *274* tildiga tite chitun soko tildiga tite chitun soko abo tika tita genga genga chia ga tugu negotiate inyor sinige 15000 ni kagisir gele ship iba anga nenge chone chogial imuch ke chire goyenge
1: ibyal ge chire go
0: ibyal ge lage gene tupcheri agi testa iba nge chire genga *274#
1: *274#
0: yes
1: ayengele ge jure barambruski da jamegi akta toga matai maybe matabi to bi sai jamam ejak bage to susuwe
0: yes
1: mangap ngoro yersi ngum jola ba ka jutu sune ko jengin ko jeng sagi
0: agere denis cheruyat ponge sit ka tit netai
1: yes
0: agere kanyor ponas airin ko tut kanyor ponas na 1049 shilling ponge si airin ko gikonin subi titai til tiket tage ne gonin rabisha guk chotok silingi 15000
1: aga jam gun mama na mito bana bruce kore jera blessing agere ko jutu soko
0: yes
1: aga ko sikya ko tagne 15000 kenyan shillings agere jitan gure kibet kigen ga 628 shilling
0: Yes. Agere Marion Chelangat kanyor 248 shilling ago chata go bonus. Ngo agere chitana kanyor 790 shilling bonus ke guren Dekla. Dekla pongese. Nagame chito soko mara gato minsi bonus chone chok. Agere kora chitana kanyor Rabisha genu tinget 984 shilling bonus. Ke guren Pitangena pongese. Chitu soko chine go say tilika titko gebre *274#
1: Yes, *274#
0: Agi tilika titaka engagenga Kagak itu nak kita sanggup ni tinggal kau tiba lagi jas kita sanggup kita tak tenaga kita tu.
1: Kita nak tunggu dia Justin.
0: Katil dia tisha kau yang.
1: Katil dia tisha kau yang Justin.
0: Kau mahu agak leh itil dia tisha kau yang kau kehidupan nafas nunggu negara.
1: Kau Justin, bukan Bruce. Imagine Justin, kau kau nyolfo tadi six shillings. Katil dia tisha nanti, awak itu nak tunggu boy. So nanti kita sihir kita Justin ini.
0: *274#
1: Yes, *274#
0: 15000. Kau kira kita tinggal cipta number 7 tinggal. Cipta number 7 kau kure ne?
1: Yes, kure. Yes, kure Shadrack Kipchirchir. Shada kipchirchi na tajita namba 7 ngi bana bros
0: so gitinda itake the check 40 chatago mite soko aga kumagele tilchi tulitake tita genga genge alesho ngenye rupona asige titilitake tita kura genge *274#
1: *274#
0: Yes, kasetini ba Daily Nation based tabanko kaleko gitokige artificial intelligence kigilen AI and East Africa yoko wanchin kagibu atibet kenyita mood en kabwatet no tere bogi swahili aga ngumagele East Africa gun missing kwa borchike gwer gole porchinge keger kele ka AI kuka kwa ishen enore etu nota gararan kwa imu uchikap kiri wok eno limbo eldoreti kotil aikote kotil ke siti naga mogo lewe ritap chia genge negi miten kale kwa court orders Catholic priests son included in estate distribution kika magele mai tunishe piga ap Catholic otinge
1: ogele go ngo tunish
0: nga ogele skagele chita amdoinde ta gene bogane seta ap Catholic o kagita stawiri nyin mpe ta malik yes
1: armana de mugele mana yilo yilo le mama ashe bitit kwa mugulo ngala ngamu na yigo yigo ipolo ke bon ngamu na tan ba mose
0: iman
1: la ngi ma unga tutu ke sche ba sher ya ba katolike la ni ko bitkani so che kimite kwen kwen unu bana brus jenga ap kigo gaji ne basta ele no gure ne priest ya ba katolike gure gure pata father. Ni nanga ko jam jingo ngetin alak ng bigo tumisi.
0: Yes.
1: Ilen pag megen jagat kinu. Kagamagamay bagi ngen magi ngen sa iti ko siriya to. Yes, kamo yung concern as girls outdance boys. At the music festivals, natin ang yaroring yung ilagaw kapit at music ko ay kabado tina terbanan Bruce. Agalo ko pa formen lago kiti big side ng gulimbang music festivals ko sirweri.
0: Ewo ng ilagaw ko wala ang tukul.
1: Yeah?
0: Wala ang tukul. Sa kaya isek tukul.
1: Ko isek tayo ng lahat.
0: Eba sa manet ko ndo TV.
1: Ko jeep to. Yeah, nyo ne.
0: Eba lago kiti tuni ko kiti TV. Ko jeep TV. Ime ko tuni siya.
1: Yung kila yung kamaji, agi yung agi ng alayo yung mga bagi lewe ni banan Bruce. Kila yung what a man can do, a woman can do better. Kung mas kung yung gubar ka, asa ng banan Bruce. Kung ako tin, ako sa kanta ba boda ng yuto banan Robi. Oh, nam JB oso. Gile, miya ka na gure in
0: request na ng banan.
1: Ako chupa ubo bahis yek.
0: Karis yek taxis.
1: Mang kana sa ale, ki buto na numero ni kamo in. Ile ni olimba ka. JB oso ura JB mita siyasa. Jelen mag magchak ko mag kung yung gubar ni. Umurin ako kasi siyang taba niyo. Mago mi.
0: Murwa digit ko kiche. Yuso kiyaga te siyasa.
1: Ejo gali jin magasi. Mango na lupa na Bruce. Medyo kaya nakara jan dano. Lakwe na umurin ako. Abo ati ala kiyaga buhay. Nge ligi to angala jugulian. Kalchail. Kaya mpa wanas lakwe na jib to. Oro nas numurin ako na bumite. Kago yung chito. Nata nagago ngayatin. Gago nyogarit. Banan Bruce. Kago gero gulo mito. Tay saita katukul. Jita nata ni jibto Iga wa sepul na bayin na bala pen besio agere ka besa ujasir na bayin na bala wo bana Bruce iti jili ga ala ke lagi jaga kun gima iga nyaga kiro kiro ji gonda gonda ni tu jaju mau kita kulerin he ki tep jago tep kule cep jago tep kule tep jago tep kule wa jigi ti mu tang taban na gi ses aku juta ko lagu gata ji tv kata wa ti ti ale iye lagu gata ji mamure ni ngol limba ka ko majigi ne kata ki ko aju kut mesen kani tu jitna ta negim bana Bruce from the onset among ile nero ngun amre naga tu lu naga ko tip chita ko gon jan gole gele orno kya ka tu agi na le tu ju tu jigi ngo nam je pio sok tu me ke jang sait I bwati ka sarwe kya ji balat bana Bruce ke lagi nyange sa jin lago ngin sukul jagure jagure bade u mu ko minga la jang ga ko nyago sikin ta ke nge lagi ne betu jigo iko tu mta ago tu ma to gita je pio sok ama ko wi excellent ma ko wi seri bas gi ko nyogro ne ke gure aglo ko tum ko tip ka je pio sok mi ne ke gure siaba
0: Tak nak kongres ni, kita ni tinggal eksekutif testai. Tinggal itu kongres ni. Kalau mi kongres sebuli tagen gan, nebo abuat mite wasing kisah kau nanti. Anu, kogi resen kabisa konsan presiden.

0: Yes, kale kararan kandoindet ne tinye chamyet. Dakikaishek taman ak aeng che kakobata eng sait agenge noto nebo subui nebo betutab wananchi dabliotab kalenjin kimong kele imi komie ngui tugul ole imite kesie noto nebo Touch FM ne barasta ngongete agenge nese noto neo nebo Nairobi kimitei kibwatun eng atkain tugul kele kimitei eng chepchepinwekab koisto chat che terter bat kora ele kimitei eng online eng www.touchfm.co.ke kora kimitei kebeberta noto nebo Facebook eng touchfm.co. .ke kikuna tu manarama litinga tapsoi bagit kuna batama naksit
1: yes kaya na nyungo Bruce karibu sana hako gili in kitisiet kuna watra batach fame tu kitap kuna kitisiet na watra na barimota yes
0: ako inge nende rani bana Bruce kia meje kot mising ki kwenye kwa kipake nge itina tanu tunu jinge nga mara tap kiwa tu shika gili inisi na tanu bo IBC petu shi kiatu jengere gen yeti angu magipake nge ni bana Bruce kule kiko toke nga sarta nago kot mising ko chepkundo kiatu jikiba ishe ingale gaf siyasa ku rabishek choto chebo onganishet eng biik choto chebo emet kalenito kot mising komelen kakatiaknatet kot mising nekanyorchigei biik nafas kochengchigei kandoik lakini makele boishe chepkondok choto chechang kot mising eng kasarta noto nekichengei kurayat bana Bruce kakimakele nitok ko oret agenge bana Bruce noto nekakiyai kit nekikure corruption kakikoratan kot mising biikab emet chiilin kecheng kandoindet ko kopetei or age tugul noto nemuch kenyoru kandoindet noto neititayat ako nito bwana Bruce koigere iman ile kikotestai eng kasarta noto nekoi kiiro akot kiyoe ng'alekab lewenishosiek choto cheterter eng olin bo gaa ikose kot mising ele chito noto nemaimuch kotindoi siling nemaimuch kotindoi mara kotindoi policies chekororonen mara kotindoi keret noto nekararan lakini koitu kora mat kelewen inet kosupkei ak ne kosupkei ak nekamakotinye kei ngapi kas kele no kosetek panget male matindoi kiy anan kele metioktoi bich so kwamu kikobit kikelen itioktoi bich bana Bruce ko noto kot mising nekikoai kora eng kasarta noto nekoi kot mising komitei ng'alekab lewenishet ko barak kot mising namet noto nebo osoya ako much kora noto bwana Bruce kokon kora kelewen kandoik choto kora chemitei chememuch kowakilishan biikab emet ak tuguk chotok kakimokchingei eng kasarta noto nekoi akiro nitok betutab rani kot mising bwana Bruce amun kele nguno kakitokchigei ng'alekab chopchinetab kei noto ng'alekab lewenishet nebo 2027 ngi nguno komitei biik chekuregei sanik ngi nguno komitei biik chekuregei candidates ngi nguno komitei biik chekuregei contestants choto cheborchingei kot mising barainwek chebo ng'echerok choto cheterterchin eng olin bo gaa akora emet komugul ako chuto kot mising ko kandoik bana Bruce mara alak kokimitei eng kasarta netai ko alak ko cha mpya choto chechutu bana Bruce akomitei chekikosom asis kikosom eng kasarta noto nebo bana Bruce lakini mara ko kit noto newirtoi kityo kumbu matindoi chepkondok amu mabite biik bana Bruce kuwakiboishe ng'olionoto sana sana kele chichi kuwametioktoi kei kele matindoi tuguk choto chekitioksei lakini kikosom biik mitei chikosom barainwek chebo ng'echerochu eng kasarwek choto chechang kot mising kikokoboishe akot ng'oliot age anan kandoik alak akot kole akot kesomei ngap kityo kere kole matukokona bichu nafas ngap kamukotindoi boroindo nebo koya konyorchigei chepkondok lakini kit nemeche kiro kot mising betutab rani bana Bruce ko influence noto nebo ng'alekab chepkondok kot mising eng olin bo kokwotinwekchok chebo gaa ak emet komugul ko tos kikokon kot mising kenyoru kandoik choto cheititootin tos kot mising kora kenyoru kora kandoik choto chemamitei kora eng lain noto nekimokchingei biik amu bwana Bruce for example kot komitei chito nekatindoi policies chekororonen mara katindoi keret noto neter kot mising kole tanyekewal boisionik mara eng constituency fulani anan kewal boisionik mara eng county fulani anan kewal akot boisionik eng emet lakini kekere kityo kele amu kandoindet komatinye kiy matindoi chepkondok kwendi kwaigeitu ne uni akot keretab biik bwana Bruce yekitokchinigei akot kasarta noto nebo lewenishet noto neo eng 2027 tos biik yomwoe biik kolen kikewal age kimeche kekwai kandoik choto cheititootin ko tos agenge ko tos chepkondok mising choto chobendi okere eng lewenishet noto nyone tos okere ole chichi komatinye kiy angap kamu katindoi policies choto cheterter kot mising bwana Bruce lakini tabanutab nito tugul tos katiaktaani bwana Bruce ko tos wendi tano tos kertano ole kakerto kibagengetab IBC kole nito ko corruption tos kekonin chicho kokonin siling konom anan ko siling bokol ko tos kakonin kot mising ilewen kandoindet noto nenin ako tos kora kakoraptan kora sikobit kecheng kandoindet ako une kandoik choto chematindoi ke bwana Bruce mingap kele matinye kiy lakini kabokchingei
1: IBC tinget kole chito neborchingei ng'echeretab president komatkosirsi budget nebo 4.4 billion lakini konibor ikeris kora en yu tinget kanyo kele kotisome president komatisir 4.4 billion akemwa kele kora kele chamait komatkosirsi 17.7 billion so ikere ngotkonam chito 4.4 akonamda chebo chamait ikere ile kabwa 21 billion lakini kanyo kemwa kele governors chesome senators women representatives women MPs konyolu koboishen a minimum of 12.3 million ak maximum of 123 million kotinge ak kokiboishen kora parameters chekoboishen kotienge size nebo mbaret ak nambari ak pi biriga ab kura.
0: Yes.
1: Kepa kora gele kebertan noto nebo pik chesome ngecheret nebo MBC kokikochi gele ngot koboishe rabishek chetutigin minimum ko 17.5 ak maximum ko 123 million kakiboishe kora size ak population and constituency haimwa kora gele cheborchinge ngecherok chebo MCA konyolu itindoi minimum of 2.5 million ak maximum ko 20 million so nitok oret agenge nekakimwa gele tos ki pik ab emet kokikial anan iman konyo chito Tinget for example konyo cheresome MB Gere gere kau bayi 500 million. Kau kunjungan sama mereka mana? Kau spend almost a billion shilling. Amat je ilang jauh nanti kau gilirkan tingkat. Nyokoi ayam bayi shone. Anak bawa cemeng kau yang ne. Kau yang rabi sekte kau bayi shet. Anak ni kau sah tak kau birgura biki. Orang kau birgura. Kau tua kicok berita apura. Iga sku walk kau biga besar.
0: Kalau
1: kau kau cemeng kau mau gilirkan cici. Iga sku walk tu lepas cemeng gilirkan cici. Because kiki kau silam bawa lagi kiki kau cagai lebut kiki kau cagai mian bili. Kau birgura aku utien bayi shone kau bandar tay. Kwa chichi kan 4 years, for example, lembi kwa 4 years. Kaya go itu kwa kwa batagenisha kwa wanu, kutoka fana. Kwa 4 years, kwa itu kwa batagenisha kwa wanu, kagimachi kwa kebali weni shet na isibu. So kwa mwai pisi kule mwanyo luge waishe rabishe kusiri kwa hango fulani. Enge chere tagatulu na isa wame. So igere kwa mising tinge tanagepa kwa rakele, michi tanea yep lakini gono waisho. Mi nenyo neko nyo kwa lkura. Nengo macam kual kura isyeke, lagi ni tunggu agi bang alaga bayi shone, kau kumai sulurai bayi shone, kau kujen alu, nyaw halu kau gerita nubi gabe met, agu ni tak ingkaya research kau missing tingkat, kau bi cecang cikalain alaga kura isyeke, kau cecang sana kau bi gab rift vale, cegi kau cicilin bolgi kau cicilin kau nam, aku beri cita gura kau beri mager manifesto, mager ngalalat cita kau lenyo gondoi agu bayi shone kipu bandar cah, ana mager track record nubi cita nengo gigi kau cie bayi shone, ana ni kau sekarang bi tingkat engkau sertai Kau gila berniche, kau gibet mana MB 4 years, kau sekarang kau yomirabi sekejigi galian, sekejigi kau gibet, aku yomigora cenjoko bayisian, kau MB ni kan after 4 years kau itu kora, kau anggol lebih mungkin lewani. Konyo kau bih pegorang apa sahbi teh nemi tebarak. Kau ucap orang bih kira itu kau angori agpa isu niksa magiai. Awal entar negi berci ni gula. For example, tinggal tunggu ni inta campaign segiem. Kau kau jujur macam kau semua jebik manifesto. Kau lain jemiga aja, mungkin macam isu macam itu apa bih teh gape. Ago na hata nae ipchi niit pig. Nega alu mambigi, kukwase pig alu intanege birchi nigura. Nema alu mambigi wakanyi manifesto, nega rarangu mwae pigu lawara mwago na igino na mamigi netorete. Kake bako racho wangu mwae tingeat kelele ne, pig abemet kule nga kake birchi njitane tinye tugu, matke birchi nema tindo, kone tinye tugu pigos kanyoru nengi, kone matindo, nema nye tugu mwae kwa higi piriga apkura tingeat. Yes.
0: Ingele bana Bruce gima guna ato ko enka sartana kwa higi, kira kutumising ako tegando ikat jeterter. Keru tu kerja terter lah ni. Kunaga emak aku kan lihat barang berus kau bayi skut mising. Engkau berita nak terima ribut vale. Nelayan kita tiada awo. Kalau gaya nam deh giling giling. Macam ni guys tu mereka ngerti. Kau ni macam ni cop ngalega apa? Macam ni kira skut mising kalau gaya kita ngalega beratin mek. Kuma aku macam biko kas manifesto jatuh kat indah jitu. Nelayan kita gaya nam deh tiada. Tiada kebe. Amu kira orang kau le. Anu kau rayu endi kesi kini keljin. Tos skut mising yang lagi ayam skut mising aku tengah sertan. Kita kini galu ini. Siapa terima 2027 barang berus. Kemu aku mian kira orang le. Tiada ni skut mising kandu ini barang berus. Nikel event rane. Aku mungkin kalau kuasa mengajar. Nanti terima Nata nebo MP, apa bayi sih je pun do, jenengi takut 600 million. Tilai negara tu jenata bana Bruce, menyu kau berabis sih je boleh, tulan negara mas, kau mungkin kau berabis sih je kijigat. Amu ingkeng kau le cubu kau kiji engajaret, yang 50-50. Kau kau le kasih mungkin tu kau ati ati, kau kau ini tiang tapi kau sirine datu, kau kau lori tu kau agesir. Tos orang korang nata kakek bana Bruce, nih engkara jangan kau mising kandoik. Igera kandoik, jangan kau naku kau mitei engkara kau tapu sih kau jebah etis anantai corruption commission. Negara kau lewung korang kandoik bana Bruce, jika kau Jika mereka gerak kalau katanya ke Saidi, kutusnya nanti tusuk kuat. Jika kalau ngap mau bayi serabi sekurangnya kalau kutusnya kalau bayi sedih pun, kapatnya nanti nampak bayi sini kerana jangan kutusnya barang berus, kalau baku kuat punya ngap kah, kalau ngap kelihatan jitu nega suku maju tu kalau ah, tinggal tu kujio, engkau kau jinat agak amuin. Amun nata negara gere, anxiety tak tu. Lain ini tapi kau walak sekut mesin barang berus kau ikusani itu nata nampak corruption. Kau ikusani itu nata mana mata sungguhlah tamal lega boror. Engkau apa cici kau kau hendiki cuci jengkingnya, kau hendiki jengkingnya aku ribut jengkingnya cuci. Kondo kita jatinya, aku testa aku kau yang alak. Nyalu gaya betul tanah kut mesin aku tengah serta negara cini galu ini. Nanti nampak nyonya barang berus kau tinggal.
1: Yes, aku engkau mahu agak nata kau mesin tinggal kau ini kebertahan bahasa control. Ini kau gere bingkai doik celu ini bingkai cai bayi shonik. Central, for example, kau lihat dengan gunting kat kau kena karib nevo.
2: Kumi jitu nampu tebe kwa ita, kongete sahi sa kumi nambili, agama gele kama na kuto sa kumi jioni, agonge kabisa kule, imuj kwa 50-50, imuj kwa kabane na hata kungo indi, kumameta kwa tsiling, bwana Bruce, kumana wakasi jitu kulori ni kaba na, mara nababu amet, kile kita kingia olimbaga wapke sosyo, kwa kwa ito linda kwa tebe kwa ita, kongete sa moja sahi, ago yitu kaba na olimba sa kumi, tos niya kutumise na hata nige kwa haiti bwana Bruce, tos kike jam kwa ngale kwa siyasa saidi, kwa ibarige tap kwa lenjin, tapanu tap kutumise ngale kwa baishone, enka sartana tana kwa hai, ago tos niya kutumise na hata nige kwa kwa aku ingin guna barang berusi kerana aku tu mesti kita minta ngalah kap siasa contoh jang engkau serta ada tuol. Yes, nanti ni mesti kita minta ngalah tuol lebih tu tabran. Ia kita setai kerana busana ribu tiga dah gay. Cakang mana kita nege? Suka beri kunci raja pi kita nafas engkau serta ada tuol barang berusi.
1: Yes, selain air so kucing kita kau kagli ibu guna macam kau kira kau kira 6,000 cebos awalai te. Aku kiri kau cik murenik 13. Nafas kau bawa murenik cuci cekan.
2: Yes.
1: Aku ni tanya korang kau yang magi leci negeri cutu so kau tom kai nyorugi. Mungkin agak tulgi cutu so kau tom nyorugi.
2: Negeri cutu so kau.
1: Aku tom kai nyorugi. Anak aku cipta negeri kau selain ngalai kau so kau agi mai te maginya ikan kau tinyoru 6,000. Cuta kau kau ni air so light nafas 6,000 ni.
2: Yes.
1: Asal bi tiba agan kau leci nolong baga agol abahit.
2: Yes. Aku kini melayu barang berus kerja undet ni estimate mula baga. Kau aku estimate kau bet karena ada intinya backup semele bana gotin pilih sih kita pasti melihat sana sana tokens cemita barang
1: kalau estimate kau solat kau free
2: solat asista gitu
1: yes
2: so nginjur cik embetu tabrani siki rabisha jawa solat barang Bruce ini lekau kotori tenggula baga mara imaji nama tay tenggulim baru mita blago mara imaji aku tiburu bek kita coba tuga iba isha kau solat insya Allah isha gimana tu sih kita pasti melihat sana sana ni tak gonyum nyomun gotin mesem barang ini agak lagi jutu sok kengke gune agitul juga tiket isha gitu aing
1: yes
2: dialog gitu ngan *274#
1: Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen, Kenneth Kigen 3 shilling. Kiguren kiguren Finsen Maritime. Finsen Maritime kan yor ponas any on the toggy.
2: Yes.
1: Ako agere ticket in the tie nagamanda. Ticket check chikwa miyugo tatintinget.
2: Ticket check chikwa miyugo tatintinget. Agere just fight rotish.
1: Yes.
2: Nia dagu misi natan ga sekyo ticket it.
1: Ticket it na tie.
2: Ticket it natan tie just fight rotish.
1: Tatil ticket ishako engi. Ako nyogo nyor chike.
2: Kajam just fight.
1: Siligi shek 60,000. Bonga si just fight.
2: Just fight ni bwana Bruce kwa jitu soko. Kotil ticket it na tie. Ako nyor chike 245 shillings.
1: Ponas.
2: Kwe bonas. Kwe chike soko kotil ticket ishako engi. aeng akonyorchige 60,000 betab rand jaje basolite star 274 hash star 274 hash
1: yes
2: aliseke embeto tabrane gita satai
1: star 274 ka ko mara tiketi tagenge to tiketi sek 12 chemite soko agona vasco bamurenege agere bi chaga ger tasa wi ga changa bi chutinge maj big 74 gengololi botak na mama botamurenege
2: botak na mama jugure bi 3 agere marcela
1: big 74 chaga ger tasa line ka mara tiketi tagenge star 274 hash
2: star 274 hash
1: star 274 Daniel Pongesi 960 shilling bonus chege nyoru kionuni tiltiget chega lagoeng asinyor chege 60,000 chewa sola
2: na basko kumurene ki chege Dixon koke agere kawonyoru 7 shillings jato ko bonus wege soko tiltiget chega yeng akisiki embe tabrane star 274 hash ngote jbana nyuki mwalimu wili aram nyetesha
3: aya kongoi kapita Como a ingegir na lega prabini of campaign, chongo mo IPC. Agir na lechon in matindo mana getul. Matindo mana, mogno le kigul zul den dono. Noiton no gulobo ishimo tabi nigata, poega pi. Na lechon in mo go ijeto no ya lupus gazano ne. Koro uti, tabi ni kigulobo ishim, wana siasa guni. Keso mene jiru pike lelak au pike mene jiru kongo kongi le daman zabiri yongo mwa IBC akutu mai akutu mo ya nale yongo mwa biyo kapsa kwa ibu eni chege mwakiru duki mo kut ya nilip tono akumo iba atua pide pigela kwa chia in chia in nale afkunizim pako pako mwa eti lichini pako mwa eti ya kutambura Pituke esa ni ni jibar integrity ne. Agi si discipline ba kura ne ba campaign. Lagi ni ko pa butte biora o sa ishe ko butte. Ki e kabe ba ka ge mo kwe. Ai agi po lote agi wi de ge pa ko ma tu no si bi joto. Ko tin do bi joto ne ma tu ti kim na ti ko. Amul ki ai bo ye ti ni gile. Ana gi bo ichi rabi ni yo ka bi. Kale jo mo bi jo ko pu kapesa na lejo mami ine ba mami ine tori ko ko ike pira bi ke jan sai di au ta ke boi chira la ke jan sai di ko ma ora bi ga buri ba tuwe tole ge ma ka be ge so ma tu rai jo na sia da mo yuri ki ta ga se ta ine ki a ko ke jin ki ne ke ma lo ne dio no ma to ke ma bu ke la au ge ga ora ma ho ra ki se ke ke ke ke ki ge ye ke au ge ga ko ra Mato gitu wa debichu, mami jine sa ze era mine aziyata. Ego ni boko laen, go tigo ni boko mu, o da yo lani butama. Kuma wane sa beyungu. Kine wane sa beyungu go yuwe mbari, hake ze bari maadegu gi, emi mara kwege, irib kawege, irib puga, hake yuwe piyashara negi yae, bugi aldoi tu nengi yoski, bugi aldoi loko ee, ko yuwe di piyashara, nezobe logu, nari chuki si boto wa naziyata, तो मगर ने जी मेरी समझ से बहुत ज्यादा पीछे में जगह है बेचारा अब वो फूल को पूरी भाई ये अभी नहीं क्लास जब लोग जाने क्लास मुझे अब क्या है क्यों ना तो वाला ज्यादा अब ये मौजूद सभी ने अब ये गिरे रे अभी ने मामा और किस चीज के अभी आपको लेकिन अब समझ मत तो निर्मय को मूनी हो दिखले जाओगे कि बराबर है जो मौजूद सभी ने और द्वारा भी आना चाहिए लोगों के लिए लेकिन जोर से खूब आते हैं जामुन अभी जब रिचर्ड को जी लियो नहीं हमारा हमारी यह कर हमने ऐसे लोग में नहीं आना चाहिए तो लगा रहा चोरे अभी ने आती किये हमने अभी जो तो जाओगे जोर वो जाओगे वो नहीं आज जो ना जोर ताकि ना ब्रदर भी
2: Yo
4: Kongeten ngeai serikalitab emetab Kenya agoi ra kokikigochi bichuno tuguk chemokyingei koyam ara katabokto chito teta kunyo barabara katabokto chito chaik kunyo barabara kibokto chaik komun kiloit ko 14 shilling ngotiyo barabara akinyoru 200 ko kiloishek 20 chebo chaik ko kilo 2 en olimbo chikuyu en olimbo central koyae hesabu kole ngotabut kilo 20 amitu ala bandra shilling kokosir asor 200 komakaikai abut chaik ngot kwenechek ko 200 ko kilo 20 koyache kwo barabara kobakokai silingisek 200 ako making'olegei nguroni kora tomo keit kelewenisien hatujafikia hiyo kiwango ya kuchakua watu tom geit olie Rift Valley kilikimae kelewen kandoindet tomo keilewenisiet takelewenwech kandoik okot nguni en Bomet matin kiabirtogei bichu korwaata kobit biik en yu kotakokanye bichu chok President William konyo nyokomwa kole okonon Patrick keboisien tuwa okonon Anom keboisien tuwa siasa nekibendi tomo kobit siasa en echek nebo maendeleo tomo kobit siasa nebo manifesto komwa olelelen kichana kityachei kebe kosikomwa kole kityachei kebe kongen kole tomo koit chito nekemleweni ne ngiam ni olan tugul koit William kolenjech MP ko ng'o governor ko ng'o woman rep ko ng'o ng'o senator Olievrit Valley kotakomwoe kingpin nenywan kole okonon ano en central komwoe manifesto kole kimoche ng'o akas boyot nekomondo kole kose chito manifesto kokemoita kose ake komi kapche akomany kora munukyo Nina ya geleweni awe Bruce. nekialda tuguk yukinye kotar kikila malda lo kunyukukoi raya o inge lakaka ketoret kisol kikoi kasit kiten kobae lo nini moche kora kulabot kuki siyas kero okasine siyas ayome tinye rabisiek iburenga tubichu babo mani apichu ebripti vale omonga manibestu moche notit non tinye batai bicha ini moe korob lain bichu chobo tom kanai kole yoche kotinye be yoche kotinye lab yoche nyonye kab ndege yoche kotindo factory yoche kotindo ne tomo kanai bik yok inguni ngeleweni chele yoche kotinye ne ingen kityo kole yekas netieni kotokosto kerobe lain kokas nerekto kerobe lain tomo kein manifesto en lewenision so IPC otiai bik yenyoru kora nebele chego oibote ngalanisiek any nguni matiwendote buchi kasyuto chitugul nemong'u en Bomani ak nemong'u en Rift Valley iibote kalanit inamtete kalanit yenyoru teta nerekto nebele chego igei kor kanyi kalanit iteb ile bo ng'o matisib iteb ile bo ng'o tanyi
5: Okay, missing. Angalalin na batri ko ulo nyolundo. Ako negibindi na baka netisiyet na kararan na kotebe na chulenjit. Pagilo mo kibirayin ng kacharet. Kumiyong banisip. Ako kiko amas ko ito to kwa na inji. Kusip ko teb chichwa. Amun ego ni. Amache ikerot ko uje biyosan nuka na ikuro ni. Nukure ke gabana. Kung ngeteke ko im kacharet ko kejutfo iya saayi. Mami oret ne kokochop eng dinet okot agenge. Sipitalisiechu kikochop li. Agere raini, igere mite biik chematindo msimamo eng yu. Agere nekure lel bangel, lel raini tutap. Tamu kokiyokchi elbu aeng lakat. Yani nyokokosu raini biikab kolenjin inep sikisio kole keng'alal raini natana namanda ko biik chematindo msimamo. Ngalechu kibo sipitalisiek kikochop keli. Kechobo pal nekimite koramanda kong'unyun kot koek health center. Sai ngitite komenye sikirokok ratilisiek ichekei momite kerchek. Chemaner, tesem chemaner. Tesem korap weldo nogeto. Uwoeto nege netakopanganani mokyolok elipu aeng. Twalak kyolechu. Ukikeke sipitalisie choto kabisa. Amu kangonyone chepyosani ak chorobo history. Onda nyoru biik 10,000 chemite tuyet. Kongen kole sikisiechu ingen kurene chasiche mososiek. Kole lene mososiek chobo olimba yin kurezoi. Kongen kole ngikoi bokol aeng ana bokol somok komotebe kerichek, amotebe EDD, amotebe sipit, amotebe ninio, amotebe ng'alekab ortinwek. So konoto amune kere yin biikab kurezoi saiti chukure mososiek chepyosanitok ni. Ko icheket che number one koba ngalain yekokoek aibu bwana yani kitinye aibu netom ngai kekere. Ako boiboi biikab media yokokiro chepyosani sikeker bananda netito biikab kolenjin chemiten Naikuro. Konotok amune sikere saai kotebe biik chepkondok. Kole kaikai kiam wui tugul chepyosani amu kikoparech. Lakini kito nekimeche kityo keng'alal amu uiman momite siasa. Abare inge siasa ngot kometinye kun siku hizi kouyai tuyet. Ngot kometinye akalas chowoktos kityo meyai tuyet ak chekai. Kouyo kamwa chorwenyu Patrick kole kekei bichu kabisa matkerire ongekei chuchorik ak chumayoe boisiet lakini kiro kora chito netindo manifesto boisiet nemondo kowacheng ole Nakuru kemoche kemwochi ne president komie angakte chepyosani matita kelechechi le family friends kapimburu ak kapsusan sikebar biik chok chebo kolenjin eng Naikuru. Kimoche kesomine president komie kichomin kiburu 100% nobo president bokokwelini minister initinye amu kikenai ile kikararan notok amune kiboikochi koek minister So ingen na president ngule kigaili komye ngomase Nakuru. So kemache kelechi iwekwe kora nitok nyokikochi ngecheretab governor. Kama kemache kemwa komye our brother president. Temo namjege chepyosani akilenje chat family friend onyosi ngechere komite DCP nabo governor. Amaisi ya soft landing Nakuru ntamungu nabo mwisho. So kone ili nekikoyaywe boishonit. Echaret nyoko chobwe ngalekab hospitalishe chukiche ako wekortunwe chukiko chob kokornekitu dabwe borietab kolenjin ongeke chepyosani kabisa ngasar kongetinekei nengoitoto nginde bik 20,000 kuanja mugine ngeleboti chepkondok kaba wekere konam chepkondok nebatori chobwe chotuwe kobarwe choteli nuko chobo bondi nying Nakuru torete ine adai boishe chu ilotinye ngalek chechang Omadi uchomwe kondo choki, bole nyi kondo inde nekoso komite Touch FM nyu. Ina ile kikwa iboishie noto. Daigere wendi chomwe kose chi, ina ile magora ya no. Uchitano omadi obwa vikyo. Kondo inda naonyo uweto choki ngekele kikwa iboishie, tinge Touch FM niwe. Uta ubaldo spiga ama uchaswe. Brutak tinget, alo kome kongetu. Ita uchomwe ritu nyi 100%. Aku cuma bantu cok ikut apa isu ni, amu ingat kalau mandang ngale, lagi ni mabar ayam.
6: Kau yang missing, arah sitene.
2: Barang sitene.
6: Entah itu, sekarang arta maksud mukjat betul lewat studio. Tinggal, tak kira kaki guna bahas nama anak mama. Pungai sih, murni nak cuci cakap nyuruh cikai 6,000 cewa
2: soalan. Cakap mana soalan ini?
6: Kaki guna cakap nek cebiusuk 21, kunyur cikai 30,000 ni. Aku tak kira kaki guna cakap mama, kalau sana kaki guna cakap kelabu cik soko, aku tuh kunyur gigi. Kaki sih telefon. Lain kau ni kau rabi sek.
2: Iwan kau jep kondo.
6: CLC main mama, kalau sana si main negara arah ni. Aku ngetungi iba kange.
2: Ya lagu sih minimum 15,000.
6: Yes, aku nombor 10,000 ni. Mama, aku kaya me. Kaki guna cikai cikai kata tinggal 21.
2: Tinggal cikai minto kau 21.
6: Aku kemu agel cik ini ingat le tuh mungkin nyuruh gigi kau guna kau bawa murni gigi.
1: Yes.
6: Iti lagi cik mama agel tu nego sej. *274.
2: Yes. *274#
6: *274.
2: Yes. Tinggal cikai cikai tu ayang bana Bruce.
6: Yes.
2: Tinggal cikai cikai ayang gitu. Ini lazim cikai tu betul. Anak aku sendiri cikai kata aku guna nyuruh cikai 30,000 lebih tu tabrani.
6: Yes.
2: Yes. *274#.
6: *274#. Agar le cina kelong bongesi. 796 shilling.
2: Yes.
6: Agere kaki kereta Rachel. Kigo nyorugi. Agere Eunice kaki kereta Sang.
2: Agere me.
6: Agere Marion kaki kereta Sang.
2: Marceline agere kora kereta Sang. Inyo bana Bruce.
6: Ago agere Nancy kanyor chike 675 shilling.
2: Lagi no pungesi bonus. Mbama ino mama ino bana Bruce Mary. Ngosose nata naka siki enyo baroindo nata mgo nyoro netai wanyoro jige 30,000 mbitu tabani
6: so linda tika jishek tipte muche mite soko akimo ongele ni soko komite tika jishek 21 ago ingune gamra tika tutaga enge ago agere yes Gladys kenyor 107 shilling bonus ago agere agere mama agenge negure Judy Judy koko kanyor kanyor chige rabishek niroyu kanyor chige silingi shek 7,200 tinget.
2: Yes.
6: Imagine bonus was 7,200. Young and your bonus go on unite till they get it again. Mama get to negotiate ticket chicken and senior chicken and fast and when you're 30,000. *274#
2: *274#.
6: Okay, Gago, which is number 2 tinget on your 30,000.
2: Yes, Gure, Teresia, Chip Crew, Chip Coin.
6: Okay, ga chambi ga usa yutinget ka yerta big 63. Big 63 chagi go nyoru agobota gra murenik. Okay, Evans ka yerta sang, Samuel ka yerta sang. Jackson kaigarita sang ak chuan kendu yuwa ticket tip number 3 30,000 bongesi *274#
2: *274#
6: hako mii ticket isha gion 18 nago inguni gengololi *274#
2: *274# kia kasa kinelva sarap kisorio wala ba mga yuwe nande yels
7: ya mune di mudinge ta
2: ya mga rap kisorio
7: Abu nangkar peran. Bahasa lain gua suka man, kau marah fitnya nengi aman. Taja sam, gua andu ini nengi neo, kene gua performa. Amu taja sam ini gitu, masual gua yung, utak gua andu cia performa. Aku amir orang asal muta gua first kah penan, penan dek dia matir. Uji gua suka jua taja sam nyawa orang gua mau gua kalau macam kau kau kah penan, penan dek. Marah gua orang tuat dia kan, tuat tu tu kemnya je. Bahasa lain gua suka gitu tu neng aku gua jengbe tabran, man segala suka ngalera bayi bisi. YBC wajahnya regulations juga, nuwun ni kita lalu initiate. Amoyir gitu kan serius. Juga nuwun jaga macam, kerja agan tak mau amoh, cipta je kamu. Ijeru orang itu kami matu dikit tu kebute. Kalau kami je kele YBC gue serius, juga nuwun regulations, anak juga nuwun matu dikit tak kimi, ngah katin balik lewenisiet kisuldaen kiman simamuta kopitu ngalek chik makiboibochini wakati nebo lewenisiet amu ngap komite akot candidates alake chenyolu kepanan chekakokon yani kuunganishani biik kot kobirgei biik ngete ngalekab boryosiek lakini ikere tokitilil kora IBC kot koborchigei ng'echerok kuakere ale kiakawalengo nebo ng'alekab chepkondok yo uyeuo mokiyonchindos ak IBC eng yoto nerube nguno ngele kakile kakilkulete rabinik chemakat keboisien chemakat koboisie presidential anan ko parties konekit komoyonchindosi kora ingen wakati nekakiba nguno sai kokikisishe achek keomishe nguno amu kingekwe bichu kokiba kabisa lakini nguno kemeche kelechi kochokunat keam nguno amu wakati nenyo akot akiche kekes nitokni amu isi kingekwe koba boisionik chekiarorwe kole nyokwe komatokwe koba ne makai koibwech rabinik choton nyokeam komutai kait kebir kurayat komakene kele kokikochi ng'o kurayat ko ng'oka akere akot MP nenyu nebo Nandi Sarap Kitur kokotaas konyokiraun nguno kikaakusene neki MP nebo Nandi Sarap Keter kole rotote biik tamandaman ine as nekurotote biik tamandaman eng kaplelmet chu akwome biik rubet Bruce Bett ak Timon Mellik kokere akot cheborchingei aspirants cheborchingei MP icheket cheboto bendi lainda kora yani ubare kaa nino kaaiwe lainda kora akot akinye imeche kebitin akot akinye poshitet nemite kiraun oli kemeche kelechi bichotok choibwe rabinik cho nyo keam otherwise kemeche kenai kele kakiaito ano kampein choke central koki kibanyoru central ko biik chechome mung'aret akochome boisionikwak mendo asiasa mau acheket burgetab kalenyitito kemilet ng'alekab siasa amu nguno ngele nyone mwana siasa sandet fulani kumokoiwechono ngo Nandi town kemetoi boisionik cho akebe siasa lakini olino kwo central amu kiawo otaya town kabisa komi kiwanjet nekikesatan ngoimusome ng'echeret iwende spikainik akoi kiwanja undo yun komi biik chewileni kokwanyi kosut ng'alek kokwa choto kibiik choto kotestai chun ak mung'areshekwak olindo momi cho kebwone sandeshek akebiroti kelele kuchu komiel retainyi kobirchin biik kelele aolen arap Ruto ko Tutam akingen kele kibirchin arap Ruto Tutam eng olindo kesetene a certain place olebendi biik ipkobir biik siasa eng yundo aketyakta biik eng yundo kometo kinetkei olekiyoitoi siasa simat kemete boisionik akebe siasa siasa konyone once after 5 years lakini boisionik chebo maana kebo akeyai boisionik chechoket income chechoket acheket kokibendi mbar kokiboe tuga kiani tuguk

0: komite kora ko kagebut ngatutik chotok komamite boisheju nan nemami kongoliot ake nebo majamwa kandoik chekikikwa komete ngalek chekanyonget awirate kakwege ngewan amu kwaker akot ainwegen kokanget kandoik ngete kandoindeni kongololi chechik komi grupit nye kandoik fulani chekewirge yani kakitoi nguno kepangan ngalek ab taa oli kotokomi raia nyu chemakat keyochi boisionik ara sokwochi ngo boisionik nguno raia kokotou awirategei kipimono kabisa kandoichu amu kikere kele kotou nguno omokchigei koeku kipkei omokchigei tuguk chemite tai yuno kotou omete raia raia nguno kemeche nguno keyochi boisionik teketindoi chini nebo wania netokomakat keyochi boisionik raia mi ortinwek chemakat keyai meche kindoi kerichek sipitalishek lagok ngomite opportunities kesir lagok kotakomanda alake kesir lagok kinde kasishek mite mionwek komioni chito eng kokwet kokaketoret keyochirom nebo letio kokakamwa man akose kakomwa kitoriel basing yo komeche sokurwechen tefasti gavana chematil konyo ketesioni nyo niftach FM nekit nguno kamach biik boiyot kowek nguno mara moja asinyo kowong boisionik chekikonget kiboyondo nomelen kitinye ngal kiboyot nekimungwana ako kikaai yani kidevolution nekitai nekikakiyai ko kikiwirtae yoto amu kemakimaielewan biik lakini kawek ki nguno koelewan kole nguka chematil kaebenso biik kole nguka kichematilit chi nekimokotinye ngal boiyot kemeche bruce ak bana tinge asotokwech ing yu asinye kekatas ngalek chi kemite uto keepchini ikune rochamila kipkoskeng kole kop
1: Ini kita tinggal biji, nama kita ini tak. Wajar aja nak warna mulai kurus semuanya. Ia bukan. Bungui, kalau IPC, bukan tu problem. Kalau di, ya suka ngeh, jaga lagi nominated di. Aku tengah terang lagi patis. Kau program grup itu patis, dia program giling ton. Ya lupa, bukan di next. Agpik ya itu election. Mai jaga mereka makan lu program itu lazim aku ada nak pi ke. Siapa partis? Nampak? Oi, kena orang alaga partis kui sama isem. Kepa kata organisasi. Kau buat tu alai jika itu sama jaga kalau kita nampat ini macam kita eh, nak organisasi. Kau ni kira le macam tu kiamta. Ni lekut kaya rei. Jika bersuara meetup di Nemen by Oman, Oman keliru naik di pasar kuat koi Muslim. Orang tap kau meeting kat sana juga je by sini je jadi gelar begitu. Koi pakai nyata tapi, kau mesti kau setakat ngalai tu pasukan kau. Cukup ngah tiga lini makle rejim andiri dia andiri. Mereka kau setakat mereka pakai tak jam aisyah kau ikhlaskan ini sahaja. Pagi ya isi buat di mager, pahin juga. Kerja cepat juga kau mendat. Kau ini mager pak, tak jual itu. Kunci juta serta. Pak itu ikhlas. Muka kita semua nak kau problem. Bukan tanpa ini, kau banyak darwa. Konget kau batisi. Kau konget konde kunci nasi kau ribe. Agak tu kau ribe. Nanti lagi kau mesti teli. Kau mieni. Pak kau mai gigi IPC ni tu. Wapo atale togo wo regulation jenge tengo ai parti mogo zuni ko suspended parti nota ne end election anango suspended jita togo borge pa ai pisini tangu politike pe verta gen kita ke gorane po gere go chu go skifi chu go nambe bigi sila eh tibno bigi tanda bigi top chopu mwokse wuchi tani kwa wajia parapara mwambi sati beri unu IPC mwambi akshani tako netekini kukingi gili chukupi chukupi kubo position kumambi gini yoni tol kita kwa rana kwa fuwate kwenana mwepi kamna guru pika kwa leji gure jatuto ku 220 kukikuye kundo 950 kungonde zwa mse anana atangasani na akasine o asar non tay ko mambingi namude nda ku do di mbabiche ku jemale ko ligi nyanjui ko li kapu ito minister tru sergali taburu gi butur ko ko lole ngale ga buru mo ngale ole ko gina tebe ke ko ke ko woni linji ru ko bare yin magima jogo muti jemale ta ko bawu jara ga ngwa kwa mkwara tona na mwana le president ni ko tutanzi jemale ko ra ko tutanzi de gurune mwa ye ke gure cho ngwa kbi ambili na na mwa jine bichu Miambili kuchangi jitote kitukinyitote kitutote kwa rako tutu jepati kiburong kikuno kito jitikapana wa kikuno kumendre ndake ya teke wei choko kwa sina kwa jita genge 950 kumaya kichukua kuwanga kinda kato chukua kina na mwanda aki itena boe rabini kiwoni jie maleli kocha rabini ki mutare jita nyingo kiyakati kikirara nipari ronio kikirara kambika seti saa unigiri kocha yake tiyo Mabuurabini kuwa, techwa Awee gina kacha mbichi sani kuwee biashara kuwa mbichi bukwale njira biashara kuwa Mami ngala So mchongo yu lango kala lende Amuwecho lenji tuwirto wa chumbe chongo yu mge Presidenti na kumia kengo kipa lezi Ngala wale kule presidenti kumwe tutam
2: Ngoi missing chibu Enda kiko chaka bata tinget kuko gile bigo tulia nensoko Angeta kiko ni school fees Chambi chamo kingia school fees tinget Yes
3: Chambi chamo kingia school fees Ngyo kabisa bana bros Akuna watana kama bigo lejijang Kimache kiko ni school fees jumbetu tabani
2: Yes
3: Akadeji kitu kini magatia inyo Kimache italitaka tishaka yengi tinege School fees chati jimito kupa 75,000 Kenyan shillings
2: Akotika tishaka tinget
3: Tika tishaka jimito kutika shake 22
2: Akuna tako kiyo njichi agetugul
3: Ngile school fees kutinye jagetugul
2: Yes.
3: Na damu ni sigere, kwa hivyo na fasa kutaka ni mbetu tabrani, ijitu soko.
2: Kwa hivyo njichi agetugul.
3: Mm-hmm.
2: Yes.
3: Jitu soko hivyo ni dialogue, ito ngane *274#.
2: Mm-hmm.
3: Tiljige, tikiti, na tanakone rapisa kia jiba school fees, kwa hivyo dialogue, ito ngane *274#.
2: *274?
3: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo njichi agetugul, kwenye urchika school fees, chepo silingi ishika tatingia.
3: 75,000 Kenyan shillings.
2: Aga hivyo njichi agetugul. Agere, yes, agere Nathan pongesi kwenye urchika bonus, chepo silingi ishika ta 692 shilling.
3: Yes.
2: Agere mama agenge, nigure Beatrice kwenye ur 48 shilling bonus, pongesi Beatrice.
3: Mm-hmm.
2: Ako wakiri kwa chitani kwa nyurupona asenyu tinget
3: Na tagure Iflin Rotich
2: 692 Iflin Rotich Pongesi
3: Yes
2: Diana kenyo rupona asenyo 841
3: Rafael Kipto
2: Tika tishek 22 chemi tenyu Aka gile tilchitu ulitika tishekwa yengi
3: Tika tishekwa yengi tenege
2: Tika tishekwa yengi tilitika tishekwa yengi
3: Ako ni banambrus maigiri toja kata Kulsa angile rapishi kipa school fees kuma kienge jito kule Akili jingiri maka titu ya dialogue Tio kwa star 274 Tilitika tishekwa yengi Akere Leonard kimye tish Kai tilitika titi Agenge Leonard kitiitika titi Notan boeng Brian Joyce pijatukul jaga Mga jawa banambrus kwa tilitika titi Agenge agenge Dialogue to *274#
2: *274 chuturi soko tilitika titi Tiviti siki Asakine mama ilen kwa klisha na kina mama
3: ilen ngye bunya
4: Yap, I'm glad the monogruce.
3: I'm okay.
4: Gongo, a moon got on an Indian, got Jamway Jova. A major lay bruce. The more umbola, I gave more gongo, but I moon in Uribe, the moon, or testa, the desi, gumye, Angano, the gumyago, quagga, or egg, gumye, fulin.
3: Ongo, ongo, you see.
4: Na namwai ngalio ngitu usuka ngale chweba IPC kwa kika ngalio nagamua IPC agitia ini aga soko wale ini engirinyu ole kutoki nga IPC ochona ningutukulele mamacho kwa magumacho kwa isi rafi nikete mbule hii kwa kere niso meneta ananimigasi macho kwa ete niso meneta kwa ito rafi ni ananigige kasi kwa tewe kecho ni toko tu mwanyuru wa lutye tamu nini niso amenetas kwa taare koko kupa isye rabi ni kecha angesir toho ni mi kasi kwa tinyai rabi ni kyo kecha angesu mache kipa isye ako kikwanyi rabi ni chote kabisa muni ingelenje matki gochira ya rabi isye ako mgeyo yue kasi ni kitapa rabi ni chote Pane rabi micu embicu te, tamu tu mas konsulda tu kiki kalian jegi ay. Aku kiki nyai engkau rabi micu te nubak kumi raya. Aku amu awalu limba kebuyun ni, kau bimbang, kau bayi si, amu ni mas bici aku anasiasa. Kau bici so imaje ilianu lima aku in. Ia nuga tangga bawa re, tamu biki kiki acuan tinwe gororo nor tinwe biasa raja cua aku gororo. Lagi ni jujur, kau mamiu tore ni mandoi. Ila kau kiki ane gue itu kulgelai. Yang banyu, kau kau cuita cugi cok cugi tahu une core. Kau kau cuita cuga cok cugi tapa gerici. Amu magu nuga ragerici cuita. Amu maya ore korabicu. Ingu ni ane. Lakini nguni, kato moti ya nagele tu niku ngongo. Nguni kemi ngalega apka aurora, tom kwa ipe tu nabaki mulie. Nguni waka aurora, nabanyo, oge emas kabisa kwa kaski. Konyongo oge emas kabisa kwa kaski. Koko tuke tindo, lakini tom kwa nagele ngongo. Kimache kipiani, yombe dote kwa rabichu. Toma chonso mko rara ayagiche, ongo igalie, matonge wagechi. Tom go bunji chinga cherani so me tu gulgarge ne go mi ang ne jo ne ne tom go bu so me tu lagine tu mi be tu tai ne go ne go de mangu gele anu mai ne go gi go chinga chere lagine ngu ne na ba ma to wa ge chi o ba ga bi go benda to ba ga bi go so mo ni chero ma ge na ju gi ba re le ma gi go e tra bi nu go so ru ne go ko ma nyu go go ne jo te ti ai bi si nya gi che go go ro ro ne Anda sila ngah. Jadi jui, kau yang tergongka golamba si kigau cikia kita kau cunda. Nibul kau in, Bruce, amacam kau gitu. Nih aliran kigau mua un Bruce atau mimua, cuma kau gitu aja. Sunya aliran apa betu tabrai ni? Era kau kau nuri cebiasa yang tak kau ngubah resel. Neba pastai seki, amacam lagan saya nyontuk ni neba unit pol, sini aku kuat nanti neba olimpaga abel saya rupuji.
2: Plain pol, pol and family nanti cak. Kegak saya ni askari kamili, askari.
3: Askari kamili.
2: Askari kamili.
5: my brother, good morning, morning.
3: Good morning.
2: Morning.
5: Oh, lawegi, oh, ini jamnya gugurin. Bruce kiki katke, joit ka kumnyo. Kungoy, kungoy, kungoy Bruce kawegin. Nalek na mwang legabin IBC. Kiko chelewan, bichuki chelewan le. Awa ka betika asin niyo eh. Aningu nona nyin, ngutkumi jito ni mo sposaren chi. Aku orang ini pun dapat ni, punya gue tinggal tu orang. Bagai kasih datang gue itu, engkau bagai tapi cu, kugu ni orang ini, kugu bagai tapi cu, gue gambir, gue makto. Anu punjin, polisi itu makin genggengin, ngan ni tu kira kejarat, ngan ni mai kasih, ngan ni raya, ngan ni raya sih ni kosin dan ni wanasia sih tu tuh. Lagere ujambo juga bawa juto picu jadiin kingpin. Pertinge kita ulang letak kingpin en area. Eh, mungkin begini eh. Angkut kajian sama ada picu enggak layak kingpin kau itu keger gelle kau gisite magma ut kota apa? Ois mat kau ibu enggak layakin. Tuh katanya kagas asuka pin. Ingin bawa isi tigo, ngamen begin area. Bruce, kamu agongoi, amun kan tera na cutu studio, kamu agongoi, awi kamu ono nangai namu kongesi. Betul nang ye Bruce.
2: Kongoi, kongoi, missing askar kami lagi. Kita sakit nih, boyo cari sarap kering.
3: Arab kering.
1: Kongoi, kongoi, Bruce, acting get, yes tinget.
3: Boy.
1: Boy, kongoi, kongoi, boleh naga ono Bruce, boleh buana, boleh ngaleja.
2: Kongoi.
1: Kwe nkongwe nati ngaliana neba IBC nika ugonechi Eman kwa kia ma IBC kubi manji kerebeti ni wanasiasa Lakini This is the right time. Mga gumaja jeng rakyat ko iwi pasyon ko jukya. Jukya ki ko yala ka ko muiso, ko amushara, ko nyorje nyoru, au tap sangulin na magusa gongo gira mo nanji. Lain ka parang ito, nila kami nga jile, kaya ka ko iwi pasyon ko kita in the 5 years. Kaya maja at least na ko rakta iwi pasyon ko kwa monzo. So arang gabi man jikere beti, gila mat ko sirio, mat ko liya, mat ko pasyon je kundo kita ija ko tukule ii. Ara ati genam janu biju angga ge bai biju ga ita wara kota sa gungo ge gitu so gam jam ane ale jai bc no mata yue biju to dustu sing ale ju o mata yue biju amu ger go bi mandi ger be tu president go bi mandi gavana ge bi mandi senata ge bi mandi am jam ane ale tam ga mu ale bc guna to tagere tia ge kundo ki spende ne biju ge jimi jimi ingele jata go je ki account ne mu go bun bengi ange ma bun bengi ki account ndano Siki ko baljiringo ni biju. Amu skinget kele mi jiki kuti emete tenga mi jiki baljiringo ni. Amu inget kele siasa. Kala no ba ischi kundo. Ne ba eng. Mita ka kona IBC ju so ko ine jita no mata na jiki kundo. Jita ne mlabda. Na ka kubar kule in kano ina tet po ischi ju. Kuma ko nyuri jina mata na ogi. Amu ngut kepa shira bin ski nyuri kano ina tet in. Kuma ko mi jame tin bi kuji. Amu ngut maja ba shoni ki ka kubar kule kele kano ina tani ngele election. Amu ngome albin guna ikiri ili mokoi kwein bi na ame tunde ike kina neni ne ili mako minga jar amu lasma isa kake sike kwein so IBC kimeche kile jagi amu nominations chapacha maiche kundi mwaksu kundo ja IBC amu kire kile mawa kasi neti na IBC ngonge cha maiche kuma ishe ngalega nomination kura in kuma ishe IBC sababe itkwe gien kubi transparency ngaleju in sikire kimi ngaleje ma saba saba mbezu tabra wara kwa ishe juu kire ilike ngale kikiba ngalega kwekista section 2A sababe it mal debatism so ndaba ishe IBC secretary than the parties mago mimo warra teta kwa rafisha nung parties kumu joju lagi ispo ishe unik ato ispo ishe juu
2: Yes.
3: Yeah, kita setai engkolep studio karo neta bete tabrani.
2: Kaya kono mchipi kio nenso.
3: Mchipi ni kijuto soko ya tabrani Bruce kage aga bete big tool jaga listen soko magere tu kumi tete kete kuna tarba school.
2: Sige mwa kina isibu.
3: Sige mwa kina isubu.
2: Speak a pen.
3: Bana pen eto.
6: We Bruce jamge.
2: Jamge speaker.
6: Kongo yuwe kabisa ina fasi ni koro nyuri. Iga tuwamba nge tui. Nengo yoko chongo mamwa. Ngele we ronyo maki mwa kutabia siku wawu. Wei, jamge wei meli.
3: Jamge bwana speaker bene to. Kau tu chapat chap kae jo.
6: Wongo iwe ka pisain.
3: Wei speaker.
6: Eh?
3: Kau tu chapat chap kae jo.
6: Iwa tu ablato, nyo sanda min bilato ka pisa ki tu chapat chap kae je byo sen. Iwa tu. Konne bu china na na fasi na na moji jo bana nyungo ngwa munga ko eji. Ka ge juru betu nim ni na kana na bwana Bruce. Kari iko nete tuje na kararan aga macho asombi gab kuti saiti ko chuba bororiye ocha bangi nyonde na kibote rabishe kaga kele tuye taga tulwa gele miten lakini ni ene na yonga ke mwanne ngale gab manne tinne ko to matye kwa chuba rabishe ko mi gino na muwa brus na gacham gabisa aga macho se ko tara to kyo bora ngamna te kapisa to ko tesenda Kando ina tagatul nego nura vini, siv kapisa engo kwe ngusi tumimu awo. Kando ina tagatul, nanyoko robu ra vini, matira wakando anota letter leader, marakole na nanyoko atichi vichu subaru, oko haibu development. Pero kando ina nanko haibu isyon niki, akor bada ako lenjimi na nagonogi. Lakini, mita nina jita nguri na mache ngecheretu, nako wabasa ra vini siyako ngete no indukul. Rai nengo wako nyo, ang magubiet. Oche chicho amito kai ko nomme line ndanyo runga cheret kai ko nomme line ke lokai muchumbe anako inne ka kakonome lain ko kakowek rabishek chik koron chikiwechowe mamiten betut necheru chito rabishek chik situn kanyor ngecheret komaweku yoche koron kowek rabishek kotup keringoik chekikabal en kasarta nekibo siasa kokat komie bichichoket ine yon imoche ikoite ngecheret eita nebo mchumbe ibiman komie ile chichi akochini ko neune ak acham ngolioni kamwa chelalemet ane kikole chelalemet ngeba aeng ko kararan kot kei somok kot keita ngweny kiachem kabisa yonito kikamwa besho kole kero akot ilarinin ako kikwoe akot inonin akine ako kikwoe ongikochinote michu aeng kosir ngitutu nginde ra kicheru koro kinde ra kicheru koro nekatanome nelokoibochit kasit bichu konyoketou kora kelume kikonget neter nanamwochine bichu choket komie ongwo moet ter kwo kirwoket ter chito nemayai kii ongwo ka lakini nekokoyai ongelumchin kikonget ak kikochi nafas 2027 irathen mata koibu rabishek alak komoibu keker boishonik koron moche nekit nomoche iker ine chito iker chito nekingokakitar kura oburtuat yukinyu otindoi tabu koitu eunyit otindoi tabu konango emonu otindoi tabu okose kele kamiten elekile ko chito nomito nekikonai muguleldanyin kobur ak raia lakini yenye tau any biik korobise chekoitu en Nairobi Nairobi nono ko mi biik chekoitu en Nairobi chekora rabiat komie mwa kityo kole kibendi ak ketumde rabishek ak keibu ngecheret nanatare ngolio nekakas nekamwa choronokyuk Nakuru County we are suffering Nakuru County we are more suffering chebiosa nikitindoi ko kamwa boishek kole inet chebiosa nikoibote njirenik en neut chekakoyomyo tatun kenao kenam njiryo iitu kerichek en sipitali komami ak olenje miten Nakuliam kerke ndomiten Nakuliam anan komamiten Nakuliam obiri komie kole kitioche ra lakwet en chito en batai ak kerongchi kibokes chito olabat
2: Angoi missing, angoi missing. Speak up, pen. I take a check. Taman accept. Tinge, togere kagiat soko. Ogere tige check. Kemi ugo tige check 41.
3: Yes, tige check 41. Jato jemi tamu.
2: Ago pa chia ngapesa nika chut soko. Ago tom gonyorgi.
3: Ago tom missing chia ngapesa ngete soko.
2: Alati niko chut soko kila ago tom kagonyorgi.
3: Agi magari ngiti anu banam brusi. Tigi ti tag chia ngenge ngenge.
2: Tigi ti tag ngenge ngenge kicho. Tigi ti tag ngenge ngenge ngenge chito gul. Yes.
3: Tigi ti kwa ngenge ngenge kicho kunata. Yeah, you get dialing it on *274#.
2: *274# *274#. I'm going to get it again. Go on, it's selling a check.
3: 15,000.
2: Can you see the ship?
3: Yes.
2: Yeah, I'll
3: get it yet.
2: *274#. Ogere Ellen Kager Ten Sang, Kai Kwa Nyorugi and Soko. Ogere Petris Kage Nyorugi, Kager Ten Sang. Ako agere chito neiguren wili taganyor bonus nebo 515 shilling kia nuni tetil tiga titkora agenge
3: ose agere kaigaji 250 shilling sabu wati wale jokatoko bonus bana Bruce
2: agere Capriel kaigarta sanka ako nyurugi ensoko
3: yes
2: ako agere chito neiguren 776 shilling nekiguren Machu chawano ko bonus
3: yes
2: *274# agere kora chito neiguren 222 shilling kiguren apikael 222 shilling bonus Inyor chini gas lingi shek 15,000 ticket shek 41.
3: Yes, 41. Tickets
2: tagenga agenga chitu kulko gebre *274#.
3: Kimi the numbers jita numbers hit bana Bruce nata nego gure Joyce.
2: Yes.
3: Gure Joyce tu igong nata na agere kut missing nego number 8. Agere chitu tu soko dale gitu ngan *274# agi su chitu soko enge goni ye gitu setai engule studio.
2: *274#.
3: *274#. Gagas bana biwat ngene bagaliat. Bana biwat.
7: Kau ngalai kau ini macam punggul lebih. Mau aku ni ngalai kat development ni, kena ini macam kau ikut untuk. Mau itu nafas nafas itu, kita mungkin ada yang tunggu. Mau kita kau ikut dengan nafas kau untuk itu, kita mungkin ngalai kau juga aktif untuk kita kau ikut jadi. Awak. chuan yang bayar semua nak ni ni barang ini mana kui mana ini jitu nunggu tu kau lewini sih kau kau yang dia lewini kau kau tu dia kau lewini karang kau tu je nunggu lewini saya nota hasta ini terlibat kita lewini sih orang mana jitu nih jitu nunggu lewini sih nata kau kau ni aku ni yang nak tak lewini sih kau ke ni nata aku mesti tu semua nih kamu nak apa kerja yang arab ini ibu tu ni kerok anak aku tu mana aku bini tu nyusuan ni aku kau mesti bici aku nih terjodoh kamu itu kiri kita nih tak kiri kita cuma aku kau cina lek tu Ong kegel pada, jadi anda tak. Kini ini ni korang develop mana, enak tu mereka lah. Jadi tu unda abis mana dia ada. Amu kau agi sesuatu yang nunggu. Kau ni kita nak kau untuk apa tu kuat, kuat nasi ada side. Tahu sih, aku develop mana kan ini kita pernah. Kau bikin sama yang orang enak tu korang kegel. Jadi tu, mara minyak orang pun nampak tu kegel pada korang biri nasi ada. Biri nasi ada, kau tinggal lagi kita. Tinggal lagi macam terterak kita. Kau kat, kau bilat tu kau macam tu kerja ngalah tu cari. Ya salah kan ni anak yang mana semua ni kita kiri le, tuh kiri ni sih negara negara arah ni, ini kita enti, kiri mana dia sih arah ni, nama dia kita, agak kiri ruang kamu ada benar itu le, ni kita nak kiri untuk dia, oh kita ni itu, yang kat ram tu kiri orang mak tinggal aja, mau tenda apa dia, orang kau kiri mak tinggal gitu, kau itu tu kita kan nama dia agak aja, orang kau mak dia suka mak orang orang mana ini, kita orang penuh, kita orang tiga sih cut pensiun, kau hilang tu bayar duit, kau bicara tu je, macam ni kiri, kau ni nak cakap kita lori itu. Agunam government, government kuyangi agunam government kerajaan mana ni? Kau macam orang itu election agak kuat, kau nama agunam ini jitu nuna tan, agunam us nama kerja kini gimana curi?
2: Kau missing biwat. Tinggal tak ada gaya kita big 452 ni.
3: Yes.
2: Big 452 cakap gaya kita. Cakap tu cakap tiap minggu nyor cikai nafas nebo.
3: Berapa sih 15,000?
2: Agun tak kau meeting kat isyang, agun tak kau check 41, agun tak kau meeting kat isyang 21. Cakap meeting soko.
3: Agun ingeguni.
2: Tapi ingat letom kau nyorugi yang soko, agun itu turah menyorugi, kau nengung nafas inyor cikai selingi check 15,000 ni.
3: 15,000 kenyang.
2: Agun teliti kat isyang agen kita cuci tu.
3: Tiga titik agen kita guna tu.
2: Star 274 hash.
3: Star 274 hash.
2: Rasanya boleh buat kansel lah,
3: John Ruto. Kansel lah, John Ruto.
8: Jam gue.
2: Kansel lah.
8: Dari bulan, jam gue, antiman. Gue pun kira-kira ngalajir di ini, kongal IBC. Ngalajir IBC, gue mau kira gue betul kubais. Amun, tarik gue nanti, tapi kalau saya, Kan yang agaknya kubah kita pelak ambil kubah kita ujung ujung segi buruk segi tinggi na, kita nanti ni segi kubah. Apa kira le, motor itu ni, kange kira di segi kunci cara meter lagi peraya. Tiada lagi yang lejar itu lejis desa kita yang lelaki tu di segi ni, kau kira kunci cara si negara ni agi kau bingung ni agi berambil isi, agi kau bingung ni agi amne mau kau agi kau mau ni nafas. Aku tu mikir habis sekarang isi biju. Aku tu memang ngalajak orang sekarang masih manggil. Arah sih kita nak biju hari ini tu. Amu ni ke risalahnya ini? Tahu sesi dengan apa? Aku tu angkat tempat guru jumpa MP, anak jumpa mana, anak jumpa MC. Enwa habis jadi orang itu MP tuh kesi dengan apa? Arah apa jadi macam jaga kuat. Cuma orang yang kita lima kita orang kuat. Kata mana jauh macam ni? Apa sih dia nak bagi kamu ikat? Kita ni mereka ni mana di mana dia mereka ni kalau mereka ni yang kontrak mahu ni ibu asli ni si, kau mana kau sih ni kita lagi ni. Kubais, awak ni tak ada tiang kan? Kita tak ada tiang. Jadi kalau kita kerja borjuan, agit aku kerja borap sih ni sehati. Kau gina kiri kau bagu mereka tu, awak agit tau dia siaran ni. Kurang kau tiada entah kita tu ia tiada lima berapa, esa sama, kau makin jorji. Anda kita guys kita tu kujuan, lagi nampak kau jadi kita, uat kau kau kita bawa pembelian, kau ngeteh nasubui. Abang kata ni lewat milain, abis wajib lima ber. Anak negeri mana kau baru gua, kau tiada tu kau jorji betul ada. Lain negeri lima kau pasti lima kau ni kita berapa. Ya, jangan kata kita orang ni, awak ni tunggu orang ni. Jika ni baru, aku bangga ambil kau yang asis. Kau nak kau kena, kau nak kau ini nalar apa awak? Kau ini nalar apa? Kau nak kita awak belok kata ni, apa tera awak? Kata ni, gua bangga ni apa kata jadu? Kata ni, awak ni cego. Kau yang tanah jual bosan nalar apa korupsi? Anu bukti? Kau ni. Aku janji aku mau ambil dia kita kan amga sedikit lagi janji. Amu yang aje kita kerja ramai ni kita jauh lagi.
9: Kiricho County, big up Chilgila, Sungunyeto, Jamge Music. Macho Ivana and Abasini, a Jamba Jorong, and London, it's about me, never be to Tabran. Ale Amun Siasa, the me Kenya. We are to Munoval Siasa, Kewal Masuti, Pinny Sectama, you will see Pinny Sectama. W. Pinny Sectama, Bogo Ayan. Quiet in Nessie, quiet corruption, no, yeah, Maginomi Chito. Agin in a Gawi Gavi in the Gawalian. Agin in a Jagi put in the Gawi. The power of you got a number of corruption or the Ling corruption. You don't need to linger and you put two to the other one. He and Yasu are giving right the answer. You mean, yes. Kutunyo kwa itimuni, kutunyo nilu mege, chapira vini, kavini wa chuna kwa tara vini, kwa kavini kwa ya eni mbuni. Kwa changa, sinda chitakita, chingeki, sile chua kwa mwa, chua kwa kwa mbuni. Kutuwa maa siyasa mwiniwe, nipo aroi sumu. Kwa chongo kwa lole, kutuwa mwa wili, nyo ni karara niya kule, chongo kwa lole, kwa tisipi, no. Kabuchi, si ya Kenya, kutuwa kwa uti. Awee vini itani. Moto na ule engri choka undi kuhi hiki mwalwa njibi kumetarabini in 2022 hili wapaka tenarap keterni hivu atarabini geni in ena logopta hagu ngibirki in mutai hagu uchafkari kukwitake tegul menyugu muto watu mutai kena abrabini kwa uumi hagu arap keterkini gindo hagu mwanegari sesu wa mutan mutai gildo Inge mo tu gigi ate tu yose ge mo inge mutai ko tamali mutai ko ko ye itani no ma lo me mo ni ko to yonye ki te ga si an ma lo ma me mutai ga bana yi na mi la bat ko mo ji le wala ni ta ni me mo ji ni jo te ile gi wala ko la ne gigi mutote in ke be murun ba ga ti te murun al ra bi ne abra ke te ino gi mutai te ne inge mo le ga tu yose ki al ra bi ne abra ke te ki bu bi le ne ka gu ne ka nge na mo le ga pokol mu ta ye ju ta re te nge Ino ignalol mirai ni lo chavi ravini pikyo kama chau muama tomwa ulimai bi ravini ila kunai bi ulega lumai wando indet kuchienge enore ene bokpongusi lagi ne rai ni ma magiturai majiturai ni ulimatona amaju amago kwe rai ni tindo ravini kapana rai ni ravini ke tindo ravini ke kyanga pisa matomete amudom kwaigi umete amata wajwagi umago basara. Balai yang guys korogu le butuh mainga lalgem ne kepelai ngorok sege abisa utine ka ko na ravinu ko abisa munda mara utagi seki ko tine ka ko nam tu mo ko ma fitu ji da buji ko ngo ma ja me te ga ma ko fitoni ko ma ga unga mo ko nuran ma ja nya nya le frus ka ma mo ko ngo em banda ni wo ge nyo na ka mo ngo ra mu ja nga le ti wo ga fitu ndo ni tinu aga ma ko ngo mu ngo ge nga lal ko ra isi mu Majawi kige ngaliondo nyuna le ngaliondo no ngagi mwana obo kawat no ngagas ko mwaga bana kabana kabana kabana ni bo ndana eno kansola ni bandana anyu ne gure mu ngi gure ni ngarje amenyo ke ngalala ku chapa ngarje ti chapa ngarje ti turwa si mu ti ngune se ke ngalala bi Dabu kot ke mwa ngale ka ta le ku tore to agus to ke lai ni se jon tu gul jon ki ma la le jon agu tore tu ngi e ngi ni se po lai tan dia de ko no bu boro su mu ki ta ne mu gi ro su mu en gi ri ni na mai sa na ni ko mi ba ja e ki ta ne mu gi ri ni se po lai ko mi nga wa ngo shi
3: ngo mi se ngo mi se
2: halai ke gi mi
3: ambasada na ba ko fi e ka se ini lima korab kansela John Ruta
2: mhm
3: okile ni kansela John Ruta si taj boy yo takne
2: blali wa blalis
3: yo bro montai
10: jamge dinge
3: jamge jobri
2: jobri
10: what one blali wa ke blalis
2: kwai to lo ambasli buet kol cheni blali lo antugul
10: eh ane zili buet yu negere ilenye negi gawa
2: Maya tala una wendi ka.
11: Eye. Goma jein. Onge mwaju, amaje iere ngalega ba IBC we. Kotoki wole kimache ge igura ko nam go go vikwaso je chwage. Mo ungani mukono tugu chono. Angwe kotinye ji tarabizi ke ma go go nenga mbenge ayenga mbenge. Ko matke limiten. Ngot kotinye chama ira bizi matke limiten. Yani go go vikwaso go ya go nyano omut kora. Rabizi ke wo gi sertate age chore go go gali amamwa. Wari ya kunyo uwone vikuwa zao barile matizi iliyo. Mimi ziwezi bali yo. Ando mwanyi gemonde nyura vizi ya awa maeta wewonon ilile matkole ni. Awa maja abanga mbigra. Matingu nyo zao minji togura yato magura vizi ya. Nipona nikunge tenga. Gige sereti yoke. Iko sumbuwa na hivi juwe ine. Kare kebirkizi mwaitke lenji. Kebirkaka kelenji haini viloti nima ya kia leni. Wole matite mwaji. Kurgende aini kini mnyani wa majot ke ni wono cho batu raswo wale tilza biru kwa hata cho maike saisa ake bari ke limitenji lete pesa tukule mami nabaz kabisa ama kumwa kawale no jeongo mami negosiete ni wa mama pandei pichana pandei ngane ongo sanuase anipu niskoro angafko kwa bip kora choto IBC Hei rekabizi ya ngalechono, rekabizi ya ngalechongo omwa macho. Kimache, igere iwe, kama atoko ya juwe chito kakasiko ngeten kango koke lewe. Anyu macho etene kia mwara kukonyo tiriita. Muna mutizunge para kebirichi chito kula amibunge. Koba hapo nyobunge ninyono etene wa, apakai kinyul kole lakitu. Ama kima kengi kemikimi ngejereni, kunyo nenoni, kunyo netango ngete chito kunge. No ande unidi ti agatul ne yasbira nyoni na gogeta ugeo uge mainge jere ago baga te janga la le pu ige jere ti no ba kongi wan mago ne ibe gi mago nu su timogi ma chabor ti nwe gi age ikara ge le le in batongo ziri wana a pa na inde ga monde ra bizi ago gi nyo ba mi ne giri re no kite erge am na le na bu na ti gel da sa singe jere ma chono Kuna tengele itinye rabizi ya. Konget kityo banda kwa simba tifos kebebe. Yukakipa nguni Bruce atinget kone kute magrobo kote nisinda rabizi ya. Maguma enga lechon kiko atume viju. Ogo kiko le president koko ngeti. Nipa president ina kututa. Asya nkisai nwenyuni. Kisai. Koko tuye esote. Oginye. Aini koko balga esote te nwenyire uniki kima MB. Aini Emily Sawe, nikipandi zini genyu kako mong, mache MB, mi Stacy reu, mi Tengo reu, mi VC reu, nako mingi, ne mingi jere, oa etena ikia misien, na tapke ae, konge misi.
12: Tos imakinige chumbik chekororon en kiagikuk kampunitab ICAM Essentials Limited kotinye chumbikab ICAM Dairy League chetoreti tuga chekigee kokos chego chechang akonyor mineral cherorunotin en borto ICAM Choto chetoreti kiagik kori en kasarta nenyolu akonyor chametab kei ICAM Nyama chekiboen kiagik chebo banyek akotoreti kiagik konyor kimnotet nebo koter mianwagik cheterter akotes kiloishek asina chechang akobo chumbikab ICAM iepchi tetutyetab mesetab Taj FM omiten ak Bruce Pate and Taj FM to get up college.
13: Taj FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quit Mount Naro
14: 107.5.5
13: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4
15: Touch FM, to get up calling. Hmm. Aye, what are you going to do? Eh?
16: What
13: Catch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda.
14: Anani Rutechi, ofisi Sekyoga, Timitan Bomet Town, Litain Ag Kericho Town. Entebu Tagatugul Ibruwe Simuita, and 0745 824 965. Touch FM to get up calling in, Komitan Agobonye, and Kasarta Agatugul.
2: All right, Tagigo, Shek, Sosamamu, Chabatelva Studio, Lava Tunisanga, Sarta, Pik, Chomiso, Konam, John Sigamor, Guinnessibu, Nam Chinion, and Sokosimon, Guinnessibu. I got Choice Kosovinda, Choice Kosovinda.
15: Yamuna, Yamuna, Ano matagay tuto si, ama si mo ano niyo nagare tuye yung limba masese, then ano yung tutiye? Eh yung mo ay kaya pisyo it, eh na yung kumare ka ka unig ko ay kamisi ni, ko na minyo ang kagare na yung na kamisi, yung kumare kaya ni, eh na kaya kasari kibo uru, kasari kibo ng in nani in tugot kibaki. Lagi magigas na lechte uchu kung ano gunin na gumbit tuku kikte magete na irabisi. Ama kena gema hot kung gunin na narogin. Kete na irabisi na gumagigera si tumo. Lagi na man jawa niyo ng gawon niyo yan. Goga sa akum na bi. Lagi ita ng gunjo gipare lago. Mo ane gaga na gina na bi gubine. Ama gunjo gubine irabisi kya. Ama to ete ne rabi ni kya mai pisi. Oa tu tono. Oa ni mwa gombe tisyo. Ama te nege ngala alubru sak tinge. Si tu tengu ni hira onki kaku mwa we cho ten no we no lupa kap ke mwa gele si tunge kwe be mami be. Mami tu ku ke to aku kap tu sa che chi che ki koya iwe serkan. Enko ondi kaba menan no. Danan danan ke kose no te ake kogi mkara bichu sa iti ki ni na. Ni tetewo kanyi masa kanyungo kagile mami be kagile be chimbi ge mi ga che bwana go gere wa go ndo go tibi ta ne mwana tele le sibitan kwa ne ba babli ga de ni ni e bo ma ala ma tare pig ne pe ta ne ra bi se ke ba re gi go nu a mami ten gi tu ke tore a yo ga ga mwa go ga mwa ai man o bi ala go ru o ru te lang sa se bo ge tu ke te seta. Mayo ka gumanyo ni lechito e ka kangala algo sabina mungo ati ngujita na marai ko ni rabisi ama ke rabisi tu gara ko miten toki no moane boy man pati rabisi ni la su kitokita su bu sa si tagla ama miten du kuche ama ke ne kangala man ama ka ngala li bitu toki bo bo me ka ni ne na go ka lole bi ga la ke mami o po man ka bo me ta ne wa re tra cha mi to masa ego uiga si tungu ilo sige si tore toshie komite la kwele komite ila ilo
2: hongoy komisi ngo sobinda
3: hongo
2: kumami bi eksibitale mango gorom
3: gorom
2: kumami sige kaski meto siyo na mabay eche ngak fail ke bang nege lenjin ngot kumami isi bi eksibitale ya mami bi ego mami sabit
3: muka hongo sabit man gabisa gorom gabisa
2: kibete tebe sone kibete
3: kibete
16: hey Bruce Altumon
3: emge kibete
16: kita tahu mi kamu bus kalau gaya jengonye, ini tak? Tahu mi tau minet dua man u magi kade kogo ne bu sakti mon keger alala daba IPC IPC ko nanda galle nyolu hospenda yi tarabi ni kete ngo leiwe ko muche mat muche guribichu ina ene niko nyolie tupesu mon tako bipi ina ene laga bita gata tako mi palasa tau so ngale jomba IPC ko mabaiishe cho kacham ngale gablali wablali kwale nana tapke ya gogorge ama chom ngoibi chia ke tukle to ame ngejeret especially chongi agirire chongi ki gochumbuch kongeten MCA tiririririri awi kapena onga kabisa mamira tuku kabu mami ngejeret nipa simpatira hawa mwa zom kora ma opinion leaders chiki ngolo lere jori ne atkai tukla awi kuwa wongoi Bruce Octimo amuno kasa kita sabcho pichu kowune sabi ngung kiko wale ne ala kiko nde ingate kuri namba ili musomo gili ne mamache iso mamache utko kekas gilege aegi ne karara so kwa hivyo ama chane bichu tukul nama ngejeret obe shira ama dobe shira nili bumu Anto beji nelli butama. Ko beji ngini ndasi jenge jere koron. Ko toretine maisha. Ni buju Bruce Octimon. Kaita ga sarta de ngo ekwane. Kiam ga pesa. O amba o lela gitu, etu ne mie Bruce Octimon.
2: I'm going to be singing Kibi Tente Besonic. Think I take a check out my game to tell studio and Saita and Saita. I'm going to go 4,000. I'm going to go to Chichiaga Tool. 4,000. I'm going to go to Chichiaga Tool.
3: But you took it in the Gabesa.
2: I think it's check 51.
3: Yes. To so go get a link to *274#.
2: *274#.
17: Congress meeting and Brian and Avaguna, Amadad Mutabu and Kuspeti Kava to Gilen Pole, Yellow Gorja in Kajitinibu, Omo Maga Sadin to Mutabu and Kuspeti, and Alantana. By in Congress, I think that for a move to Tenogo Nation to Tarani, I go by in Takapet, Nova Takatan in IPC, and let up limit Nabain Naba was an Asiago. If you want to see us, I go back for Windy Compressor. Meet the MCS, meet the MPs, meet the Senate, meet the government reps, meet the Kapana, Akatos. So, Kakitaki, you know, of us, Kunguna Kakaja, the human, the limit and the limit. Ale Kalyan, Gagi, Tamo, is Latin, Okorongia, Siak and Ground, Alena, Dinianum. So, politics is interesting. That's what we interest in politics, I mean. Avon in Gurayan, you have our own campaign, Javonin, Ajumundi, Paul, Asutuji, you want it. Ananimiti ya yuane. Pemungkit terkini guna, sungguh nanggup ke limit guna, kakaparaya jawa gue jape guna gamisi. So, ni kita kengke korage, lu cipta kengke nangkapa gere. For example, MP guna negitwe, so maybe anani every month, around 1 million. Aya, ajiwa se asbran, salak jiwa se ingkali umum, ingkali masinani, nege nemge gole, ame kirani, tingkrit kube 300 million de juget. Ile ni roh musyara, jiget rok, One million. Aku itu pada ya, kalau aku nimbit 100 million bagi, for example, mi aku MP, kapanas, segini nampak gula, mi dapat 200 million. Aku marah, mi di aku pergi 1.2 million, jangan ni annual, every month. So, ama dikira to kos ni no tar tin ji ale me no gabar that is why o jaba ke gora ye ken ne bi ju gora to muta ka ipo ji ta I jaba ke I ne ye gune tai ne se ni wa kora ile ma ge ji ji amu kal di ji ta kan mutu 100 million atia ko tun go na mi gar 100 million gora anen go ko ni to tar ki ro sa bu ja to mo te ga ji ta kor sa bu ni ama ti gana ke la ji ki ke ni pat pa ya raya anan di ka pat pa ya mana siata Tak kena itu, tak kena ini ni. Siapa ni kita kini kenyut? So, Maya ni hari ini buat aku mabun atau belum meeting. Lepas ni engkau papi tu jam korah. Lepas ni online korah video pun sih mutai. Orang ni terus mutai engkau kaje pun sih. Agak aku pasi je. Tunggu kiri. Kita kita ni kali sih tak. Amat aku ni je. Tunggu sih guna korah. Ya, aku amat itu motor tu mutai. Iman ni? Iman ni? Angkat terengah. Kau kau mesti buat Bruce meter pada tinggal.
2: Ongoi missing arap kogo ye agere cha michit ta gnyor 4000 kogo kinde get ta nga genge chitugul
3: yes
2: asiski 4000
3: agere ga gnyor big 20 ta gnyor big 20 ja ba ta gnyor
2: yes
3: alejing to start 274 to soko ngore na tan ngara
2: he ga sagne chita minute koret
3: arap sige
18: ano bana timune
3: mune ngara arap sige
18: karibu bwana bruce
2: Ongoi harap sige.
18: Karibu kabisa. Ini ongoi kaya kariwe. Sige muawe timun tabarit nagi god. Ani buce koya kai kumi regulations. Ki gama IBC gumampia. Meeting under rules and regulations. I wouldn't introduce anything. During the Baptist regime, therefore, it has been there with us. Like in the Tom Guy, you get in the eye. Get again, oh, your mommy. Oh, then you know, I can get it to go to the university. My head, my head, I will regulate it anymore. I will be right in your little to know. Kubicut tak ada cuma yang boleh sihentu kubicut. Therefore, it is just an amorphous thing. Imagine ground, and especially in Rift Valley. Yeah. Siapa mualle? Kita nilain otoritas. Kena bawaan. Kuma otoritas. Nampak tu. Kongi otoritas kibir cikura. Kongi bakwa ya ima jigu. Anak bakwa ya ceci. Obviously. Ceci. Kampai. Kalira kampai negilasyo. Kita nanti ngalolai libara utara itu nanti jelungi tageng, ku tebena raja ku lembah kekerge. Ina mesti tablungi tageng, ibe isam kura ti tablungi sebaik. Kume muncul ya fuh delungi sebukan, lungi segijat. That is the question, narising. Campaign has been very expensive. Lakin ni mana siangka? Gutko MCA kau kaki kapten kau kira maksimum kau 20 million. Kau jangan jadi nyawa kau lelaki cuma tinggi 20 million. Ani pun kau sih dia bici 20 million. Lagi ni mesti ada siapa MCA kuatta. Thousand. Ni house allowance 50,000. Ni start in short. Kau mesti ada siapa MCA kau 250,000. But cost per 20 million in campaign. Ogato kele total money kaka expended yes awe ko 333 equals to 4 pa year divided by 12 ko 333,000. Now, so consider that you are again going it. MP quoting the team maximum of 123 million. I want to share a check for 1.45 per month.
19: ni sekte 123 million per month enge ni jet ni ko 2 million kasi kiana ala ko torgo ni 1.4 plus ko torgo ni 2 million sitje sitje contract sitje sitting allowance sitje foreign and local trips sitje ni oka kina mkiyes anago tiji anago kapana nikipa yipake tefe maswali odi report kene ya ko tiaga ko kwa chungu na sene tasrafi ishek ko nyitate chuto chukipa kampi iu to the common man.

0: tega bata eno libo sa itoing eno libo studio tinget kogi kuna fast nebo soko nebo *883*12#
1: yeah nato nebo *883*12#
0: agere kogi kuna tiga t-shirt 40 sebo kibatiniki
1: jiba kibatiniki
0: 55,000 lakini chi nema itaigot kichuk
1: yes
0: chi agatu nema itaigot
1: anago timaji itaigot agot kod nebo tuga
0: ii nam chini wige 55,000 ima angange
1: yes
0: *883*12# And I go shagang man gitcho gitcho again. I go shagang man gitcho chemi tata.
1: Awa go jamu njitu soko mbetu tabrane.
0: Oga gimu on kelenchin chutun soko. Tiga tit ko gebere *883*12#. Agi tel gitcho tiga tit not on egoni na fast not on egun. Isiki and betu tabrane *883*12#.
1: Agitusoko
0: rabisha kenyurugo 55,000 chaka sirgele mapate lagini nyurugo rabisha xibanga ngente xeta apkot mara matom yalgbatinik
1: yes
0: abanga salkot ibo ishe rabisha chone noren bot xeta apkot yate tagenga genga chichitul
1: yes
0: agoni tagoko giyo chichi agatul
1: ajaji jagatul nata banambrus
0: *883*12#
1: *883*12#
0: agere yes agere chaklin bongese kanyur 500 shilling bonus eni on tagu Agere Clement kenyoru 672 shilling bonus.
1: Yes.
0: Agere Chuan kenyoru 1,000 bonus. Anyon. Tom gomana tiketi to tagenge tinget.
1: Yes. Agere engi ukara chita nungere Bernard bana Bruce agere kenyoru 681 shillings. So jato jiko bonus kiti ngon Tom kenyoru 55,000. Agere jiko ngon *883*12#.
0: *883*12#.
1: Yes. *883*12#.
0: *883*12#. Icho tun soko.
1: Aji siki mbetu tabrani gitu sejaya.
0: Tildiga tit sweet siki. Agere kwa genyuru chita net number two. Chita number two tinget.
1: Yes, chita number two kigure kigure Moses.
0: Yes.
1: Yes, kigure Moses kipto ngetich. Nata naka siki enyo baranda wana Bruce.
0: Katildiga tita wanyo 55,000 So na ile tako miti kati shek 38 mite soko.
1: *883*12#.
0: Ogi siki ye gita seta en koroneta brani.
1: Brotish.
2: Jamge Bruce wa muna.
1: Jamge.
0: Jamge Brotish.
2: E gongo kwa nagaribu. Karibu Bruce. E nongi nongi kebo kanda ni gini. At first, thing annoying. Okay, Jamgo, come here. Come on, we Jamgo go next. Agwa jita tere ya sungoi tu. Ko nivari yung lol jindo si. Ko teve na nata karang gulo na ni mummy. Ko sa detyo ikyo ko majawbi. Ko tu ke ujong karay man mal ko para gas siya. Ko boom ni. Ko kin ganyo ur karay ke muche ko promotion tiga ko nyo tu bujot. Ko man ko karara ni kabisa. Amun eh. Kain, kanyo ko ba isin jito manifesto niko tinto ako eh, chibi kaate. Hita gano ko rungo ra, ko yung ko kiamme jito ra, kiamme na akwa makora jito ato. Ko mucho ko sarayati ko ra siya asach. Mucho ko nam jito na kanto ato ko nyi. Ako taito jito, ay kuwendi jito ko ngele iso am ngajare, kumo kanyo ko sanda amun ko yung kiamma ka moto ki gocho ko ra ngajare. Mami na mele ni laka ang kwamin bi ko ra, ko tinto iti niya shuan na ilo, tazima ko gunan ko ra. Kicu jawab malas mengalai so, macam kita juga ni kalau, angkau itu cikgu kau ni ini, kau ibu tu kucu kau minyak. Mana tu mengalai kalau saya tiok agak kau ni jin, makin na usi kau ibu tu kucu ni, kalau jalan kau, itu kau ni ni rob tu, tu umur orang ngalai tengok ni. Lagi ni kau macam orang yang tadi kan jauh kau agak, tu orang kiri kau geret sendiri kau ni bayi ni kau tau kau kapasa, tiap tapi jangan dah mungkin ni, ni bayi ni kau tau. Mesti ni orang macam kau itu liapka, kau kau ibu kau agak ni cara apa, aku ni orang nak kau kerja, cara apa nak dah mungkin. Ibu orto orang main agun ini bawa sukaria. Ibu orto itu agun ini bawa sukaria. Apa cerita kita sahijin bawa sukaria. Kau agan ini dia nama ni tujuh kita tu kena orang yang gagah ya. So kalau ni yang, ni mami kita bawa orto. Aku macam tu lazy ni kita lah. So non ni kau baru kita sila ini. Ingat non kau baru tua mati kau juga orang nama mami bayi sih tak kata kau agun. Ni risk kita tu kan. Kau non kau non memang orang kau semua ni kerja. Aku macam tu lazy ni.

0: Alright, kalau tu noni, hamun sampai cai sana gima agbane. Tiada apa Charlene Massey, lagu itai go shak. Asa sama gila, gua tu Charlene Massey, anu itu lele mi. Anu gua seret jogi kat teen.
1: Yes.
0: Charlene Massey. Yes.
1: Oh ini nego mula tu noni go gini. Hamun sampai cai so.
0: Iga le mekwan eneri de. Yes.
1: Nata tiada negara orang kebesa. Dengan segala semaklah jaga kepatang saya semua nata nabo asbu ini nata nabo betul tabrani kebe bertanah terbaik angin itu jeng tetu jenah tanam mesej tap touch FM eng betul tabrani kalau besar sebab itu kita start tulang bagi enggak banam brus
0: yes kaki tak cingora sebab itu kita tulca bicara kita sang bagi gua nafas sebab itu kacangkian lagi tinggal teni ro yuko kaki wega sokon negara kebesa ini untuk kita check sokol coba bik cuma cukup tahu mengaret cina mau itu mengaret tanah bocci netnya mengaret nego match ipusten kaki gua ni 150,000 si panggangke engkau cuma cukup tiar bigi bigi asyik mengaret nabo kamu teh tabik 150,000 kau yang menyalain bigi bigi anai macam ita iya tu get nabo kosak iya nabo goroi iya nabo mitumba iya hotel iya takravet
1: yes
0: hana iya tu get adua Olichu, kaki gua ni nafas negara angkat besar. Tiga di seks sokol.
1: Tiga di seks sokol gitu nengke.
0: Aku ni tanya, kau baca, agak tu nengke. Jitu kita sok kuah masih kengi. Netom kai si cawat bonus. Agot bonus nabo 50 shilling. Tom kai nyoru agot 42 shilling. Tom nyoru 30 shilling bonus. Nita kau nafas nengungi nyor cikai 150,000. Tiga di seks kiri telinga tiga di seks somok.
1: Yes.
0: Tiga di seks somok gitu. Okay, beri *274#.
1: *274#.
0: *274#.
1: *274#.
0: Yes, agar ichona kaki kertasang chona langat kigo nyoru chance Frederick Ngeno kaki kertasang oginye. Agar kigo nyoru. Agar apikail kango nyorgi. Agar tang ne sang. Yes.
1: Agar lagi kita ngan *274#.
0: *274#.
1: Yes, *274#.
0: *274#.
1: Jitu sok wenge goni agisici baranda natali nenge.
0: Pokes yel linet kanyor 861 shilling bonus. 861 shilling bonus tinge chega nyori. Aga agira agne chita ne guren he kiguren Aifin. Aifin korir.
1: Agita natali guren no.
0: Kanyor 954 shilling bonus. Yonge nyor bonus koko gionun itetel tiget chega laksomo si nyor chige 150,000. Nita kunyo alu itil tiget chega somo mati tiloi mati. Lagenge.
1: Yes.
0: Amati sir si somok. *274#.
1: *274#.
0: Tutu nso hotel dega tisibiti seki. Yegi tseta engorne tabrani. *274#.
1: *274#.
0: Yes. Yegi tseta engorne tabrani.
1: Yes. Bwana katiba man karibu.
2: Koko music. Timu na kati na igato Bruce Peter na na.
0: Ongoi.
2: Agalalik tu juga agalal agilin jempol le, em ngalekang gua tindai, agilin itu tarik tak coba gua tarik tinggi tu juga bet. Ibu teti menurut kiras tanah ibu tak ini, sejajar dengan gigi lejini pol le agi makin cemnya je. Now, kagak buat ngalekang apa ini? Koi apa je yang mau guna? Ingin demo ni le IPC. Kowe ngao kwa national coalition na nenda commission hicho chuta chuva in chwe chungu civil level alta politician kurse amami yine ive mavedi gotini ko chuva IPC ne ko chichi gonyo ne jama ne bo IPC o anyo buturga naudio o me ko sukna le ki giba tabukat ye unna ko mami yine ba bicho to ki nge tabukat ko manga le ta Mami cita ni mut kuti ni, mami ini lagi yang kau kosak so ini politik jadi cipta ni. Ini state kita kalau la IPC, kongan lal reforms, kemuawi kini je cikgu non kaya cakap dalik senda sana aku in politik senda, cikgu cipta cikgu ini gebir engkau. Kaya cakap ini tu nak geba agak muka kita agak trust pa, agak trust misa tunggu ini tu, kau bayi in dalik senda so, ni semua di congestion. Nikmat itu tadi buruk dah lihatlah. Kau keluar ke gigi ketik liar di atas nanti. Kau apa 4 days. When IPC coba Amerika, Timon Abrus, kau more than 54 states coba Amerika. Lain presidential election, anak buah coba Kongres Demokrat, kau mampu bertindak 24 hours. Kau kaget, tapi aku bila di kurang, mungkin di polis station, ni coba diu, lain bila cerita yang kau. Icha bagi tiga hati dengan khusus tapi tu nego gugur reflektin. So aku tu kaki macam ini tu, because IPC ni kau cina lalu tu mana? Wah, ote, negara reform je. aku ni ni jodoh tu tu aku mami ingasi tu tu ayat ni sudah dicucur dicu aku mami gini aku macam kata aku kau mega request tenem bisu dah mengwangi eh nomination parti nomination dicucu kau kau doktor IPC gini apa cete asalnya nama kami ni jawab politik parti dicucu ni kena nama gini IPC kau tu kan arah nak jodoh nama mukur guna kau mengin tu kau face ni gaya bingut kau kau kau yu dia aku dia aku akanu ku waru ge ge ni vito de mena le se deño so igere le nen di chugo ki gogo mami go mo ge tu sugo ki tu se na ge le yin ku si san independent body aya la ki ni niña e tu gori to spi ki ve di election petition ki en ga meke ta aya pi ku ve do to ra ki vota ra vin ko bi ke mpis ke mi tenu ne ta te ku go mi ba ja me ga ra bi cho to so tu ku jo na me go ma ga ra ra eu pi guga gas ka machi nga le ga pimeto no bo me do pi pimeto ma chawe ki gugu go go na e mi pe pe ti u ko go vai bu se ko go de a u bi me go ba de go ga murit a no go go chokora e bo me to ki go gas ke go no de ri chin ki mo chi ni go go da ma ngwa ki ti ma ki so ki presten ki ni ji a we change a ki na ki salamun ki me to ni
0: He got you. Agere mama agenge negigure ne Rael Kanyor 1400 1446 shilling bonus agere Philemon Kanyor 339 shilling bonus 226 ken toko miti gati shek sisi tutinge toka agumagele chine nyoru itiligeti shek somo ngoti itilagenge gomesiche itiligeti shek somo sinyoru rabi shek chepo mungaret 150,000
1: agunata negagunu kutumisimbe tutabrani bana bro sitilijige tikititi mbe tutabrani
0: star 274 374 chotun soko itiligeti siviti siki yegitseta enkoro netabrani egase magimu enteleme
1: magimu nabaje eleme
3: bro gati nga na jamge I'm going to go to the house. Kamu ane kau nanti tak kongen nanti ni kan tu kita jam jam tak ada muni. Kau ni korang semua ni. Kau ni kalau kau macam tu orang biasa kau kiri kau macam apa lagi ni? Amat cakap mahu di cakap nanti je. Magi yang ni cuma cehi. Kau kagum aje ni cakap tu ni serit. Kau tinggal ni lembut ni orang biasa kau ini macam orang kecerdik. Kau tak patah liburan kuring. Magi macam cerita ni jom kalau itu abu je kita orang serit ti. Asyik jaga ni. Mau gian ni kapasa. Kibang alai cok. Biko kau kacung dah nunggu balas dia. Lewini show nunggu ente. Kamu aku ngoi. Amu ni cuma cakap lain. Cuma cakap evite cok. Cuma gigit ke ente. Amu cakap nama apa bico. Gunting kaji dalam ente nyerah bisa. Oh go go. Amu cakap ni zoom kejarah tu. Kata pasal. Nyogo ni manifesto. Amati ngoi canggih ngegele manja egati. Ogo kecak aku mau gaya aku tin, lagi ni orang kaki korang mau gaya. Kau kaya kaya bincung kau kau ni je. Cukup orang orang itu, tiga kaki kau mangke, empat kaki kau mangke. Alah jitu aku rasa tengum, amu jitu ilmu ni korang aku. Ni tak dikeh ilmu ni cak, eh, ini jago aku bincung buih buih lekar sa. Lagi ni buih nampak ke ribi kengo oke. Pertama kaya aku mau garis sa. Mangke main dulu, nama jawab rabar oshek. Kau kau datang kau cash, aku ikut kau bagu ring. Amat jauh leh jitu bincung. Magi orang itu dia nak ngalai jom kau ngalai lagi sih. Magi orang itu sih kalau sama jalan dengan tuh dulu lepas ini, aku hega asyik kipakin. Sama jalan bangkesan korang ada kamunin, kau hega asyik ni mian amuk kalau sah. Bukan itu tan disek kecang, bukan itu tan disek, bukan itu cara guru disek rabi disek. Enam dia bermurah dikir. Sama jalan mahu kumpai, aku ada juga gumi tentu sama jalan mahu kumpai. Bukan juga kau muda lagi ni kumpai, aku sama jalan lagi berapa. Kimi teninya, aku kibuning kara, eh, entah mana boleh. Aku awak kini gonggoi, Faruk kita, nekomut toek choto tugul kobwa emurua Digir komiten ako dollar line kelenjini kongoi mising kandoik tugul amache kele akimi akwet Kipchumba Murkomen kiminye karan boisiengung katulian olimbo Angata ako lakikeng'alalde kekere kele tesetai kikamwa olewendi olimbo Mura kokonde tarikit 19 kobakoumi bundukisiek asikobit kalyet en emetab Kenya kongoi mising bwana Bruce Akti
1: kondab Jessica namba saunet kondab Jessica
0: Alright, kabut kitab shanga.
4: Eya kami itu apa nak jenis gaya itu pura pura kita ni. Gonggoy berusaha inti muno amuno.
1: Jamge.
4: Gonggoy we brother kerja lewat we ni buku magi ni masih itu ni buku jamu apol lenga lin paga poger alen ni pol le kolen ni ibu tesa ni ni embra ibu tesa ni tabo mori pol le we Bruce kabza aksi mejusila enamuan enamu pol le. Lain lagi itu tin ribuan dah tin mungkin ada baga, semua pola. Kangen tin kungko ini tu tujuan kungko ni betul berai ni. Ngalek tu kau ngalal kau ngalek je tin. Aku yuta ni lembih bingku ibu tu kabisa. Kita jadi tu beli naik busy, korang kat busy angkut jalan orang gomu. Aku baca kira ayah aku ke isu. Ingat di lembah ni tengah itu nak dia nak beting yang guni. Kau boleh muzia arah coba bincu kabisa. Coba faria, konyol kau bangkar lagi. Ibu naik ojek biru, aku mahu kena jengke mangan guni kele. Bego mira bini coba IPC, coba inas bila cegi cunda itu. Aku yata nilai ni bi. Amma jom mohon bruiser ni, jom ngalai juga mah IPC. Kau ngalai cuma mangan lagi coba inan. Kan ilah mami napa, napa bincu biru gula isya kau bersama. Kau pergi guni wakat nenyuane kungun. Kau anda kau bangkar lagi isya kau. Kau kau ingat tua we, kau kau tua itu kau lecik kungun ni dulu. Abi bomet ni dulu, bomet kau ni we. Jangan bikin gua mungkin aku sama macamu. Oh, aku mungkin lek. Ini demi apa jatuh engkau mati mungkin kerja. Amatinya megut. Amatinya lalu kotor itu abu kan mengutih deh. Nada nama matinya rabi ini pun aku ngaji. Rabi ini matinya jatuh engkau kotor aku mungkin semua. Aku kau bikin jauh. Aku tunggu naik bikin lewat di kura. Minta jangan lihat yang enak aja. Amatnya yang enam korang yang komperan bayi joni kita bikin meeting ini jero bingkun. Bikin tinggal bayi joni. Aku tunggu yang komperan nak bikin buat ini jero rujuk korang bayi joni. Imu bagar arah ini jero rujuk bayi joni. Itinya rabi ini kiar lengkura. Lagi ni entah ayuh kebien tinggal. Kau ni anak ini jadi common mana ini. Kau mau biar raya angkun. Amatnya suami nalar ini. Kau mami nafas nebayi. Nyok kiam membujang kerja. Nyok itu timbul tanggung mau aji gol. Kau kisah mengajar kerja. Kau bawa aji tinggal negeri karibu 500 million. Jauh jauh kau raya sih sih mengajar. Kau yuta nilai ini unen dijajang ngamun kiam mira he. Aku orang dia elman. So kau raya jual dos gara gol elman. Kiwan umi cium deh. Kiwan MC. Kau ngamun mabat ni. Niwa kau kan norai juki je. Asyik kau gunga baru. Kau normal aja nak kucing ni ngajaran kucing ni, kau tunggu kita nyungku buat orang lagi ramai untuk kuku. Kau betul korang tiga. So makong ini dah ni dia ni kau tunggu aku. Ia merah, aku buat kita tiga. Kau tunggu ni aku ni nak ni tiga. Jadi apa ni korang ni? So macam ni lagi gitu. Kau ibu juga ibu. Kerja kau tu tenan aku cak. Kau kaya mel gitu. Melat. Ama kau apa?
0: Okey, mesyawa.
1: Mesyawa.
3: Jam gue. Ni mana yang aku ni kau lepas aku kasih lu kau bilang mami arah ambil ni dia bikin ni ambil. Kau macam ni, kau serik. Kau apa kau bina apa kau belanja ni yang cikgu naik tak kami je kau bila kau luar mahu pergi. Kau ni bukan yang mahu tinggal lor kami. Orang bukan bina kau hujan di luar pun dia gigi singgah ame. Kau mana?
0: Kau missing. Kau spoiler celule.
1: Celule.
5: Kongoi Bruce nin tututan. Nah, nama kongoi again. Kau nu tu tututan nama yang agak agak nu kau gitu ni tu ya tamu Bruce acting ya tenin. Engkau kau ni sebab yang lain kau yang kau naung je tu je. Kau kaya tu. Kau nama tu ala acang dingin engkau tu ni utkusir naik waktu utkusir naik guru. Kau yang ngalal ke ngalal ngalal tu kau tinja ngalaga. Kia ini, the cause of this problem, gunne.
4: kokochang bing nea kotinge takimwa ile kini kakotar bikyo kutuku kibare bangik ang maywe kutote wirin makichamdo maywe kile makichamdo ikabisa maywe makichamdo maywe wawo naitu

achawe, achawe. Saidia musani. Saidia musani. Eh, gagas, gagas, olegi namja at the end of bruise. Kia tari, manani. Kaso. Kolleje langat bagak bagak.

Kalau ikut seni nunggu itu kalau lima macam apa orang ini sekarang kita tajin nih betul cabaran ini nato gini bawah kau yang kasih tarik gitu sabar awen nato gini bawah tiap kini cabel boleh ngak tip tem aglo ini tu tuh tiap nato gini bawah katoro reta galas sunet ini cagat kau seni nunggu itu kalau lima sekarang kita sah tuan yang bagi orang yang cekan guni aku tu je sah sisit nato gini bawah betul betul cabaran ini kau mau kita sah ya sama sekarang kita sah yang orang itu nato negaraan. Ongesa kama mtende Jehovah akibata ngamine tapke kila suna gitororin kongo Jehovah mubaraindo nagaigo nichimbe tutabrani ke bataingo kila suna gitororin kongo Jehovah nenyo amuicha meja gibwate betu shaktul konga muitinya tetut kemya jena go pasabe tapcha getul araigina mite tutchane kama mtende tagisas go bitindo iwe chago gage sunet amugisae choto ngiringen gaine no bache Yesu Kristo ne tindenyo amen kasene nyumbe tutabrani ameche kiroga kitabu tab Jeremiah agenge koite noto nebo mut sirutyet ne ingen agongen chito age agine sirutyet ne kisomani ngatken gotugul lakini ngolyot ab Jehovah kolele ngatken gotugul ago kararan kora kesomani sikobit kenyor kaguyet ne imuch kotoreti kora eng sobet nebo gotugul ngesoman kitabu tab Jeremiah agenge koite noto nebo mut kama sirutyet ketililen ko nikale kyangeni yegito mamimin eng moet Akia tabanin kutoma kesijin Kiandain hiyegu mautiyote Eng bororiyoshek Niko ngaliyote neki muajin ka muktende Jeremiah Kegure mautiyanda ni Kikigur Jeremiah Agi muajin ka muktende Koleji kya ngeni na akia tabanin Angu takinyan betu tabrani Kungenin Jehovah Kien kutoma ke mimini ngmae tab kamengungi Komite giti neki tabanjin Jehovah Asuka biti yegu notok Kumati maste engoret Agi barchige misingi geri legeiti kiota gita ban Jehovah nginye mite gita ne ginde Jehovah nginye isum notong misinga gigiljige ogi gigonen yego amda inde tigiljige amda etab logo yeke tililene agi cherbi ko buanji kotab Jehovah ko gigonen Jehovah anan gita ban Jehovah yego tininde titjen nagila suinen da tip konai bororio sektu ko lengingon ko lenyen da timanni tindai gonu notiane inegei ago buanji bik Jehovah Chang tu kuki gune kamukta endet agonot amune amecha cherin betu tabrani alegiri leke giljige notong missing amu galle kya angeni nigito mami meaning moit akya tabanin koto mugi sijin kya andein iye ku mautio teng bororioshek so angotinye betu tabrani inaile itabana kitabani Jehovah kinde ungi tagetugul nemu kotaret ning sabet parchige notok ingenin Jehovah kosir ingen den kimugul met Amati begoti saskeji agi utie kitno tne magati parchige kitne ginde Jehovah uritungu

0: Ayah kasih ni kita setai ini untuk pas studio dah ke sekarang jo. Ayah kau main tunggu je kau nama. Sekarang utar itu ke on deh bagi. Kamu kau kemua sahuti. Ane rane kau masahuti ni bagi muat lagi dogo. Ya jadi tunggan kau perlu perlu kau utar hati pun nama yang kau rari atma muzi ke rari. So in memilaji. Ira kasih ni tunggu je kau lemi. Ame jah kita rata ke kau rahing kau re nanti pas sokoh ni. Ame jah ingkar ingku ni status 24 asyik main duga number one. Ame je ha gon rabini ngyo lagi no lagu nunda rabini jo ko hijutu kitongan soko ni status 74 ash number 1 ko amut ko kota buka nat kasit lagi ni pe tu tabrani ko mi terabini ka besa che amin inya kita age so mame je itabi imge ya ko mi te soko ni status 74 ash ka gi nam number 1 age tu ne nyone nguni ki ka jina ga tugul 4000 ni ago jo to ko jaba unga ago ne taritin ko ra missing ko inyor chige Rabini jatuhkan encang indo. Ya ni muzi nyokti kita seksa muksa binti nyoru jejang. Contohku ni status 74 ash number one. Mami tajen agak aku encang status 74 ash number one. Contoh agak agak aku tu malam si muzi ku agak stunning yo. Asal binti kita setai nyu tak pas studio. Kebaga manu tageri ning sogo ni inyor cikai rabini jatuh status 74 ash number one. Ame jatuhkan pika bis encang indo nyu aceng rabini ke magis kibet utapa mut. Koga mua wagale jo kota baga nat kasite itlafi agi mitambo lagi ni betu tabrani ko chon jo kasit ka besa nota mune asamina le jinu ye me jile langot kitigin keri lege jo tu agi tare to gra in amu in kamu una le jinin ko tepsu ko ga ko ko nama tungong ni jo mame jo ko ga ina ga me jo ge onde ko kito name jo kitunga ne me jo ge tare ke go ni indian sogo nya go ni rabini jo tok indian sogo ni hinyo rabini jo tok Status 74 ash agar kita netai naga aku ingin kabis anyu. Yes, aku ingin missing kita negi kure Dennis. Kau ingin Dennis kau gigi gaji 500 korok. Kau tu magi gaji 4000. So Dennis kita nama je ya iway kaki kita kaki kita sun rapi negi nyu. Orang ni cita agen negi kure ina. Rachel, Rachel kau cita nbae. Kau gigi gaji agen nyu 600. Guni, ame je nyu kaki kita kaki negi nyu rupa nasi iway kaki kita kaki kau ni sah sarapi negi misogoni. Yani bonus cai guni kau kita agen. Status 74 ash number 1 kasih niu. Onge buang jangin doja kita tu lembih tetapan dalam radio ikirile. Kaya cukup rapi ni jumpe tu tabrani. Mati kas, kau ikut tin don. Agar mami teji neta kau nyona agen. Kenyaru kami cita agen status 74 orang ni cita netai. Kongoi kabis a cita netai naga kiko aji 1000. Cita negure kosmas. Asal desa nak kosmas. Kongoi, amu in Kenya kabis a bye bye. Si dah kita jangan agen ke? Kau tunggu je cuma jam mua rari, oh iya, rari anak kuat naik tahu jam kelen rari, aku kerja tiada jam itu lah. So in, kami juga ingat ini, kami juga tarik tahu gitu kita geng ke, kau ini sokong ni juga tu kal. Status 74 asyron ni kita nebaing, negi kure ana, kaki kau jingnya 4000, kau kau ana iwaya aktif kita nebaing, kau kau rapi negalak, kau kau orang ni kita geng negi kure ini Julius, kau kau Julius amu kau ini. Kaki kau ni 4000, so ikan itu setakat kau jorjin ke abik rapi ini kita nama cacaeran kita orang kau sendiri nunggu itu kalau lemi ke rileke itu tunggu ni status 74 ash number one, unga koi cipi kata pik tiptem, so ame je cep cep itu tunggu ni, tapi nang nato kau jang bonus, kaki kau ni beranda itu lagu itu kita isek somak so agak aje tu negi kure joy singyo, kaki kau aje bonus ni ba 800, aku joy sama je wekak tiket itu tangan kau ni ke kau rapi ni jatuh, buat ini ni muzi bayi sekong ni tegas silin tiptem. Aku siling so sama kacang ya rabi ni jatuh ke. Aku ini tersetah inyo ne, ini tersetah inyo rabi ni. So kimi itu agi inyo. Status 74 ash number one. Touch FM hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Ya bukan saja meron.
0: Acha mereka kabisa.
1: Ah bye bye agan ya guru nam pernah. Belum dia tu lalu saya mau ni jaga
0: sangan. Aha.
1: Betul mau minta mama ni semua ni bagi ini.
0: Woi.
1: Hello.
0: Tak cakap film hello. Woi.
1: Kamu ni agak desi itu.
0: Cuma kita agak desi.
1: Tapi tak kurang. Enam lihat kita rasa perih.
0: Karibu sana.
1: Okey, ramai film.
0: Congratulations. Aya samet ab tup jana kai kure benati kaga samti na nebo magariyati sabutun tiana tanguni na tanwa iskaironi ko mamegi lagi ninguni kasi ni mo ame jali chinto madenge shengmu tu kemandeng duke at number one ako mame jage mande ako to menyo rabi ne age tu le jutun guni status 74 ash number one ako ajini eli bangwan engi ne to menyo ko kago tu kai nyoi testi keti tage kete sun rabi ne status 74 ash number one ame jali sami ningui tu kolo lemi kasi ni mo baishe baranda ne uni naga ako viti nyo chiga rabi ne kengore at na tanwa nyumnyumenda agora bini chota koi tu simeng direct status 74 ash number 1 kasani ni ngwe tu kolai mi status 74 ash number 1 kasani ni ngwe tu kolai mi keri leke chutunguni asaka beti nyor chigei rabini chota keng nyum nyuminda status 74 ash number 1 okay agere mami te jine jutu horoni chitana ka ko ingeni nguni chitana kikure stella kongoi missing ka ke konin eli bwangwan so indai ke se jo angwan kongoi missing chitana kikure david ka ke konin eli bwangwan yani picha ka bwani nguni cha cha patike ti moja moja ya tukuli nye naka inyoi testike ti tagene bwa inge te sunje kondoge araga araga status 74 ash number 1 twende kazi status 74 ash number 1 kote itezeta inyone kote saksera bene kwa ko bwani sime ngoka sene ni ngwe tukulo lemi to madega shaking ringen asobit kager dugana ta mame jage kirchin sang ame jage jage tul ni nyone nguni status 74 ash number 1 upatane na pesa yako status 74 ash number 1 kai kai ro jage tul ne kase tenyo rabine ke libangwan kot koto minyoru iwege ko ototo minyo igere le genyo nam kito sime wa gitel status 74 ash number 1 asobit nyo rabine jo tokeng nyum nyuminda status 74 ash number 1 twende kazi

Aiyah, we galeng galeng aku onge alia aja ni bi ketienna aja. So, mi bi ketienna ni angkut aja nyampe tu thabra nija injalin. Kerja agin tarite tak lagu kiege. Kori bi kiga aja kie. So, keren cia kita kulingnya aku mera. Gile ni ker mera aku mera. Gile ni ker gongong komata imge. Ame cakap on rapi nek engso goning sta 83 sta 12 fash. Ime ame jadi tete kitunga. Kileng kita tete. Ame jadi jual kitunga. Naku duga nampas semua goning sta. 83 star 12 fash number 3 oroni jita nega gonyorchigei romano recho ga gonyorchigei 20000 jabasi meto mabiga ngwanu oroni jita age negi kure amos ga gonyorchigei 20000 to mabiga ta usomogitongani jege pik somoging dege chagata dagi ke seksomongoi tak 45 ke gere dukana tak agame jamo ngo serenyu olegi jeng dabi jukura isna ji age tukul nego setenyo rabine jo ko ga goni baroinda nei nege Inyo aktif tita kenge inyege kitungan inyoru 20,000 jago. Kod kuto minyorugi kongete aki nama ko inguni ameje inyo kitungan star 83 star 12 fash number 3 ago ni rabine jo takuto magepe duge tage. Mau naktai kod kote ibi tu kasone nyungu itu kalo lemi. Paisa peranda neuni inyor cige rabine. Agar itu nikure kidiur gai kajipon nasne 1,000 kongo missing. Jita kenge ne oroni jita nikure Isaac. Isaac kagi kaji Isaac inyo silengata. Eli butip tem so tu ibaru kau lain kata kau tu mau pika pika nganu so aku ni tu mau pika semua gue jaga yes no pika semua pat pika yang je tu mau pika yang kau yang kau macam cun cun ni sabuk suka alia aja pika lah star 83 star 12 fash number 3 nenyo nengi gue ni kau jenar pini jauh tak otomatik aku bonus kau mite ya kau gunin star 83 star 12 fash Jutungku ni, dah ikhlas kaya yang cakangit kaya kerduga nata kesalinu. Dah ikhlas kaya yang cakangit star 83 star 12 fashion number 3 20 kasih.

0: Atinye kamang na tali baba kasalin yung gwito gulo la imite sa ita managing na bakas kalin jay subi kon lo baba kapi meting no ginda kong ite ta chafem na ibu hakwan na ta zikel serem katesta ego miye te tuti kyo to kebala ise ta gruta iwe ko bata gora mungaro shek en kuen na bangana se ne banai robi ganda kang giringen ki bruta inu ko bata mungaro shek kyo kaya ta tin ko subke ag ne katinda kai we ishet pi ke jang kwaleni mo chuka bi etimus musen otene baba anwe ga bore te na otene basa basa ba Aku gon wajen atau neba apa isu ni keng eng eng nyutak panai rubi. Kong ya tega karun ya cabrani. Aku ingguni. Kau katesta aku mie itu tutik tukul jatuk coba laise. Tengah anda kaki kimi tanah gay kimi polis itu tutik jatuk coba jigi lise. Aga tere atau neba kari sek coba hamat itu. Kau mat kau jut kuen neba tahun ini atau neba rubi. Kau mau cikona mafsa ya ke? Che matin dah ingurui. Je cat matin ingurui kape. Polis pi ke kau mangi aku iban neba borete. Aku turji jaga teori ni bagari ini atau nebasu baru. Enge kasarta ne kacem eh kue iban ne kapore teng sangu tu apa visit atau nebaran be house. Engue nebas tau ni tamnai robi. Kamu alagi enge pike percin gaya imanda atau nebabi kule. Magera mune engaf saya kapoli suku bayi segim nanti itu sir. Aku tin dua jam jinet pi kabe met. Kupun ngatuti itu sulai iban ne kapore tengge met. Kota kimi tinglu ko ijo toka ko mua inspector general ni ba police da kelas kanja ko le ko suke akpa anwe ka bore che ba saba saba enge betu ta brani ko ka testai te tuti no tengo re ne ba galiete ama gi mu ke bore en jikai mu tikke jang che ba wiche ne ba galiete nge met ka mua ine ngale jo ka sarta ne garu ta jiko maswe ke ter ter en ka unti ne ba Nairobi asu ko bit ko jigil o le uri set up ka lieta ko le test a le ka test ko lem Ijek cakap nama kau tetap hati kita kau kiri ruang asal bih kiri ruang kijak itu suka agli lu tik cakap muat aye ijekam. Agen kan asal ni bal dorai tengkau untuk bawa singgi show kau kata setai korah bawa isu ni kau uang kau tukul anggota tengkau serta ne kai kimi tafsir kau polis rib setap kaliat engkau kau masa tak kau suka kau mandan ne polis engkau masa tak kuil pafus si carani kau mami yau tika lap tukul cakap cakap bawa ijen ne bawa kaliat cakap bawa urianci. Engkana sesi nonton bel dore, tengah magulai. Mami teji ni koi mangge. Engkana sesi tabel dore, tengah kau itu logo yang engkau polis ni kau meje konsul dae pan mereka boleh cotok coba saba-saba. Akeng logo yang kalah, kau kaki kau cikur sesi, tengah bagi engkau nonton bel ini sesi, tengah mari tab kiu atau sekhai BC kau ibcikar gongnya, tengah muan kandui kele itu anggalalu, tengah cotok kemu bukan suriye, tempi kapi mani. Aku itu tahu ke, cemar ke tengke met. Nita kau busuk ke, aku kandui ini tamnelo nengi. Enge kebe bertanah tu lembak ini ni, jago baras selalu suwete. Nee kanggalali kasarta, nee koi kajin bi kyo sen tarite, tanah tu lembasi moishek. Oleh kasami nee kandui kabdi ni, koi kie mangu gay. Aku gergong kandui kyo jatuhin gemete. Jatuh kagalak ke jangan kasai ni nung, ke tu ye saya tamana koi engas kabi taipun logo begabe meeting koi indah kure naizek el serem tes taip cita cefem tu ke tap kalenjin.
1: John Koga logo yoga bimit in Wagindo in Touch FM. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quit Mount Narok.
2: 107.5.5.
1: Baringo ko 104.4 kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM,

0: Alright. Bulub. Agar itu confirmed kau kenyur bicara tu gul. Punggis sana. Enjur orang cakap tu gul. Eh, cakap jaga kau mungkin nyata nukal juga. Punggis sana. Punggis. Bicara kau 4,000. Ya sama seperti kita kita nak guna straight away agak nanti nampak ngan siri. Amat sekali itu kerana bagai nanti nampak ngan siri. Lagi tu kau tu mah. Amat jitu nawe daerah bisik kita canggah bisanya ni rai ni. Cakap nak 4,000 gitu kan? Cakap nak 4,000 gitu kan? Mie agaknya mitenyu eh, amai cincin koran star 883 star 12 baso. Mie gua sanji tan itu. Ina nego kue negan. Alafu cinta nangga geleng congratulations. Bicara 35, met ya mogot. Bicara 35, met ya mogot. Mitenyu si mui sekcoba 20,000. Big seat cebin jak si mui sekcoba 20,000. Nego tahu ini cita geng. Agravi ni kecang. Kagak rara ni tu tanda bi ini bi kecang. Agak si mesti coba 20,000. Agak macam biksi sih. Tosi gua geng. Guru cipta nama tin dosi mai to. Guru cipta nama thom kau buat sih smartphone kabe san. Nongko setal smartphone rain. Itu ni 20 shillings. Mana cut kamar tami leban isi mate number 20 shillings, 30 shillings, 50 shillings, 80 shillings. Rain imu jitil dekat tak 20 shillings ana got 30 shillings agyal jige si meta 20,000 got go dinne go ile bani na tan ko me clear direct aya amma chi chi lista 883 statu lavash agi sub ko mnye sta 883 statu lavash miten si met ne miten number 3 kag sir gele phone number 3 not ne o chege 8 lanye ne go sta 274 ash agi tilde gatte number 3 asir gele phone mati tilage mete number bigi mete number ngombe agi takike number phone kityo itile no tani yochin gasi meta 20,000 chamda ati tilde gatte non ichan gotar gele congratulations star 883 star 12 ash gore jitane besi mena tai star 883 star si meta 20,000 mete nyoko 4,000 ngune inno ngo 20,000 Agak macam itu ageng kekora, kima bica cang. Star 883 star 12 bash. Agar jitu naga agak tiem. Mape mau gak kam 902 shillings. 902 kucar naga bonus kitiok. Chamda ya tiket tiko tergeleng congratulations. Yeger geleng congratulations kau mati tiem. Yang kau yam 20,000. Ogi aku nukat kau mpesa nengung ya. Ama jitu cawatan kau aku cintu kau mpesa nanya 20,000. Itil tiket tino tanu 20,000. Nam kau mnya muna macam kau bengai siri. So ichi star Star 883 Star 12 Ash Star 883 Star 12 Ash Kuno gitu Agi itai selekta nata naga sirgele ne Phone Naga sirgele phone Aljinga simbino ano Amachi aljinga cita simbino ano Star 883 Star 12 Ash Agi aljinga simbino miyon Kimachabig ata Kimachabig 20 Kimachabig 8 Kimachabig 8 So chili bag star Pulsana star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash mami te jitane ga kwalo so far big tugul 8 kama mami te jitane ga kwal so chill star 88 aya rusi ko jitana tane tai kongesa na rusi kai gerji gasi me te kagle jin congratulations chitu 20,000 ngone nam simu na gibiru ne ngone agi le te gide wen pesa nam simu na gibiru ne ngone rusi leti number 955 Legend kau dewi nampai sah 20,000 John. Kau ikhiri lepas ye? Imagine okay lepas ye siling ata 20,000 shillings. Siling tip te maglo. So big alat cawatan jika sahaja negune. Kerja okay tilde katit tanago tu mai til. Itilai chile star 883 star 12 ash. Chamda hati geti. Kima cebik 7 gitu gan negune. Star 883 star 12 ash.
1: Nganya Siri.
2: Siri netomagai imwachinichi.
1: Siri netomagai imwachinichi.
2: Siri netomagai imwachinichi.
0: Yes, Siri, not the Tom Game watching it here. We teach it to not a Siri in a week. It's going a monk and good Kenyuru Ryan of me, monk at Kenyuru. I'm not you call a Mosa in that Kalyan, Mosa in that Mogu, she never lets you give a Kagasiri Nano. Chamon get Yankee Gitano, keeps going with quarter register and not an engine at Comier. Meet the Gitano Tanagalin Gitano Siri. All right. Yeye na mwesi mwetu Asa wale mite mchonjo Yes, chamge
3: Hello
0: Iyo mune
3: Bye bye
0: Ongo lali akfansa langati antaje feme
3: Okay.
0: Oh, kebiruni ne enwi git konya bwana mangana lego kalya ne kuma kiko ashine komnye ke lege koni boro indara ine.
3: Oh, gimara ko itafsi moit komnye bwana.
0: Oh. Ke lege gimara ko itafsi moit komnye.
3: Eh, mi komnyera.
0: All right, mami tinga la fire, ama ngole mitere network komnye ngune.
3: Ni garara.
0: Yes, gite sta ya rudi story na ngunga tlakini ne ama chero chi me manage komara mitere jita nota ni gima kasembe tu nota ne.
3: Eh, nota.
0: All right, Siri de ngunga tkone.
3: Ire na nyumbu eki giga na mena le kile gasi teni en masa ye
0: ehe
3: gasi ra masa inetuani
0: mhm
3: ego kio mera bi ni kicha ni ni kio metu 2500 tena rave
0: ah kio metu 2500 ehe
3: ego ingo begi la rave teni ona ko kima kuno ra bi ni tugulo
0: ah kima kuno ra bi ni tuguli ne magari yande mungu
3: ye magali na yema go nitu lagi ni go ni go gen nu ya na go ni nyana ne ni on go ni nalu ko ta mi ti chu na la
0: ehe ko gi shi da go ne o gi ma ti do rabi se kana ne
3: ki ti nye rabi ni na mo na le ya ni an ki go an dan
0: mhm
3: ye wi ma mi ya ne le ta wa ga ne na mo ni ski ta si ti ni en gas
0: ana gi ti ge ba shi go ma ra gi ti en ge ba shi go ma ra gi ya ki ni gas ti ge ne ni gas to
3: a ja ge go mi ye go to gi mo no yo ne bi go ro to ja ta mu me
0: Ah, alafu so ine kotestai ne.
3: Ego tumbeshe ne na go tagi bure gele ne ne ango wan gi mi gi ne gi moya ko era bine.
0: Mhm.
3: Ego kula mamu ana kula ma kwanda tu ga yasi kula ange se bige tu.
0: Mhm.
3: Ei mola ane se bige tu tiju ga ne goru mane se boga tu tu sa ne git fa dio.
0: Mhm.
3: Ego kwanda tu abwa na amiga jaine iba bona kidogo ina ne basi lo bine.
0: Ah, ¿cuál datuga?
3: Igual datuga, un cual datuga, oye, que nada en dos, en una vinte ya, en una, mamá o una.
0: Oh, ¿qué hago? ¿Vas a grabar ese Google Way 9000?
3: Ya, hago, vas a grabar ese ni chuchu, en una, una, ¿quién go que no, un cual de boot con que tengo una, una, una, una,
0: Ehe.
3: Eh. Cora, en niño, cual, en niño, cual datuga, en una, una, mío.
0: Mhm.
3: Igual datuga, en una, en una, en una, en una, en una, en una, en una, en
0: Mhm.
3: Obi alda ni gitar tamar tamyo
0: bulla ba so kele ki alda tuga in kitindo shughuli na nyine tana ne
3: yinyo shughuli na nyine maana ya niwangi
0: ile gakta sita mana ngole bane je kuge tu
3: ale mara gorole bane je chu ego tamise seno limbo ga ngene iri ta ino ngo iri beto ga ya wiru no cha wa gari ya kwa
0: ehe
3: komo atu kwa ni le bane
0: mhm
3: Ya pure ni gana ko itu endirisha itne ne iba kichapo ani na nikite.
0: Mhm.
3: Aya ur kurka sare ni ango ki kimya biashara ya ngamu ki ni ni kichara bi ni ke ga iko.
0: Mhm.
3: Ogi ma biashara ya janga.
0: Mhm.
3: Wa manda ya ya ki ni ni kicho ga ngolo. Ogi ata su ki mami lo ga lo che che ni.
0: Mhm.
3: Yo ki ni la kwa ne kite ne miyo.
0: Mhm.
3: Wa ngoba bi chuga ngo ga ne ga bonda ni ngo lo tu ai la cuenta en mingin, ni que paguen y se mucha.
0: Mhm.
3: Gobare voy a ir y salgo y llega. Ni ni ni buen de la flate, me digo, quita agua, uña, no vea que te quite en la lana, no va a chutar ni.
0: ¿Y chutco bailan en?
3: Aba, aba, para eso, a su ala, no la paga aquí, por anda ni.
0: Ehe.
3: A tu rato, el guat, bueno, ni todo, moa, en ya, para la leña, no, que era tiro todo, para la leña, putin ir a vino, pues.
0: Chota jogi chogi call down data ngune
3: e chogal down duga pate ta ho call down duga
0: ehe
3: abara na mo na ro ge no gi cha nguri
0: ehe
3: e yar bara ta lik dog dog e yar tor bolan gi ya chi bon dan oi na bara che den na ni chuga chuga le nyoko no ngwa ko la ne ha le na itul
0: fire
3: ehe
0: in shot king ro le chori nda tan ne
3: Magelo
0: cha choru ngamunu ngele gibara ne lwane ngam. Ani ani yachuton ani yachuton ne ibe rabisha juba chichi ko mitena
3: ne Ni ni ni ata ata denyo dina yere ni tesata na kuende.
0: Ah gi skote ne bichugan.
3: Eh.
0: Iya mani rabisha jota tugulo faya.
3: Kebara tu tena lutur ko nanu.
0: Kumanisha wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi tunaongea na mwizi. Eh, aku ni gini berapa ni juta? Kau testai ni?
3: Ina berapa ni juga ni tani ni ana ayah tahu barang dek tanda ulah. No barang agi rugi tengok iki kau nanu. Mami mana me? Man tu tanya mana angkara?
0: Mhm.
3: Ayah tadi ni gini barang ni ni kita ni.
0: Mhm.
3: Ya, gua aku pun barang ini aku ambil reo. Oh, anda mau berapa ni juga?
0: Qualify. Ani berapa ni juta? Kau kau nak buat koran ni lesi lingat tak?
3: Mana lesi lingat tak? Lalu gini ni so gini. No, iyo ina. Ni kan nam kau ni, ni kan demo aku tahu boleh. Ina punya hati.
0: Eh, agi ke lagi kapano?
3: Kau jadi no kara kara itu ni ni. Ia jadi kau tu, nengi kau guna na tapas tadi tengok mimbar nengi nengi.
0: Hmm.
3: Oh, lagi kau guna re ni re. Isu baru no tahu ni cerah ini cuci. Oh, langi tahu re sabu ni.
0: Hmm.
3: Ewi kau ia apa angkat no lah balde cerah ini cuci tu.
0: Alafu.
3: Kalau ni yang gopar itu buat anak ni, gopar mau ni apa tete, berapa ni juga. Cik ibu risa ke tete, ni gopar ke langgeng ni, ni rawal leh mohon ni. Tapi pura ni, ni gopar ni nengal leh buat anak mohon lah, kau ni kita ni ni.
0: Mhm.
3: Kalau bagaimana naik ni dekah?
0: Mhm.
3: Gopar itu mohon gopar na na esil lah, esil jual leh mege, rawal kau sah, gopar esil kau sah. Tapi gopar bagaimana mohon buat anak, gopar ingat mata mohon tete berapa ni juga, agfoso, gopar itu lah nama mohon puru.
0: Mhm.
3: Oh, I'm going to go to the house. Ya
0: gapal jinaga tanda sanggup nyolong kau naik dari tamu kau ni. Eh, kau ni kangen
3: kau ni, kau ni gunan kangen kau ni. Kini kau nana ni, ni kau nana ni saya nanti, wah wah langsiang garis buat, nak gaya ni lelo.
0: Mhm.
3: Wah wah langsiang garis tau, isah. Oh, wah nyawa buat tau, wah nyawa buat nana nyolong apa cara win juga. Engkau mal, lepas nana itu seni cuba nolah, nanti awak baru nak buat, ni usah biji.
0: So, insyaallah kau kipak ager abis saya cuba, neh?
3: Cuba ager abis ni cuba ni.
0: Eh, kipak isu gua isu ruanan neh.
3: Acha, mau sebab ini orang baru tahu buat kau kiri, kau uti sim kat dia marah kau kan ni ni, yang kau je beti na tengah bawang dah nengah.
0: Eh,
3: eh.
0: So, siri nak guna tu kau ni guna.
3: Siri nak guna mau agerah leh, kaya kaya mau ini guna bawang dah nih guna, kaya leh guna rabi ni cuci cuci soal.
0: So, ingat kalau lihat nih guna, kau mesti rabi sejauh ni beranak tuan.
3: Mesti rabi sejauh beranak tuan.
0: Kau kaya tergasa tuan tiang kau ngerti ni mungu ni tuan.
3: Kau ada orang mu.
0: Arok mood kau gimiter abis aja gigi wujud fire.
3: Eh.
0: Kau ni memang kerja gigi muat cilen gimiter abis aku kau na agi sah mnyo tapka. Kau
3: ni lemah sah indek puan na, kau naa pun na rabi ni caca.
0: Lagi ni skor rabi ni kita angce gimiter ni barah na dance gigi lagi wujud fire.
3: Na dance gigi amu aji tu na wara amu aji garai ni ana alir eh alir kau tu ni nampung lebah ni agi mutan pakai.
0: So ingeng alor lingku nu kau gimiter abis aja gigi wujud nuyan.
3: Ya wujud na rabi ni caca ni. Mite.
0: Aku tuh muka kau cengen bawa nana tuan gosip bune.
3: Masih bawa ni kan mungkin kiu tuan lagi mabah lah ni. Ane kita muka mati sih. Mungkin kau mite marah tu jadi kita muka dia wasim katanya.
0: Eh, bune mengat gosip kau niapa? Aku bayi barter abis sekarang ini kau.
3: Nita no mami rabi ni cakap bune. Ah, cita cita bule na.
0: Kini kini lagi kini wen diko kini mager bune rabi sekarang.
3: Mau nana rabi ni lepas mana ada kita kau nana kiki kau anda nengi nanyi nengi kau nana kita miambil ni. Ega nama kan nama angwan.
0: So sir, nanti aku kerja kau minta rabi sekejap ini wujudnya nuyan.
3: Yang rabi ni ye nuyan buat.
0: Akin bawa dem musi. Kau gigi buati nasi lewat rabi sejauh tu kau.
3: Kau buati soal lewat, kau buati soal marah orang mana yo, marah orang mana boleh kau rabi ni. Oh ini kau buati soal orang ni tu korun guna naik tua korun naik lagi lalu orang mana yo rabi ni.
0: An esok abit kini wajib kita jadi we. Nenek buat iya nunggu ni, daily lain kau, kau tuat kalian. Bayi muat je, lain je kau wujudnya ni mana? Kau
3: merasa kebaran nugi, ya, ibu
0: roh, ibu roh tu dia ni. Matu tiwanya, tu tiwanya, wujudnya ada ke kau tiba ini merabi sejauh tu ne?
3: Ini lewur agerah ni, kau bawa ni, nampak ni ingat kau matu kebaran no.
0: Tapi nak tukul ya, tukul ya, wujud ni muzi.
3: Macam orang
0: buat, ini mana? Kele macam aku ini, aku tu kele macam ni macam ni. Aku tahu kele tuat ke tempat lawan tu kerja ni. Rabi sejauh tu.
3: Acha ile tam gogere ni ile tam kita me direct out tumbar ko ye jata ke uta pane na ni kiwa ka koma si le mi gete
0: lakini tu kule ntuku limit nano gwe ni limit ni mi ko na mi sang
3: ene ngoni
0: eh mi ko na mi sang
3: ami
0: sa eh wewe ni mwizi ama chini namketi tendo tano fire namketi tana nije god mgombe tagi na mo fire ukikula mbili tatu hivyo na ushindwe tena ukitokanga Yeah, anyway, I go say lesser than you, but you don't go to your buffet. I'm going to let me tell you something to be a new year.
4: Hey,
0: Jawe, you beg me.
2: Nine Siri. Netomagai imwachinichi.
1: Siri, netomagai imwachinichi.
2: Siri ne toma gai imwachinichi
0: rom kabisa bwana tu kabisa tarata na bola bakon fedzo azo biti bwachi don galio jarwa de tada lakini manga na mune kali amanget kite chiji tare nya bago som nyoe tab kat kita go bar tarabi se jono ama kuna shida gani anyway chitu kabisa na bakon fedzo 0207943312 access code ko 99990 yesin hash but go manga no go le rabi se kata jota jiti jigi go nore eye rom kabisa anyway Abu ini yang kita bertanya terbaik ini sokomur, eh? Agar anda tahu macam apa kita. Jika anda tahu macam yang digesi, mesti jila *883*12, *883*12. Tahu macam apa kita, alright? Mana agar ayah macam bigangwan gitu kan? Sungguh tiba yang digesi mana tan 20,000 kena shillings, kau gesi jila *883*12, *883*12. Agi tiap number ta. Imi tiki tewe, timi kitu kinaote na mite number 3 kakisiri kia telephone. Aljigesi mwene mite diono. Hey, straight away wana. Twinda away inga siri. Ebele tena ba conference. Wanya taone nga. Hey. Yande kubaka unji itarabishe. ama maji baku wane mkwara. Wane ndawa chuta sijuki ili wadene. Kare nilo mbanya irobi?
5: Ya mwene afantua.
0: Ami tenko mye?
5: Kwa kiori nda tumana afantua.
0: Hehe. Hehe.
5: Kama ndao kama aicha ngololo bwana na Narok nguo yako na hizo tanet lakini yeye wakindani ya sana
0: kunda kuri ita yuda bakibiri ehe
5: alo amma ba change or wenyi na sana so mo ta lendi lengo cheri tu ne na legula tu apya ga ne uneki tu ko si si ga ngel go si to si bitengeta o mama cha bara ngala lendi ati huyu mwaite mabugo ngetu sana so gonga ye
0: Kungko misinga sana sana. Kuna tana kama muagi na kulengo tawa yunta ne. Wale kitambo acho timbare tapchi tago gasi tago inegi yake wana nini yatan. Abu ina tago leski mabi to evidence ake tukuli gele nende. Kwa lele kito gigi wana kito. Amu ne kita gile jinsi kwa rabi se chotan. Kuendi mangiri to jazz.
6: Ige re vazo.
0: Ee.
6: Na chini peza tista. O mati nyongo zi mati nyongo lo ngetia kwa rabi kita.
0: Tinye jema tinye
6: Ah ne tinye rabi ne rabi ke ma tinye Ige ne tiyo nyo ninye Wama lo gip tiyo nyo bara he Kya kwa jwa na makari wana na nyine to Kya kwa jwa na e ne tina Iga tae men gitu gulir yo Tuta anga gitu gulir yo Ochuta koi nyina wana muli ne mita ngwa gitu Kogi na mwa nyi tiyo nyo gitu yo Nkwa siyan gitu chorwe ne yo Nkwa nipu kwa yu na aja we Manyo na u nyang lo ngitu Nipu chama ngwa rai
0: Oke bisika sana sana Lekut lagu ini Sita gue bila bisa jutuan Kwa 9000 jika yoks Hai kasih kau lagi kiki Ile pun arabi ini kia changa bisa Oke oti itu aja cha changa Lagi oce 9000 Saya sayi rabi ini chandu Kuli faya ngoti Lile chang 9000 iwe Kone rabi ini chandu Kul chang kiyuj Mungkin ut kula ata Kule rashi ut kiki alda Teta agen garibu 40,000 Kali kiki alda tuga ata Mabuati kutu alaga mga lata Rosaline
7: Panto we
0: Eee
7: No, tapa mira vini jane mireji go ya tapi cha mireji go vini.
0: Kile mu kame mireji go.
7: Ingani la mireji waga saru puki tia na wara viar cha era ni nani mra.
0: Aray ojo ko lian mirio yo ojo ko agui guatan bago som nyai tapka tanane.
7: Mami aja ar ko evan za muni enus masa ena tagi na akti le na tille chita. Iku ngue rafu a tagi na jo na.
0: Ramji ni ada tak kerana, eh, Grace tak ada. Sanso. Eh. Kau ni tak kerana
8: cijang
0: kan
8: leh? Kan leh kau merabi ni kecang ni, ibe ben kau leh 25,000.
0: Kau leh 25,000.
8: Kau beranek leh leh 25,000.
0: Leh 25,000. Oh, lobi aja 9,000.
8: kiyai hasara arai ichor motech chukaku motech tukul ako ngane kora ko nelein loan ni ayotan le 200 nekibune ukawo mangom kara isabu chachi kot nekangalal chichi ngalek chebo chito neberber kabisa kakita kingonam konam isokwo anan ndo kikacher chachi amun kikale kichang nea makinae akoberbergei betusiek aeng kolei nanawa kaa
0: Aranguni kole kokuitub rabisiek choton en kooto ki kotos koyai ne nguni amun makoi kibakosom nyoetab kati amakoboisien nebo
8: wainet acheng'e asikorindet komwochi sikomut asikorindet matwou rabinik en ngwony akine
0: ale ng'o komakirote
8: ingoutien any kityo kakong'any koutien matatakobwat ole kikatukchi
0: kongoi mising kasere sana kristori ikere kawi rabisiek chichi amakoboisien nebo akine le kobwote chito kole alda tuga cheten kole ko lazima katindo mpango chachiket so amakoboisien chito nebo amakoboisien akine chichito kakitup kitegen mbar acha akiche nokotengekto neo kabisa no dakitari nebo chomyet
4: chamke fanzo
0: ami komye
4: ye ka tarata kiretu tamache ngwe ki ne kamache amwae ran kityo kale weran ne rahisi kiye kroto chamba ngejire ko nguno ko kiberberit kora ko nguno
0: Herbe, sita witi taiwega. Sita witi taiwega, sita witi taiwega. Chorwa da dada. Apo hine, mongga da rabi seke change jiju kotia, kotia na mune. Kale gigi lepona rabi seke change na 2500. Apo le kiabu nu hine, kiba isi rabi neke change lagi ibu na 200 shillings. Apo kira kwa change abisa. Kono torke na rabi ni chiga hano ko jimme gano ti lagi atao. Chiki kial da yente eta, hana ki kial da yente uga. Negi lo le tina.
9: Kongoi kanget iwe chuta miko sekebora asira asara kinere chweron ete nibutita pako obeti titara vii niki abatako ibi kome chane kwenye kwa batitian akwa bakambar abako balra vii niki ako nyo ngebar ngebar kwenyo kwenyo aratilu meko muawe ako kira me jito amamo kutinye Pure kabisa.
0: Ongoi. Ongoi misinga sende sana. Hehehehe. Eke lekana te negri kamu tebe na leje ni koni mewe bai balu rabi ni chota na kibarta ileje nichu. Kona anji kichu kitioga. Kule kitambo achut kambo orena otan kukoha kigeswa. Kame tabane.
10: Leo ama wambi jango nyeo wabanyo. Aku lelen 2500. Ana mana lelen 2500 ko 2000 nak pawan muda nak mungke.
0: Lagi tinggal tiangnya ni mara gicang ni ni dek.
10: Ana gicang ni ni kalau ini tu di lemong ni zabu kata buat ke dia lagi mahu curi gicang beramu. Dari curi ni kau ini nama ramai ni jantul. Aku baca ngah lemi hari ke papa amun. Ini dampu kata kau jauh jeng masa ini tu mala lain dari ini. Kau berbergan, matko bergan, kau bergan ni mahu ibu bapa ni lagi. Kau bergan apa lagi kau? Nayaan ni mahu muka. Kau tapi kita kau tapi kamu dia apa lagi bala?
0: Kau ni rabi sekitar kau balik kau jaga meja apa ne?
10: Jadi balik malam ini malam ini dunia lockdown, dapji mondeji. Lagi ni dari mana dah lama malah kau tinggi tu misio kau mung. Tiada dunia tu.
0: Kami singa sana sana. Kami tak apa ne. Jom aku keruan cerita geng. Agar ini juga kita ini story itu. Nega jom kau itu story ini jinat kami sebuah ada. Kaya kisah itu story ini jinat. Follow. Kau keruan ini benar dengan kau itu. Juga kita ini story ni karon.
11: Hey. Aja. Nega sebab kalau tu awir orang segitu ane bermatu ayat ini orangnya. Lagi ni kau cekang gak betul gak sorry we.
0: Hey.
11: Aku nyawa yang ras, tapi sekejap. Kalau nyawa yang ras, sila kerabu sekejap.
0: Kalau kaya tiup nak kerabu sekejap, ngoko. Kalau main miambil.
11: Sorry, bapa beliau kan 200. Kalau miambil, kami. Aku ini cerah, ngoko. Mai terus pejam indah, ni mana tinggal lagi.
0: Anyway, jambo kinamji na ndoto. Agere cha bike bitter conference ni tar kabisa eh. Jambo kinamji na ndoto. Bicha antugul jana bitter conference. Aja taune garo DJ Bonko ma na ndegile bare le show majiwa na jirana ndabe bekanda ndegile kurgate na lamba ka abke social lagate fin laser. Kwa nda Manuel Mansha D Patrick Bauche. Bicha antugul jana bitter lamba conference ma mujo taso ma bicha antugul eh. Ama nyage tis tore na ndoto. Aso bi te igir legep chit corona fire magan shit legep chit aso bi te take as mon other babike man kana labu ne lelem diga bisa mat koyot ga ge bagak tara bisa choten tipo ok tara rabi se choten ne ichi gi ginde ngwe ma bai sin chichi tan amba inga lamu chi ne go mi po ma sai no tan ne agle ne agnyo chi ga chichi ani ndokori ok to chi ta go le jiga nget ko go ok wang cha na ndi gi mi go ngung ko le mi tara bisa chi gi won Awak rasa jauh tan kalau sejuk ini lihat ni, kita alda esen, kita alda entuh ga, meeting ni ane ni ayu. Kita mager berchin sahijit koror we kalau meeting, ano? Aku bagi nama rasa jauh tan, mu mama aku gay tau, gigi jauh tan dah, nak gigi ok tau. Anyway, so begini tau aku ni mau ni cekuaget korono, tau aku abis itu tau aku ni mau ni cekuaget tau.
12: Nganya Siri
2: Netomagai imwachinichi
12: Siri Netomagai imwachinichi
2: Siri Netomagai imwachinichi
0: Yes, Siri Netomagai imwachinichi Yang tu kita sedaya ni mohon kepada sahabat anda. Anyway, pokoknya sekarang ni curi curi cantik, jangan kagum mukul jika si masih gini on ya. Yes, pongesi jodoh cantul jaga kamu kualiti kesi masih gini mana? Abu ini. Yes, macam meeting atau ni le tweet ni, meeting atau ni le, amat cukup bunjibi kecanggungan itu. Macam saya lagi tertinggal tinjau file.

Pasal ini ucap tu agak berasa usah kami cakap itu ajaran untuk pasu di mana kau itu saya teman kau yang kau betul lagi sekitar temu kau yang engkau kau itu kalau cakap itu angin kesin dagri dengan serta nih kosong kau bawa kau nak gimana tetamu tiap mesin kau nyok.

0: So kita nggak marah, ya ya un examination nu kumujo gaya kita kau kasih, nanti kamu gulenda, anan kubai sih stethoscope, kia maginda itu gelenda kita kau sabtu abisak tar kau lenju gulle, tapi ini naga level itu lawan deh itu, so gurunno ay gulle, si dani tete, aku kau pun utte gaya kumujo gulenda, anan kau marah kau ngalega blank, amun itu sauti nenyone kena gelenda nana kau pun blank, kena gelenda tidak sih tanah tanpa buanik. Ayam, jualan itu barang itu status kau ini kan nampak itu guna aja kau sasa mendak tarik, kau naik barang guna sound lebih tu, anak nenyon kau nampu mukul lenda, awak kau naik barang guna mibe mukul lenda, anak kainnya mal mukul lenda, kau mite sound ini nampu agak tu nega se ini tiki kau kaki terbiji anak terbiji tak tarik,
1: alright.
0: Ayah kita nggak barang, kau sekarang tak tarik kau eksamin ini the walls jalan coba kifua, mual lenda. Tenderness, kau guna barang untuk gas strain ni, tanya kata kita kau kau mahu kalau marah kita rawat ni, anak marah kau muscle strains. Kau guna barang, enu alisya kita coba tegas, anak inatusya kita tegas. Kena barang yang ni, kau marah gas strain ni, anak kau marah gini rawat ni, marah kau kasir kau buat tu tiku, so kau kuat fajar ni barang tak tare. Aku tengok barang yang kau gigir, kau kau ibu asal gelie. Amin dek, yes. Aku marah aku tak mukamin. Aku sih kita ni jere geliye kai buasa. Ayah, aku kita ngah gora. Aku marah aku kasar. Aku marah aku nyur. Aklot. Marah kami te klot. No te en tiji tu kiri gora tiji. Terus pasi jere kai buasa geliye. Ayah marah gora jadi alkot missing. Aku marah kami te klot. Tengah kita tiga so kongwa. Anak tiji tu kiri gora. Tentu ada pula tiba tengah tiga so kafir lagi samun ini. Kami klot. Ini ada. So go mucho gara yang abi pe klot ko ani gere gore tiete ne ko agni ki iga so gara ti end the tissues ma so go bun at ataris and at the same pe ko ba ele go ele nyol iga so go ba so gis mu go ka ba pe en pañal puch and at the tissues and an go ba so gara ti genyot so go mot ko magi ki kirwa gara spiritual gara agri ke gonen Egarasi, egarisi, ekem muncul kuba kubir nyala ni cuma ragari nyala ni gian porta wujan. Kena anak orang muncul goreng alaga hat attack. Karena pasal kuba kabo kita kicu, dan agbara gitu aitu agelen juga kuba kau damun kabi tak close. Anak kabi nyala ni en wujan en porta. Kalau kuba kau dia, kuba kau set, kuba egarasi kita nyala kuba sungguhan. Kuba kau masa aga en porta. So kau ni kamu yang nenek manyalu gete te, amanyalu ginyaga kicu idiri. Ya lumba rei gas segit me gas ko chut agan migas ko kasin dan ko bo tu tu au mara ga ga ge ya si betan en araka
1: o
0: lumba te ga ge so nga mu ale kiri benga tu ku ke tene ko magan ante ga ki nete
1: sa
0: mu ale na le ga hata sa
1: anan
0: an china na nga te wonga ru tin ginege bana salia ko le chito ka ga karu tan salia ka la bata ga kin na ga mu ani salia to gi ga na ki tin ni mu ale na karu tan ya so Kau tu kosih dah nampak hat attack, baru anjayna pectori. So you ini sebentar le, abang ia unjit negi baru plater, agak biman korotik, agak una nange kikinde nama mesin negi baru ECG elektrokardiogram. Anange berbicara X-ray, just X-ray. Kau yang agak berbicara kena ikhlas, nishi dek. I know anan ne negi baru anan meeting mungkin lenda, anan meeting negi baru tak close enunya. So kau kono anak kau tahu ni tu negi baru ini baru nimanya. Kena gara yang dia sebentar ni, anda lagi gaya jenis kini gaya tu gomnya, kira tengok gara kita berbicara.
1: Yes.
0: Kemu awun jenis ini, anda kah pneumonia. Tahu gune kah pada agi baru nukut. Kita ngaku gaya korasi, kau ni kira kau gaya korasi, kau gomni gara infection ni. So kau gaya cipta gorisa, kau ikan muka cipta gorisa, kau bawa kau formal media bacterial infection ni, buat ikan tu kau kongwan tegas.

0: Aumi lodi atkoran ni muzi ilal, nega kotegan uji coba yang agita geba, so gelenji dene. Yang ge ilal kita kotji itu hul, nanti kau seilal misu kote nunggu nunggu mati lemah lagu tungue, mara kau ilal mara saya taka kau jutipi, misu kau nga ilal kita, nega kau siru uji coba ini, aku niki segitu seberu eka bisa, ane niki seberu kau niki segitu, nanti ilal ilenji, agi mutu taka niki seingat misu. So kau nana jepe ni orang orang kita spiritan ni, anak ni kita nguliat nonggil lalu nampu nuri kapita. So gegeer, agak biman, kau buat kau tipi.
1: Alright.
0: Aku yang ni orang orang sihat ni betul ke? Tapi kau macam orang kita nampu agak mune, apa orang kau ni onne, kau buat terlalu. So kau ni orang orang yang ni lalu in public, kau ikut disiplin. Kau lalu, lagi ni kau lagi twitter kau. Aku tu cerita unik, aku tu ikuti. Angin ngalor lekora, angin ngalor lekora. Ak mana? Angin ngalor leko me ngalor le. Leko rugu me muisai tengah aku sih dah ni ke jenis aku neto ni nampak ibi galah. So aku nyalu lian, tu nyalu itu ikuti. Ayah, aden aku nyalu gaya pasti betal. Kau yang aku gelin di mana tipi nugu cuti. Kau nyalu kau ikut disiplin gara, aku naik gara cumi sendu le. Aku rugu me lian, rugu me nampak. Amu unik terus gara rugu me kini nampak lagi. Lagi nugu kis negara aran ni.
1: Kau gini nyawa,
0: aku gisa deh.
1: Alright.
0: Kita ngobrol
1: ni, asyik bendi egostoy.
0: Yang gini,
1: Yang gini, siapa orang ini asyik bendi egostoy?
0: Yes, egos gara kagak aku koris to, negosi tu, kau kadein kapesa. So kau kita nanggi gabi mana, aku gigi sih kele, mana itu nda yasma. Kau mitten lah, na ngiri versi betal ni. Misalnya yang gawal lagi environment, gunggun negai tu, mana? Kau muncul kau perih kita kape zaman Allah jis nama koris marah tu kau kau kita gitu so kau nyalu iweda agi ni berah hinhela so kau yang kau suang katin ni ipa fena ingin lenju le ikat kau liat kau isaprom kau kau torat kau yat in the prongjols ane kau barai tas kau gune nibus amun ingo ignaro anan ingo tight anan uang kau geragi skulle kau yer the circulation nama korat tiga ang nama koris ta. Kau yang ni kau se kau tuh kau kerja ni, aku tak kau muncul kau kerja ni, lepas aku tuh anu cipta ni, kau kau team kau kau sisi kau cipta, aku berikan. So lagi ni kau yang gay bati aninhela, aku cipta kau tuh nanti boleh share inhela ni kau kau ni nanti betul ni. Anak aku kerja jang kau prenisolon sendolin tu kau jana. Kau banyak lu ibagak se, ni yang kawan nak weta kau ni nunggu ni terus kau cakap mite mau buka kau nak ibu endi kau kau kau nam team kau risauin. Kau ni kata kerja hospital ni, itu ada tenaga ilianan, itu apa ni? Subi kau yang tu ni prongjol asyik ni bos kau ni.
1: Alright.
0: Asyik reflektif, no, semua barat. So kau korea kau hospital ni, kau kau tu ni kau assessment. Dan ni kau ni kerja cek kau muncul kau sampaikan asyik tu juga ni, asyik itu bos king mana, so ni kau nyukut tak kira kau masa ni bateri. Kau yang listen cuma cemara. Moet, anan maragi kau beli, engkau sahaja nak kau ikut tiangga, mikro lagi marah cium, so ni orang kini ni barulah endoskopi, lagi doktor bayi buat sebab geger, kena, nampak pele, ni kau beli, asid pogi kono, asid itu orang kita orang sini, agi gunan kiri cegi, jadi orang belia, koko semami, kotonosi, asid itu ane, asid itu kau tu hilan, anan kau tu moet, no, tapi kau beli, asid kau ni buri kau tu. Rasanya misteri jinwan saya tak ketemu kan.
1: Alright, aha.
0: Moyet mu gogi kaja. Nenmu gogi kau tu. So agi ego ni barat cakap cakap agi jinwan ni, kau tu ada tu. Agi ni ada ngan leh amitu agi senyawa lu yan ni, aku manusia lu iam entai nanti. So ibu barat laboratorium gogi ni tu ada tu barat. Iga sekarang index ada lagi. Ia ok ni laboratorium. Kau ni gam ngan leh. Kau cuma cegir ngan leh kau complete blood count. Cegir gila infection gomi. Barat gaya nyuruh si tanpa. Tak ada tugas yang guna nanti. Ayuh tiki kosa presen anan kobos. Kita ngah kau yang ini juga ada katiak choponi. Mara en ngah kemasan bambu gulenda mara gogi ganjar. Bumbu gulenda, kumara go chile. Negara korat cigi, akhir lagi ekta korat cigi. Kumara gomi mariginda. Mara nganega fast. Anak kolesterol se, semara gigi koko ya cigi tik. Kutendren lagi itu. Kau ikan yang naik yang guna ngeri cigi korat cebire. Sebab orang mana juga anak ilmu gunung dasu kau gaji kau lihat ni, korwai korang gomnye korati. Kita ngah pengalengan elektronik. Kau mual le, ilmu jangan kita tightness nampak kifua. Anak kita yang mana tegas, kau tak tegas ni tegas. Kau kau ikhlas, anak kau kabur kau kaya, anak kau marah. Saya tegas siok, kau ini gunung kataan kau tuh gitu, anak kau ikhlas. So kumara go kabangu ingwara ngalega electrolyte in borto kabangu mara beg so amiten in borto so geba gebi manuwara yegi gergo miten wenyi yene nga gurutibe ayako gema chige rutibe kasi ke balance ngalega electrolyte.
1: Alright, ge samurai sini gitu tagitare sige be gura gosto inga abto gitinye 1, 2, 3 ini oni amagi juga samurai sini ini oni togi suka bitkura gebe gosto inga ndai gosto gitu koin.
0: Yes, so mwale yanga na mech si dead na da na baki fua kyogi koma tite te gitio agile mara tungo enga na mane kasa na agi chanda geta gisisi ge gitio kuno aneto so mucho koko ago ting perta age importa negaru ni bare tebure koko ago ya igi otet koko ago ye so yanga tage gaska kaginyoro tightness na kaginyoro kifua koma tite te gitio agile mara tege ya tinegan so kumara go kifua kutindo nyanuage chacha gitinye ge aporta ago rengo aboru na igi kogaruru Patege soko stoi kioge yanga gigasi oga geger gele kwa baru na ego cheine au gine gimuche ginya kuma tonge teten onge pesibitali agi kwa baku ger taktare kuka kwa baku ter asibita kwa nakta enyo netet agi ngonin geriche agi am geriche chote ati isap agi mnye itu kwa mnye so agi koni kwa psychological counseling kukwara gele jin marage orogen panikatak so kone batu nasi mase kuhuno atete Konya aluge gune psychological counseling ngurina ele teptai as we move along amunu muje tugu gana bara go nango bi te tugu gana ke go yarogi ngara mi je beti so gune gale nene so oyanga gigas she that ke uju te tugu matunge tepten kanyone onge resibitali azibito tu yak taktari azibit ko toretin ago torete ago toret pike surrounding ge miten karbo agini otherwise ke sabe amat kyarogen misik
1: All right. Not any way to Mozart bit, go world cabby. Not any tizati meet, not in about Argentina, or not about Egypt, not to have a fast half. Not in a way, the second half, get to go sunny. Not again, good to get team meeting, not in about Egypt, good to again. A goalie again, good not in about Argentina, go zero any good. Good to go meet and I want not in about the second half. In our taking about good to go sunny. Alright, in Iguni Yotan Yonigi to conference line, Agitab Tibusit, Agenga Gibigit Tibusit, Agenga to Gosteneri, Aingutingan, Aginotani Agin at Jim Bitini Brian. In Inunitog and Nebosta 274 Ajem. Costo in the Notani Mitenion, Nemokinigajem Gondejem. Imugo Minur Chigega Serta, Inur Chigong Eten Lubasai Taman aside, aside Sabah. Saitangwan Saitamana again game. Killing Jingi to gain and gun tools it in day a dati bobby. Tools it in day 29 shillings. Kogilin Jingi to gain and gun to go stone and a kimaji won in 30,000. Any tongue was star 274 Ajem. Nitong never star 274 Ajem. Inyono kituko stonda ni gile njige gwenenda 30,000 kutingele kwa kwa imesi mwete Egu note number one imbetu ni Brian M. Egu note number one negative digit and number 7 M. Eni tangnebo star 274 aje Imagine gile njige teet and number 7 M. En digiti number 7 kituko agostonda ni A gigonin a dati a thousand. Gigonin a dati a thousand. Only Gina is not a negotin in Gun Radio. Gita not a name meeting on Gita number one. Gigonin a dati a thousand. Ago Lengina Negasan in Gunnigit was a go to Mogitogaya Tinunga Bizam. Aguma miji nigogo yote agu tikiti na nitogeje baba Kalenji ngituge ni guni kutumo kituge buwan Anyana msi mwishi kituko stoneni Imuwa kituge leon itinye tibu taino ni Imagine kukileji kituko stoneni Eni tangdebo star 274 aje Selendin Tigiti number 7. Ago A number 7. Nega reply number 7. Ningigunin a dati 1,000. Imagine Margaret Ago Lendini Tilago Tigiti Sek Oing. Amaji till Tigiti Sek Oing in Kunigatuga Stanane. Amaji till Tigiti Sek Chotan Jaguget Oing. Ago Margaret G. Nunguniga Bisa. Imagine it and it was star 274. Aja Tigiti number 7. Away in Tigiti number 7 get to go standing in Gugunin get to get a dati 1,000. In Gugunin a dati 1,000. A yana unit to conference line is so till get to Tigiti not and go to land to get to go standing in. Nothing was star 274. Aja. Iwe kitu kostene ni akda di thousand. Tiana bikipi ni akpo nazo. Gama su mani ni gune. Ale jina ni tiljinge tikitite. Alright, Oletina, karibu sana.
2: Hello?
1: Oletina, karibu.
2: Hello? Oh, andela Oletina, andu la Asmara.
1: Aha.
2: Andum. Amanda gente, awo na wengo rista, a ndi na otogo tato no nego rista.
1: Mhm.
2: A mana ni na goti mase, awo no la amsa ni ma munye no alio.
1: All right, siko walu ntake tare.
2: No, no ana. No, tare.
1: Aya gonge. Anthony.
3: Alo ara tere, jamke madam zise.
1: Gongway,
4: Bye,
1: Karibu sana.
4: I got one doctor, si se kapesa, aga macho lego, boy. Enga, enga neti, yenaga aga nete. Swa lego, yenaga macho ate. Wait, ne lingit, ne to mot kotar wigi, yon nega tengso muga nango taraga ay. Ago ganam, yon tap tege te la, yon nega burka kin teng tege kapesa. Ella ba tengo hospital. Sebagai itu sih dek, an dos ne, iriun ne, sih dan ne, awal lah kuat komingin, awal gigi sih komie, awal gigi rib komie, motom gigi luka cut kuris tu, an gut sih dan ne, boh lah kuat ne mingin. Asma ada ne, nego ati jenno orang kapsa, ata wise ku ngoi puan dah rumah ni rendu blog bulit.
1: Engge belato,
5: belato ini tadi, tapuan ini, tak tari. I am going to go to the hospital. I am going to go to the hospital. Kunta dia tinu password di miseberion wa tuma ko tuwonik kwelion jin ani tagitare to ije gere bundi nyon ni gitukke
1: Regina, garibu.
3: Iya mune wel dender igot one doctor sise.
1: Mhm.
0: Kongwe Regina in Kembu.
3: Kongwe kabisa awe bungo ngo ikabisa tagitari amun kainete en sana sana ngo gaite tunguni emet ana lugutindo bi tege tunne baman amnyando speak sana sana. So mi mama genge ne wendo tebet kabisa lagini gemo. Morguega bisa ni bibet ko baishe lagini gemo go morguega bisa. Ndama toretenge giombo kuristo gitenle la nono. Togo toreten konde tebunone ne ngwan awendi go toso kikwa sibitali mogosi. Mogose kabisa konde tebunon go indi to toso bi. Ko ngwai tagitari akwel ndere.
1: All right, and I'm going to be going in yon. Mutai.
6: Sta tere jambe.
1: Bye bye.
6: Ara targetin lagi lama tebe nolai langat na are usia ti tara tere rasiang etak pas itu utuh te batai kabel leh tage. Mau ngena nyolat, itu problem itu tentas. Kila gua unon itu, ya nabi mau gumiya gua lajung gua ikhaja gua matu aku nabo are ujo ngetak pas ti pas. Kau nam gimana? Kau ingat osne? Unggut.
1: All right, Genge, Mr. Stone, and Limbasirain.
6: Maritim.
1: Bye bye, inget estai tap tap budget.
7: Bye bye, karibu inget estai. Kau tua tak kita dia gila agak mahu gue kau tebut je nyuwun tak ko ngalejuan ne gitu yang muani kekuruge koi komero macam ngalejo hari ini kapasa gitu yang urista komaje maskip kinde mungkin ada si dagan ne nampai tabuing lo lihat ni ngelal. Agi aku macam kicirin memang mungkin tegak tu. Buang gini orang ni, gini kalau orang ni kita tu, orang pasti akan hendak kita lagi ni. Yang galak, lagu ugi tegak. Kutu ne kita tu, ni geri si, alih orang ni, galak ke ujo orang tu jo.
1: Aiyah, geng, thank you.
7: Kutu ne.
1: Geng.
7: Agak aku kian kasihan.
1: Alright, geng. Alright, yang aku ni kita tegak tarim, and aku sejuk sisi itu geng orang. Only jiggy to go stone and nick or give out to a ticket number 7. I'm going to give out to a ticket number 7 to go stone and nick. Kelly Jin imagine a 30,000. Agwe ninguni kumogi richi agotagenge. Nego kwa a 30,000. Nitong the was star 274 age. Imagine it to go stand on a gale in a neon ticket number 7. Antiquity number 7 gitu kostene ni egegonin 30,000. Kegonin 30,000. Chi not ni mitenyon 30,000. Ni til digitit number 7. Ago chi not ni mitenyon til digitit number 7 gitu kostene ni. Till digitit number 7. Tomorrow. Imagine mommy jini goi goi agut again again. Mommy jini goi goi agut again again. My friend not name meeting yon. Nitong the was star 274 age. A digitit number 7. Kogonin 30,000. Konin 30,000. Aku mami jina na tena giro tage ngi ngam mugi tugu nyurchi ge pigi tugu nyurchi ge ponas ponas ponas ponas ponas ponas jege ngi tugu steni ndi nyurchi ge ngi tugu pigi imagine digiti na number 7 asiye ge orate doctor sise ende go chi sokol ngi tugu gi boise ngi tugu go si ja sokol asi ko bit kora gi wangu noni toge karibu sana.
8: Yes. Kongoi kongoi teret na labaten ka pesa na namelo letina ka tebo letina gule an alole ka pesa ngwandege tende na go ago ago se ka pesa tightness ago go just pain so go yan nega ga ma le yange ga si e kang ma ni tege agilol ago ga go burta go ka ge ama chi we se betale ene na go tin doctor so na go le si dani te na go ne ala chi ze pneumonia anan si dani ba mugule nda so ama jo ale je motivation gi te gi je ama chi we se betale we ga go na doctor inyo ni birwa ngwa ra ke testa go ra ten gi je ki go gitorete so terer ga te ko ra terer go le ki an lo lo na nge ma ko ki mu te gi nam ta ge. So kawaida yango chut mara kifua ana upper respiratory infection kwa sana sana kwa affecte nitege kwa anga affecte nitege kwa nyenji tu ulgo tungu hegi kwa nilal imite nili ondere ragi lalu kwa hivu kuri kwa nyungu nama nitege kwa ra kumucho kwa ra kwa mara kwa kujun ngalega TP so kwa TP kwa ra kwa hivu kuri sta munge ke lali in kanyo in form of lolio so kwa kino amdoge that is why kwa lene ni yange lal jitoke kage amara me ba ishe maskete ko nyole ge ba sibitale si yana wara gele lo lyonda ni tinda igo ne ine ni ginam doge mucho wanam jita ge aya gate pora kwa na be manuel ago balla kwet ana ni onet ne ga le ne ga gifich ago agi gas kwa sibitale ke lenji tindo kifua so ko tam go sana sana ko tam gi advice ni wa mama mi singo go tendu ku kiba ishe ne nguni amune sibitali igere wa mama kubwa ne mpaka ako itu kunje kubara wives jongi jongi jongi kiusen lakwet pasibit ko tililit ko tuku kewja na ko chetu na perfumes ko te perfumes ngo ko chut lakwet ko mucho ko gertege iga se zaita ke ko tu na nasal snoring ana ne flaring iga se kati magi serune ke mama ma puse lakwet ko mi amune amun kai kai alachi ke ak tu kujiga mara mara ko rache baishe to buni je ke baishe ne lakwet. So sana sana as the environment mara let me tengo mara go maje go gaitit so yango gisi la kwete ko tuku kenya luge bashene la kwete ko tuku kimatunga arbu ngenge mutita mi bashen bafium jongi bi tenge jongi lenge chukuruge indai ka ndogoro gamune ri ni la kwete nalega vibe se je bioso onge baka ten vibe si jo yum age age go vibe jon je chimatundo che normal and matundo en bafium ga lazima. So when we just talk about perfume, like we must go to Homa, we must go to Tungo to develop pen, go in there, go in Asma. So then, long ago, number Teta, now we just run in Teta, Teta, Teta, we go miss. Kuna ni tamai tana gararan in lakwe so amajo tamjo to kebio so aso gerole so we miye go to Tungo kwe data wala bata lakwe. Aho na ni chama mandugu kikuruwe ni ni amune lakwe ko community ni na ko miti mwenye. So kinde gara octavan tu jana ko baba ko taba eh lato kolene nege mara mpkl dali mara go igasa kala al kabisa ka gi kabisa mara gara to gi sever we gi lonje so go gi ga mwa becho ongi net ke gi steaming gap o go gara ne ke agi ongi te baba chu mgane ke tu kin si chu tin ye na to nan babe ko bako go chin costa ne congestion na na go tu congestion se berwe ki ko nyigise gitu igas ko rion jita go nyogori akta igas ko lal jita and then ko to gi si ate ta nyogori akta ko manda so go go chin go la go le ani ko bus so gara aran pilato ki go chi
0: kakoyendal ketoto yetu kibe chukirgitu kinge asu gochut iyet so gotoreti yon ataba gotioche siberu chukalia chuka nyigisegitu kater a strong gene nebunu siroin akoba ngalekab kerichekab apples so ngerichekab apples koma amache atinyota mising amun ma herbalist so ako makina kora kiwango kele keriche chukibaishen kotinye sumu aina gani en porto amun toman nege kechigil kot mising kikater chibesho kora kokikamwacho alenji desetaa kechigil kene kora kele keriche chukikoitoi kukeriche kibo condition nukanyolu kebaishen anakichongito kingityo akaru kele katoretan kerichekab anungu kumara kukatoretan kityo amungu tenge kane niketinye umara kukama kukeriche chuta kukapa mnyanda niketindai so mamuche amwa atinyona le kibaishen kichine kiten anano anangifuniko na kalipet mamacho atinyamune biga bapole koko hapa liste koche guitos mising so kitinga maritim kate maritim gole ane en pota pota kutot kukose ni mwanya kukose ni mwanya wako tuanakisten of course ni asma amune yan kakachenje nweta kwenye waluge baishe protective gears nyalu kumi elmetite nyalu kugeger kutitu nyalu kugeger konyegi kibaishe ni clothes chombai unege keger ako kelaige komnye amune anige pikipiki ako mara ma protector na tibune hewani yani legaitit kwenye unu koristo direct ako affecteni so kumuche kwa namine po kwa nimonya kwa ilo kwa kwa progreseni kutu ikan asma so nyolu geritkene age baishen tuhu cho wom en kasatan unote ya mungu tenge kari nekipu nyote kwa mategat maugari cheto angor kari nyo koristo igere trishye kwa chela tuhu cho wom aya kate kwa rati ya nimenyon gole ane ngibu nge nariki perfumes ori aya yanga kaitiki kwa amaja alai maskit so and then nyolu alia so kitu nyolu ya kwa kaina ile allergies cho gugete kwa tuku cha perfume isto ya nge tuku jota cha perfume anichutuko rista kwa rati ananko anan irion kwa nyolibaishe maskit pasuko tarete ngome chutuko rista kwa tmise aya ako kine tarete ngora kwa yangi ya steaming up yani itukige pe juga anasuko burgeit igoi bako burgeit porta urite enena ngot kemi seberwe chuga anu kora amun kwa gelal kumucho kora kubaso gizien ulibalangse kwa uchutuko inform of tungwe so kwa ye steaming up kwa kwa jungu burgeit porta ako te congestion seber yondo ni kwa nyigis kora asibit kwenye komanda so allergens alak tukule kutam gile ni kiafoiten allergens yanga inele koristo kwa allergens kuchi chonga mwa gule inalaige akaso gori guge akaso utute ge so kumanisha itenda ya allergies ni wako risto ni wako timbota saye ingwari ge so nyolu immediately anga ineleko risto kwenye
1: yes.
0: Guge iru kumate nibe kwa lionene kukipeni na kukone nko iguwa mborto ako liane asibit kubos nga lega kangwareta apke amun allergies chechona so mate siri kwara allergies chone tete matigitikin kukonin asma anan kukonin pneumonia kaina ile koristo kumona mege kate abrechi na kembu kule mi mama kapsa niki kubaijen inhela for long time kala watu kule toto sabi so sabi ama tikitu kuzip makiza mute angiko sopcha en asma
1: kukonin
0: mahakiza reba taktari ule baishe kerecheju has nini inhela ibaishe ne agi wendi wara check up so kuna niwe check up keri tuzeni wara kereche kukatami baishe ne kutu warungele njin pass amunga ina ile ten fire man atuku ke mucho ke mucho ko kosen asma ko chechu ko ni de sto enge oga ina tuku cho tet ko inge ni le kor ka ite le mi tuku cho tet o sto enge so ko uta de ben ibaishe ni hela ko mucho ko sabe negan so ma chi go chi moyo igo ne wan moyo mama no ne agi le jine wan sabe au mama chi ko meta ngale ga ben hela ago mama chi ko ngwen hop na ni ne ana ga mangu ne na ni ne de kisabe awunda mu se goy gora number ichi na itdai deni na nyuna ni mama ga ne gigi ngalale nga sarta ga go nale ga clinic ke ba hospital ko unyo ko uni amun gigi ne daga go ba tenja science and mortality rate
1: yes
0: ori be number na da mun amangwa gigi na clinic so re ichi na si go na number na ba mama na da gigi ga ya na da si ga betwa ago
1: inisho
0: so
1: thank you wangunati
0: awal jiji tu gole konde bu te chamu anagat kicho bicho bana terere ada naga gara gane age tuye enu yina ngo jame cheso so amacha ga kitu gol nige bit ago ke gasa go bo radio na ke tesi tapta FM gi ne te ge ago bo chita chigi mucha ke nyoro jaba kifua amacha le jitu le ne le mi tene igatwa chita kit aki gatuan chorwe nanu mitwana ule di chamak season ne sire ako cham season ne teta
1: kine
0: ma utien po reita ki gawe 2 years ne ki bar po reita ne ki miten chepioso chiki gata chan kapisa po ana derere ako le simwa si gate cho ta keche ke gase so chepioso tu uljan ki go 2 years ji po reita HEC achamake ako gongwe ya mune kikinet ke tukuk che kororan ako kyobiru ule jok chowe gongwe so go gongwe so kwa rati nipo nga amucha wae kongwe ya mune kia nchi mwambili kwa kiki kukura na wakani tetapche mele kwa na terere kwa kiki torore konyi tenyos na nyuna nilipare fata chofri ngele tish so amucha wae kongwe nika sali kwa uchumla and then nakpiki kiki mitu kulje mele kitorore chofri ako kiki kertige amucha wale njok tukutore tok chuhova ako kongwe kara mungu chopu kanda wakana witness and kong
1: alright chike nge
0: ale njini mamanata kongwe salina siongiroi karo longisa and then ni ba mwisho ko chebochok aga ma chale chebochok go ngwai amuni en mawaita che go nane na tiaga tu le liba merige amma cha mwa go ngwai ne tenda nya mure ne nji tugul nda ya me nafaze go go mwa go ngete na mbwa na go ne ba mwisho ko na amune nda ya mnuma ya me pa na terer ko sige ja be tu ta sibi teje ge ga pichu tika pesa ji go ye be in mi singo ta go ba ge te chef na ta na ba ta che fa ma mungi ne te ago tore te gora sita ge be ko ige
1: aga go ngwai
0: Mabegungal, so you know, which I met you over a game, meet that Congo and she took a nigger one to table that nigger beat, and then I go on way that gaggy a bit of rhyme. Thank
1: you. All right, gay, Doctor Cesar, all right, you may see you tomorrow and we get to not any one on a game, me to give again game. I don't think you're going to lose on a game again.
9: World Cup 2026. That's Messi. Messi! Kitisie tap taj FM kumiten enki bagenge agambunita Mozart bet kuibun urereoshigab World Cup live kuyeu. Kiri ile miten tabandab radio en kila agugagesunie tap ken ba urereoshigab World Cup. Utuye na gwebsa koriri kuibun urereoshijoton agenge agwarorun geljine chichin chibun Mozart bet en kasariba World Cup. Ku World Cup jackpot neba siling milioni seksomo genu sisit agala chichang. Sirgerain and website nilil nipa Mozartbet not on go www.mozartbet.co.ke agi wagenge in kabili jechen.

0: ting kinaitoi mayanat kuririn jina to magoit kinsik tama nagsisita mosad bet kun yung cham jinet and license number naba 000188.
1: Haya, Mozart betus cheza chini, cheza Mozart. Agwe in sana mjimbiga and conference, na ile to magenyoru chini na otanegu agilenji congratulations and ticket number 4 na otanegu miten gibatinig. Kukwa muna lejin miten gibatinig kibwa 85,000, che miten en soko murwa number 4. Omoche ite style jitaga tukul ticket na otan, tiljinga ticket jitaga tukul ichutu soko, agiol jiga gibatinig. Kiyo lingi batini kwenu tabzi lingi shaki otan tiptem aksi lingi sasom okuchi otan gobo 85,000. Ole nyoro gibatini gana yema gibatini ginyoro pesa 85,000. So, chita agatukul til ticket in otan. Nawa agira nguni baide mechang bike mite soko. Yeisi ki chita agatukul. E til ticket en *274#. Ichile gitio *274# agi til ticket number 4. Nega gisirigele mabati. Mi on 85,000. *274#. In the meantime, kero chutunchi tata sta inyor chiga bonus ko chutata sta inyor chinga bi agita sta itele ticket not nengunget *274#. Aya kagita tata tutiet straight away yago nin kasarta mun labata kasarta ginye wanna wagetyo gi umachi weshin jita 2 minutes ko ya meche check tukul kasarta sawa sawa umachi gebche tukul kasarta atawne Anthony eno limba gibtororo.
2: Hello, ano wasta ya mun wasta
1: acha mege bona Anthony karibu.
2: Kongoi narongi ba cho ki wo ngem ngai ang ala le ti mini dise ke mi ngen da go cho cha nam jong ngem ngai we.
1: Yes sir.
2: Avile ko anda na ngam gute je ko ni ni wa na ro gute no ni ki. Aga mon mo tyo ko go ti te je je se no. Angot ko nge anda na ngot ko ma te che sang ko ni mon mo tyo te ni. Ko ga vile go unu na te e ngo ga ti cho to. Amun da le ta bo yo ta go mon je gute ga ti ya yo sta.
1: Yes.
2: Pija tagatul ne boruge waya ana wit ne gatul ne muche ba bit ko bit ne ko da ko ka ko mai family na na mu ko da ne da ni ha che uri ka a ko me po yo de ne ne kataleta a so me ke se te so wa sta wari we di o limba ga ko ko ke tia ko nga ku na ko mwe ba tia me mama ko ke se tio inge le ni ba ni ko le ba ga ba ru ga ka ko ku na ko te a che ko te mama ka se na ngi ti na ba ngwe ko tu ti no a mu ga ba ngwe ko sa bari tagatul ko mami mami se ne mami sa bari ne sire ge le ki te ti le ko ko ta ki te ti le ko ko ta awana da ne ko ndo ta ba nga do ke ja ndo ko ko ndo ko sa mu ko ko malma ko sa mu ko malma ta lo ma ti ye ta ma we ti ne ko ko ngo lo le ko ngo lo ji ngo ni ga bi ti ngo gi mutu ina da ne su ko ngo ge re ko ta ko ga o lo ta ngo gi tu mana we tu la na
1: yes
2: ka nga ta ma ja mo ji mu re ni ko we sta e che ki ti ni ni ge ba nga ga ba ra ja ter ta i we nga le ga ba ja mi ji ba to magi mutu manya olni wa che ko ta sta ja mi na ja mi ngo gi mutu ko anda i we amon ge lo ko anda yo ko gi ta me ku gi ma ti gi mutu la ni ang ga ge tu ko ti no ye ta ko ti na le ga ko yo che ga la le ge tere to to i family
1: yes
2: ko yo che ge bon ge jin bon ta ga si ku tu si ge ba ti ku ko che ko ba ing ga ge ne ge a gi ko che ku tu te ta ku ri a ko nge ko ra ge ko ni ma tu ti ki yo che ku ri ko ra ji ka a gi ba ru su re ta mi ni je to sta ang ga ri ki angot kei wate be ta ta ona ni ne ta ge bare pepi pepi ko gi ne ten ko gi ko tom gi mu to ta ge bare pepi mi ga ga ko man to man go mo ra ti asi ger ko gi ni ta family si va bi ki ke che nge ko gi me ni ge mar lo ite ke biaret ki ko ga asi ni ni ti ko gi ko to de ki we ni ka ta ngi te man ge to ro che ki we na ge gu lo che ko ku to ki ga ke ko mun ga ko to de ka ki to na ga gi bia va sta be tu na to lana de gana mana ngwe di kwa gene ta ta gi ga ti mu mbe ti mu ju ko ti ta ta wu du ga na ko gi ne de ne ta ju pi ko o itu ngwe nwa ne ni ju sta na ta ngi ti mu mi gi lana le ji po i je o nge to no de ni bu a ti ti ju ga ko bu ki sa ke ko i sa ba re sa ba re ku ti ti ta na me ti ni a mo so ngwe te ga gal mo e nyang ga ba re ne ge ji no ba ra ga ba nga na ngwe ko ngwe te ngwe ma te ngwe nwa ko le ka ko i ta ni ne ga te ne te ta ma to ngwe ma de si ti ngwe ngwe to ke ne che ka sta na kwa de ni pe re ngwe i ngwe ba bi ko ngwe no
1: ko ngwe mi sing Anthony en gib tororo par ga gen che puño
3: Congo missing Nave Gongo, Ponavesta. I'll kill you much over Mugata, Tegarake, Carbonate, Size, to get Segabit Kangalan and to Temugongo, Gapesa, or Tembatium. Patem Nonga wanted to turn around Nabobo, any young and DJ, which on the Tanere, Nalake, which on Jamba Via Mini. Quite young, Gijangani, go quit, make you a three quarter or some in the Chang. Janango Mando. Oh, Jesus, you're a man that when you are on an agony go and you are daily, daily, key and I think a Magilang of me as another weh lene gitu amaja otaran mama mau muzje aku kamet kau mereka ilmu mau muzje niut je tarat itu sendawa kamu awa kau muzje coba beri coba nyalu tarat lagi ni ini dengan kau komandan ini aku apa konyan kila daily itu otaknya kau kau naya tamani uti tamani itu mani uti kau kan kau mula lama sahaja takut beri si muzje kau lagi amet rupu kau ager kejar ni ayang kan orang kan terok tu agalah manusia tu, aku terok tu aje, negi orang kesan ni tu lagi, agak terok tu guna tu, amat ini ni tu lagi, kagak sih mungkin ni saya terok guna lagu ni, mami mati ni sebab barat tu tu, lagi ni, kiri hari tin ni kau kaya ni, ini kotorok tu gitu, enggak lah, agak langat tin ni, ya sahaja tu nampak ni mohon juga tu kaya ni, kata kotor itu tiada apa ni tu namun kejawaan itu sekolah asyik undang kangge tarik gumi sulamba sambili kuwa kekuangi awa guru kuwa guru kame sambili asyik itu ro usasi tapi karena yang kasi ni kata teh ini reuta so tetu itu mana ko kim kata sa canggih dia mana ko murni ni kara ini uru murni ne ya ne yes ya ne gelegi tu ni nyonya dia mana no
1: unde
3: enggak ras ah, awak cakap ko gumi orang korang ko tujuh naga ko leh, ni entah kerana apa no, ko eh korang, ya ni mata ut ko itu no naga ni kata, ko eh, ya ni ikiran ni le, gua ingat cerita ni umi amun matin dah tu no ni minus, cuma dia mual je le ni, apa mi kibio ni ko ni leca, aku beri nana kibio ni amun, kibio tipu ko manalgi ingat nawi dah tu ko cah, nawi dah laju lomit, laju marare ni. Ni video ni kita Delhi le, cuma tu dah bangga ni, tapi tu pun, ya ni geli kita ni orang ada, ko cepat. Kebab ni ni orang ada, geli kan, kauai. Ya ni, amami ni lagi ni kata kengke. Kerja kan, kebab itu tak, kerja kebab itu tak, cawu lu, ganda semua, amang nak lama itu kerja sih. Kerja kan ni, amma je, demi cina, ni tu dah, tadi kau jual ni tadi, tadi esok itu apa barang yang kau melu kau ni tu. Kau mati jamji, gua kau kata ni dek nunu apa kau kata, ijam mau beli nunu kata, agi jam mau beli napa tuan, tapi orang ni alu kau ni mau bayi gaya ni jauh tay, tu barai itu gitu barai kau nampi ni gua mula gua, ini ada anak tanah hilang dia apa ni gua ke malam ni ni jumpa pasang, gua kau buat cai, ini mati ni kerja gua tu gua makan gua buat cai, oh itu tambah, anggur malam ni ni ibu tizi. Kini aku masih ni esok jam jauh tu, kau gap ke janji? Kau ikut guna kerana anam dengko, kau tahu main mana? Ini itu bukan uang, kita tidak itu anda uang kau ibu ngis. Ia janji yang kita ngalai, kita ngalai gitu. Main yang kau berai itu,
1: kau ngis.
3: Bagaimana? Dah segera, kami ini kaya itu segera. Kau kamu ni lalu limbah bar, kau kaca ikut ibu. Kita katulin na igesiu. Mati jamji, asal anak anak tu mesti kau niat, kau mati yang jod, kau misa mon, mesti kau mitu agi cium, kau logu kiri tu dah, ini kau amgau logu ke, apa biasa ni, kau betin ni je betul tu, ni amun kau amgau bangun juga sekali itu tu, amun kau mesti kau bermana korat tu, so kiri je kita tu guna tu, nak kau juga makasih cang.
1: Asante sana, amu cakap cai tu kau kasarta cang becu, tu ni lain darah utaga besa, besa, besa. Kegir tu gule. Roger Zenta gomin siogo chi Gosmas Kalukiat Spig. Yes, karibu.
4: Asante gongoi. Nawe gongoi na nafasi ni.
1: In
4: porazo gonduru. Ne otobo ni ofri da kwaliji. Kama wati maleke kin gonduru ka de. No yo ndano. Igire de ir se puente. Ka no. Yam na yo sa ko ni bare yo de manji.
5: Aku ini. Kalau kita
1: Asante sana. Kongoi missing. Rogers, Cosmas, Kalukia.
5: Chamge Arab Gorish.
1: Chamge missing. Nee, atebani yo.
5: Nee, atebani katu angorogi in kama no.
1: Yes.
5: Amile kongoi kapesa amun kwa neti si ni tago neti tago netu eti kichemioso chuchang agam netu wakyo.
6: Ara, Amin ini apa? Ayo, ibu bone jasara bone, asara, kan? Aldo ni rumah enggak rugi, ya ni kepa kita ten kita tujuh tenun deh.
1: Iya,
6: bapa yang kocir ni je, lepas yang kocir tenun tagen.
1: Eh,
6: ingat naik kau sungguh, nongkan kau muat kau lugu sih, tu makapan. Kau ni ane makapan, kira cepat boleh gigi seret jenuh. Apa ni agak agak no agak agak orang Arab guru tu baru ini ni. Ia ni niat subuh, niat muita gitu. Banyak kuah berapa, banyak kuah goreng juga pun duit. Ia ni semua goreng juga pun duit. Ia tu apa jam jam itu.
1: Eh.
6: Ama kau yang ni kan. Lagi ni.
1: Yes.
6: Ia itu tisu. Kita mesti tu yang lele ni. Ni makan orang itu sah nombokah. Yang ni.
1: Eh.
6: Anu tu orang subuh. Mau tu tu yang no. Uete mutai u bengo bengo ni tigera bara. Ganda aku pun ejal ejal ni, kau mati cuci oke. Kau mai bara sih gimje. Gimje ni kau bara kau ucap mati ni. Ane te muta aga. Jero, itu ni kau mati cuci lagi ni menyeta lagi ni muta. Ini betul kuarik tu banyak juga kau pun. Kau na umur aku juga. Umur aku mau ejal ni. Kau sih tak jalan ni atuh kau.
1: Kau gay. Asal jasa. Kukai mising. Chuo genua ina kapesa chepu enga isek. Agere kakwa ita. Kakwa iti na kina shi la shi la shi. Ako iti. Ako siyara nene limbo in chepanga. No kwa ishi la shi karo. So kwa ishara nakine kaka skota. Aplike tiyaki chek.
7: Mame chepu enga na shi la shi la.
1: Ai ingenge eh. Si la si.
7: Tenagi.
1: Ye? Angalio ineto. Si la si. Eh, atilag. Si chusi wego si la si. Sharon nje banga.
7: Hello, wasta.
1: Ye. Amene
7: ngitsi.
1: Ayi bai. Ara
7: seti tekoro ngaza
1: u lalozo. Lalozo srai ni gabileta ke. Ai kalal matati emo chutsoge.
7: Kalau nak tak, maginya bagelah tinja kat, lepas dia ni bagare.
1: Oh, bagilah. Obendia nuni.
7: Ah, kuangku tahu baru kau ke bola, kena mana mana nyuan itu. Kalari dia tinggi, nama teror bola sama siapa teror, lagi ni tu magilah.
1: Magilah
7: curi.
1: Kagilah I.
7: Eh.
1: Kaya kasih.
7: Eh.
1: Kaya kasih kau lebati am. Kau lebati am mio nende mandai. Kidogo anao tibir chisi mweti lego utie ngipa andete nyoto. Iko siku para agene, nani salabat kaga, amante.
7: Kaya mamato nge ibu ndanga tanga we. Kaya inda geribka, yongi umejita wong ungeripo nguwa gitigitunga. Yane geche ngonu unkora enjirani, uba kubokokte nenga. Ngele kilo wawwe kato kene magarara. Aku awak ada ni pun ada mana mana mana mana tu pun lindeh ni ni aja kalau lagi ni mana tu pun.
1: Eh, lagi lagi leh lakwet. Kiki tu aja juga leh lakwet. Tara kawan nuga met. Kau leh nak ikhlas magi ingat. Kau kata kau setakuk gaya riu.
7: Nelayan tu ini uruan ini senggo ini anal mago senggo imbayun. Eh, hari ni kan ayam senggo kau tukar gaya cari duit gaya lain ni nak oi. Mai nera. Tua aja gaya riu perak tapi ay. Aku orang gini nak kerja nak mana, mama tu orang yang anak anak ni guna, nak ni kan ayat kalau saya anak ni aje nuri aje lah, anak kalau saya leh orang ni kan awis tengok tablet itu.
1: Eh.
7: Oh, saya buat tablet kalau saya tak gini buat turun ni kita, orang gini tak gini nak mama, gora. Asal aku ikut bawa aja kita tonggon. Arah gini ni dia windownya, I windownya bawa turun dia jangan, ini mana ni magarara ni. Tengah jam kami saya tu mana yang kau ni leh orang jangan kau ayat kalau turun windownya. Ayah ceri aku malas mai, ceri aku lagi. ดีว่าแกงเกเนราอ่ะโกดุนโอ้ตายที่ว่าดีกาเกลามานะอาจารย์เป็นดีกาเกลาอีหลุลุบวมะตุงวยก็จนอันนั้นอ่ะมาที่สักทีมุตะวิเจก็ว่าก็อายอตนบะรกมีตมะเกระบ่รู้จังกว่าดีอ่ะเพราะเรามาตาแต่งาลาสมัยเนี่ยเตเองก็มุเนี่ยตีละบัดเนี่ยสวยหลุบวมะตุงวยอันนี้ที่เกมีกาอ่ะอีหลุบวรละโกกุตานังเนาะก็มุตวานี่อันเนี่ยเองก็มุคือแม่ตําบาได้เกวู
1: Kagara
7: aran
1: natu ke nuna nong kita ini Wale kuhurudia mesisi ya kenga. Wakisi mbele nana.
7: Awe wandete nutu wakisi.
1: Mwanyo, kage nyo rungi lia alika pesa.
7: Oya. Kwa wanyo njebu wenga.
1: Ituna, kipare sini ya jebu wenga.
7: Ame angwa sini ya matitu ranyogo, sini ya jebu wenga.
1: Imi na jebu wenga.
7: Ne genuine komo ale ini amange ngolone ngalega tyebenga yi ko kagibwana na gumnye na uyo nga muteba atiem gel ngenge na tamore jini nyongo mnye
1: kalia batiem
7: chebwenga na kango nyosi nyira ko ngunge ko geritu njebwenga ne te matim ne gebaishe njebwenga lakin ke tungwo ni te ta gonyo ko nyo gubur ko biman ngorongo na gole chuse bin ko tuno ko ko ngutu no go muche ko churuk ta tu gndo wendi no tor go uripion
1: eh
7: ndo wendi tor go uripion go butangwe ge ne bar so sai ga gonyo gonde wo ngor ga tu gitu go yu eh
1: eh
7: ki bi tu ne na no na ba ne yonga ko kwonda ngilo go imenji ne lo go imenji ne ki bi tu ne na no muren ne kan kota muren gakiche ne gelele ko butungwe muren ko nde chi ko kwondo ko go tugitu go chop kore de kine to ngo tu ke buti ngwe ko nyi ne ngo tu gelele mo tinya wasu wasu ane ne le mi welele mo tinya wasu wasu ko ro tu to ko bu ngwa nda tche langu e gunde ko ngo to ke le ngwe ko ibe ene le ko kele nda ona nyu gunde ko ana ba muru mu ne bo ni te su bu ko yo chai agunde re ono ni gona mbiga boyo chai amenge ni le gowan ko go ta bra el ba go le ko ta go le ne nyano me no gonya inga le ko anga la gi ni kwe ni abo bi ti ti na cho te ko go to ga ge ko ti nam ga na ti ko do a ko wan na mu go de ta su to bi le ta to e ta go go me tu ka le a ko go yi ko
8: I don't know what to do.
1: Hello.
9: Ungo ibana wasta orish.
1: Yes.
9: Ini.
1: Eh.
9: Nisiru amma ngo nisiru tusi sa manu ni anje na muranga lecha.
1: So manu echo dage tagenge. So manu echo.
9: Okay na na ge age raisa so manu.
1: Ah.
9: Kuch kai kanale anje buenga ite kumi nisiru mi mi tapo ta tomato ni ata.
1: Yeah.
9: Muta manasomo.
1: Yes.
9: Como ayo le kobota not nanyo ni, konet ke gukchori deni ki. Ago ita te gori ki.
1: Ago
9: machori deni ki tiyo. Ago chosi chibo di chemere reo shek. Kongalalendu gukchomanyal gin.
1: Yes.
9: aso ngalale nai ko bari shek nitan golle nat nan ni acham wale gi tun masawi ketta ko mege chen to ko sin lago abori ko ri tawe amatti ko chi baranda bunyat ko juris no itu gol
1: aha
9: yele lega ni ko yang alega chamba che buen gaise chono
1: aha
9: bendate amai amai gate
1: yes
9: aya tem lele ni no boy ni somo boy de ta taman ko ma golle Aku cili gini ku bawa tu aku ingat tak elle, ku macam macam agak tu ku bawa isku matong ku miss, amun kita semua aku bawa lagi ku nunggu anggela pentas endus tawat, cuma bawa isi aku kit dengan aku dia ni nih, aku ingat aku itu cili ku nak tenang kita ya mesia agel ku bawa is, emutionet aku amam itu aku kuah, kongus, aku nak bawa nesta.
1: Thank you. Ogo imising asante sana. Ogoze jebuenga isiegis agibuenga. Migi buenga o anachebuenga isiegitio. Aya, Wesley mugenyu si ogo chiju. Wesley dage tsigeng si ogo ijo isogi joan. Alian, aya, Joyce ngab jerire.
8: Jamge.
1: Aile.
8: Aile.
1: Aile. Aile. Aile.
8: Aile. Aile. Aile. Aile. Aile. Aile. Aile. Aile. Aile. Aile. Aile. Aile.
1: Ayo wonder mo gaksei te sauti tap simoi na ngunget anaite stuge ne ngunget sige nyorune ne gomnya mu lo kabisa
8: olei na na ta waka olei
1: simoi na ngungina te shukuli kanjo negit ko komage gasi yes
8: pa mamu alei abi alwa na ga westa mesi alwa ngasa
1: na na goi ichabe kityo changi bare mouth piece na ge gureni a piece Aya, tengok ya betul tu cerita. Mama
8: cakap macam
1: ni. Yes.
8: En family en gas ni ko ni bare gere si kwange ile boto kwa wera ni kwa mama ko rongo rawe dele ko boyonda nyangi ne ko kutepton aki gere bara boyonda nuwa magula kinen kabun pe tebe nje bese ti le ni bangwe yobu ta ko yobu ko ne ni ai ne ga ima ko rai aya ko le sai ta ko mucho bara kwanda tu ku kemi si ko ku une ongo ro gere si le ko ro mema kwa macha mwande Yang aku kurang gamat iki aku enggak. Kau macam ni orang itu enggak mohon. Nibi kau mau enggak. Kau macam gitu sih tu. Kau macam mana orang gitu. Matu kau lain je mandorote. Amatu kau je sungguhan.
1: Hehe.
8: Laki ni. Nih ane jatuh cah macam ngade. Kau matiri kuat ane jatuh ni mana. Namga.
1: Aikwege, conference. Conference inafanya nini? Chemo anageri nireuta na we conference. Matima anda chiyake tukul. Agi ngo siki ino agi tukul kwa mega sarta. Agire yo mega tilde chenyu. Joyce?
10: There are 9 participants in the conference.
1: Joyce?
11: Aiga
1: san? Eh, nonga agi kaiga agi wege kumye.
11: Aiga san?
1: Yes.
11: Sawa, natara.
1: Kaiga san?
11: Ya. Kwa chanya mwani kwa ni mani anga na wale basa baati ya mgalechi kwa mana inga mwago mni ni chita ni mungu suku akwa kare saa kwa kare chaye kwa kare kwa nyi akwa nye manda negere ili saa ita kwa sinye kwa mibi inge legi en kunyo sinye kwa kikinde wa kya ikta mozisi kongo bari nyoko kwa ingwa nye nempi kide si kya ikta mozisi agite mishi kumwa waibo enji nga mumele ane ma Mange na nyo le nyo go no me ti u kwenda te no re ne nyandi kwa yo nu go le lon ti nya go gur kun ma ta ba re tu lo go o ge no i ti ore ba ge ko ge ro ni wi ta fa ni ye ka ma si o go ga mo gi yo to
1: yes
11: a ma nyi go te ya no ki me te nge ge na ge le ga ma ti o nge go spanda a ge te gi si si en ga wa nu go ta i ko me to e ga ka nyo lu i te re ni le na na wa re o go ne ana wi yo Kora I mangaru sa ang gilon magimuachi. Kinde ang gilon dahil muachi lang at kogarong ko chabo. Unne ani ni. Kibure nan choice ang gapi ni re. Junior tapsalngat kongoy.
1: Kongoy. Kongoy junior tapsalngat. Joan, ang gipsuter.
12: Harap ko.
1: Eh, haribu.
12: Yalaldo.
1: Yalaldo sa kabileta kay Choge Nuba.
12: I love to go to the house.
1: Ah, wait, I report that I've got quite a bit of an egg. Wait a bit, I'm not sure.
12: I'm going to go to the house.
1: Thank you. Nee, at the bonny. Go by visiting Johnny. Go by visiting Johnny in the Liver Gibbs Sutter. Aya, Nelson and Gibbs. Hey.
12: Studio.
1: Thank you so much. Aya. Matelong.
13: Hello, Buana Webster.
1: Hello.
13: Tamje.
1: Otokwe.
13: Tamje, kabisa. Higo leo, itkilo, itkabisa, Buana Webster.
1: Karibu.
13: Gaini, gara, wane, itiani, kabisa, gara, aran, kabisa, wenza, tuwane, ligi, mwene, entai, gomye, awane, jango, metu, buch, metu, entalie, awa, mwanya, jedio, so, wane, ni.
1: Eh.
13: Amache, amache, ane, yang itel manyanga ite ke le liot
1: eh
13: liot ite ya ga si ni du li ite ko la ni ang ga ni nyo ko ta
1: eh
13: ang ga ni nyo ko ti ni le ne ten ge en go
1: eh
13: ni mene ten ni la ya ne a ge ne ti i bra ti le ai ko zir ga ge ga zir ge ba ri ni te na mi a ge ge re mo ai na no e bara bara ang ga le ne ne gi le I didn't get it. iyaibu ngalek ile manyo kochilen boyot ak ngalek cheirchini kaik zitu boyot neirchini ngalek mau inea omoche alenchi alei cheriosochon ometen kabisa kosan tuu keseket nekisan ng'okto akoyai kasit netala en 2026 ngemi 2027 kebare ora kokokochopo kasit akemeto ngalek akesik nebo kipkoi akalenchi okamandane kamatelo mwenyewe
1: kongoi matelo asante sana aya ebsioro rengap tetko
14: yamune wesa gure
1: achame ge
14: asinano ikibongo igoruto ne nonga ngalal ma gure batye mane goruto na alen lazma go pa pinta en go goruto
1: e gure batye mje babore
14: amma ta ni man ke duzu
1: yes
14: ago alle tos talbis man ob ebiyozo jumenge chesungu wa note ngokae subuhi saa sita asa kumi kukako manda wangete kwenye inyoru tugu gambara nilu lomba kurekato kwesta kure
1: ee
14: kamwa waru chone nina gina na kwa lele anagumi kukwa ninyono westa kure anagoka itulie kate so
1: manaichi mara gumi yolo
14: amateno leo aweki uongo ingarzo babu uke kamwa kuri ili nne
1: yes
14: inyoru kwenye chukyebiyozo kesungu wani kumange ngoni kumangengo kwenye kuwa goti nuni lakini miji nako mecha advice ngora wanaume
1: ehe
14: ya mego mingo tuti kwa kwesta kwa
1: ehe
14: amache hii kwesta ntaka misa anino nangibute hii migamari timiwe
1: yes
14: nangiwa longe cheng tabu nipota 32 pages atenzo nitagraba
1: ehe
14: akutiengu le tiki ke sir ya mena hii tuk hii nagito hii kuonyi
1: yehe
14: ya teka saa nonu wesa
1: mi tesu wero agere
14: sababu kwa kongera inje vyo lochwe kumondoa kumo wito utene permissionu
1: yes
14: ya ni wendi elega makta
1: mhm
14: awosu kwa manda kito elega makta kwa nge poise chwa kito mbada saa ita manogo en inyoru katanga nenore tui ito lombo itapuro solona tugoje kukovanga nene lam iwara zira kukovanga nwe checha iwo tulomba tengeja iwendio lomba kuyua ulono wakavanga mbo isi oli nguwa nituru kwa menejo tuwendi wali tugo mii wala kane yone maizika ina ipo isi wala jima kwa isi iwe msa
1: ee
14: ino ee longi patayo higere patayo lakini niwe rap kukoyo kolongi kukere isi kutungwa isi kupa isi jito laini ongeke jitano kukiri gila ya longi patayo
1: ee
14: ino ino mabayi tepo watu kutur kwa tago zizir longi patayo kuni wama chao mwacha nguwani chao sungu kwa notak pitina ibari itu koko itu yegi kombo urga ibari yero mami kabungu yondo kama kumye koru chone nonga za pongese awa lenji niki chochebio so tuu awa wala ken oje kwa tamis ama yoni mi wikeni ibu te tute nono zuko kasmara koru yoko dia awa le total visi mani chebio so chuzungu kwa nocha pitina ina mumu kumbeti atpangeti awa yuet aki cheng matun chana miga apungui maangone gilabzi oro renga apetko total visi mani obita apko lenji kongoi
1: Gongoi kabisa, asante. Isaia, anangwa ni? Isaia Kiptororo, anagaa kochi nafasi je.
15: Yamuno Arab Gore.
1: Achame ge.
15: Aya ga ge bai bai jitu tete na kai wait karu jone na kabisa.
1: Yes.
15: Inge na na na gure a le le karu jone ngamun patiem kuno ki nugo koi ge lo.
1: Ee gainenyi nebo kasi nenyindet kuregee batiem ma nini
15: so
1: ee gaina nenyindet ne tekisot
15: ee kongoi kabisa ento tisutienon kanget chepwenga akine mawat ki chepwenga
1: alian chepwenga
15: ikele kwonyik tuur ko makergee
1: ee makergee man
15: wangu kwa nyik tukul tango kwanyi kango kwanda kwa chewe ngae kongeto wala uirto kongeto kwa ribo vi
1: ee
15: anano zotki mogo kwa mogo lakwe chewe ngae kwe terere kutur kutur wago tegabeza kukwae kabeza kukwae kabeza kukwae kukwae kukwae kukwae kukwae kukwae
1: yes
15: kutoringe itu ego anam lakwe tiga wae kaiwe jerere tui lii miso iso oche kableta
1: ehe
15: kutur kutuo ni kora boyo
1: ehe
15: ile oba neje wenga uwa oge irine kulu soso uli mbaka ara oge iru no tiye jeb lakwe tengo kumna wa tiye jeb wenga ikilu tiye ke su tiye ke kora boyo tu wevta
1: ehe
15: Ilut ke bawa urang itu, biar tu je gue kan, tu ibu tu je gue kait tu. Gua aje gue engkau ni.
1: Eh.
15: Kukur katen lah, ceri engkau tu. Ibu ni bawa gue tu, ibu ni cerita tu bawa gue tu. Gile ya kapa kai, kago tegap deh tu.
1: Eh.
15: Konyo kita tu, kita nak gue ceri tu itu juga cici di jaga. Kuma boti.
1: Amu me mujinde ngatu tikisa kinyi anai kibuenga kinyi
15: kwa mendo kwa chachwa kwa kwa kwa kwa ya ane kibuli jinga pesa ya ane kumezi binyoru kwa kuma kujinga ne kula imiza nige ijege ne nijege na ane kujina kutira tige ne ne koko emad kuturuma kwa ijingi kwe kune kwa kuma nabo karo ni zirinji
1: gongoi
15: gongoi abezaan kukara ara depuita no nge mgoi gongoi batiye bino gongoi gongoi batiye bino kwa ibu ito kile nungu nato wiki nato enge gongoi missing zaya enge
1: gongoi missing deno ena kuru deno aya to mgo chabok negile deno gongoi ten Charles mabuai Charles
16: Ee amu na rabu.
1: Acha mege ba, ni amu na nje.
16: Acha mege, bye bye.
1: Ah bye bye.
16: Ga agasto tujeto na agasto bito kwa ni kanga tani. Kale ga pony kui kui kui kaya charit kwa kwa.
1: Ehe.
16: Ni jida ni guanda kana ni tu kana. Kamu sebagai ni je, ni leh tina dah lewat. Aku kira kira gimogi kan? Kira kira ini gimogi. Ini jen ini dah leh ini kata semua aku nak leh leh. Tetapi dia ibu, kira kira ini leh jom gua kau coba cili kamu. Ini jen ane gitu ni. Agak gua cuba sendiri ya orang ya, cuba ini. Kalau kau kau setakat ini cara, nama kuanda. Kalau kalau tak ikhlas cara, cara seru ya. Tama gigi neta itu, lemak kuanda. Ayah, ah marah lagi rajin.
1: Yes.
16: Kuani jalan gay, koma nyanyi seru kita gigi mutu kuanda. Abi nene tegas, nene kuani utkas, ni tu gas. Kalau so gas, no, nene tu gu nene tiga ni kita, nene kita kita ini lebatanu. Ini gomnya ni, kau tahu sungguh ni jenon.
1: Eh.
16: Aya. Gomnya ni, ni kata dia mual ni, kau ni lawan kau ni kuat. Jangan kuat ni juga nangi bukti mana ini, ni kuat ni ille. Orang mati nol kaki ni aku makan selagi ni. Ya lihat ke murah ni ijeru, ijeru, ijeru dulu ni dah ni tunda. Mati nol kaya. Oh, oh aja ijeru. Ada tak apa tu ni ogi ribut, kiri jaga itu. Ijabat, lain tu kami ini jabat dah ini. Ijar waras ulu ni dah, mungkin dah bawa naik beli. Bawa warni sihir ni, nanti ganda nanti ni ulu ulu esy. Kamu kau agak beli tu.
1: Ayah,
16: ah macam lain berani kaki cegi,
1: aneh.
16: Alain ni, ini kalau ni aku ibu ibu ni kita tegari. Ama iku burbuye tena iku burbuye neno ata. Ama iku cita neno ata nengele nengo kongen na jima ngoya imako asa kongen kule mi cita nengete burbuye. Ingele nengo le yaka. Ako amasi toren ni, amasi toren je nampak ini. Ni ni barat je nampak jinnya aku tersenyum barat. Naga isi ring matam guling kita dua hari. Aku lezoman yang kuanda. Ni gara ende ni je nanda. Ni lele lezoman yang kuanda. Aku lagi so mana kuri pun. Wah ini wah ini le lezoman yang kuri pun ni lagi so. Wah ini no dua barat. Kawar kian macam macam.
1: Gogo, asante sana. Wesley, Wesley apatikani. Wesley, chonge nua.
17: Agore.
1: Agore,
17: riamone.
1: Acha mengine, kama Wesley agenye kwa mugenyo, nde kwa kwa namji kwa mugenyo huru. Karibu.
17: Ango agoro. Wesley agoro.
1: Yes.
17: Kotam na ijita iwanda blo kuma mwanga niza usipondo isikoita ga bojo ituli za kuma moto ga kuma nganga ndaga ta baba awinti inza zema nimwe imina boga ranne te nyu tani zama nai ga kuma nai tige no mutege sto no abo tege sto una ta sibo no te sto ndo una ta una sibi nimwe ni boga taribu kota ko nyu kitoko kama za kuma nimwe kacha Ini kacau bukan di luar rumah, bukan dalam lo. Kita kacau lagi. Ah, nukut aku baik, aku baik itu saja. Lagi ni ni, ni ni ni juga ribu. Lagi nanti, akhirnya aku mesti ni bukan itu boy. Ini jalan tak sama. Aku ini terbawa mana ni orang ini terbawa tu kita ni. Aku ni cara nak ini, mana yang mana nak ini. Aku nak kerja tu tu ni, bosnya macam mana ni lagi. Aku ni suruh dia buat ni macam mana kau ni main. Tak itu tu ini ala ini tu lagi naik naik. Macam tu ni ni gimana cakap tu lagi jinjung gosa gomnya muni. Anja atasan atasan gua anda yang kalau cerai cerai memang gua jalan. Oh ha, dia mau ni ni.
1: Okey, ini lari erorit.
17: Yes.
1: Aya, Sheila ji, geruwe jis.
18: Ko ko ngango bot bot sangu na ma inam siasa ko ba ko ni tu lengori.
1: Wo yi ko ali nai.
11: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house

85,000. Kita lagi sibuk itu. Ia mageri ci tadi. *274# Ci negoso negesi itu. Agar bar ye nin ci ni angala gam network ke be bertana ba conference. Sige testau papa. Ako nguni timi ni pa Colombia ak Switzerland ko tumo gonde ge goli taga tugul aw ko gite shi minute 6 sosom yere go batoy ta minute 7 juta sosom ke ben de penal star 274 hash gite shi minute tagenge e minute 6 juta sosom Agites 1 minute. So begum bire ageba penal. Tienge nguna di legipta ya pass. Churunge ay. Tienge galega kuli. Kolkiba pikibire.